0: ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4 ya, pukul 7 pagi. Dan kali ini kita isi dengan informasi diantaranya dari liputan dari obrolan UMKM dari RRI Palembang, khususnya di Pro 1. Ada kuliner khas Sumatera Selatan yang terus berkembang mengikuti perubahan selera masyarakat. Bukan hanya makanan gurih, produk kuliner manis kini mulai mendapat perhatian pelaku UMKM lokal. Dan salah satu inovasi yang hadir melalui produk Pie Nanas atau Finas yang dikembangkan oleh Lia. Produk diperkenalkan dengan program Pro 2 maksud kami di RRI Palembang. Nah, dia juga menjelaskan usaha tersebut mulai dirintis sejak Desember 2025 bersama rumah BUMN Sumsel, dan ia mengembangkan produk berbasis resep warisan keluarga yang menjadi oleh-oleh modern khas Palembang. Menurutnya, Pai Nanas selama ini dikenal sebagai bagian dari kuliner tradisional Sumatera Selatan. Produk tersebut kemudian dikemas ulang dengan ukuran dan tampilan yang lebih praktis. Dari UMKM kita kembali di informasi mengenai Banyuasin mengusulkan 3 kampung nelayan Merah Putih. Nah, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin mengusulkan 3 kampung nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat setelah galau-galau lokasi melewati survei topografi. Usulan ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memperkuat kawasan pesisir berbasis sektor perikanan. 3 lokasi yang diusulkan meliputi Desa Upang Makmur, Kecamatan Mekarti Jaya, Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Telang, dan Desa Juru Taro, Kecamatan Muara Sugian. Kegiatan wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan nelayan modern dan berdaya saing. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, lalu kita lanjut kembali informasi, dan tentunya kali ini kita ambil kembali di r.co.id ya, untuk galau-galau di Barabrado ya. Kita menuju ke Banjarmasin ya. Di Banjarmasin, momen 5 abad Banjarmasin, ada puluhan agenda besar siap diadakan. Puluhan agenda besar ini disiapkan untuk menyambut usia 5 abad atau 500 tahun ya kota Banjarmasin. Mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya, sampai dengan penguatan sektor pariwisata. Dan Pemko ingin menjadikan momentum 500 tahun Banjarmasin sebagai panggung kebangkitan kota dan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengungkapkan sedikitnya ada 54 cabang olahraga bakal bertanding atau dipertandingkan dalam rangkaian perayaan Harjat tahun ini. Dan menurutnya seluruh pertandingan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari atlet profesional, komunitas olahraga, hingga warga umum. Dan pemerintah kota juga meminta masyarakat aktif memantau galau-galau jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan melalui kanal resminya pemerintah kota, agar pelaksanaan agenda berjalan tertib dan maksimal. Bukan hanya fokus pada olahraga, pemerintah kota Banjarmasin juga menyiapkan suguhan budaya dan wisata yang selama ini menjadi identitas kuat Banjarmasin. Salah satunya agenda yang dipastikan kembali hadir adalah Festival Tanglong atau Festival Jukung Hias. Dan festival ini menjadi magnet perhatian warga karena menghadirkan jukung-jukung berhias lampu dan ornamen warna-warni menyusuri sungai pada malam hari, menciptakan panorama khas di kota Seribu Sungai. Dan selain festival Tanglong, ya, sejumlah agenda lain seperti Bakul Fest hingga berbagai kegiatan kolaboratif lainnya. Ya, itu mungkin informasi dari Banjarmasin ya, dengan kota yang hampir mirip dengan Palembang karena dialirin oleh atau dibelah dengan sungai-sungai ya. Dan tentunya ciri khas dan juga makanan kuliner budayanya hampir mirip juga dengan Palembang atau Sumatera Selatan dengan budaya Melayunya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. And for those that want to get busy, you got to speak up now. Just my now.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak. Ini kak ada lampu kalau malam kelap kelip kak, apalagi pasal 16 tuh kak, dulunya jahat nian.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan.

tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Ya, biar menjauh merantau, tetap mengingat kampung halaman dengan kesederhanaannya mungkin ya, dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya yang luar biasa. Dulur, kita lanjut kembali. Silakan pengen bergabung, kita bakalan telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah sarapan belum, Cek?
1: Nampaknya enggak pernah.
0: Hah?
1: Lah pernah.
0: Iya,
1: kalau pagi ini belum.
0: Oh, isi. Ngapa malas keluar, oh?
1: Ya, soalnya kalau bujangan nih.
0: Iya.
1: Macam itulah.
0: Bujangan tuh lemaknya apa ya? Agak siangan dikit, eh.
1: Iya. Oh. Kadang tuh cuman nyucuk nasinya, eh.
0: Oh, iya, jam 11 lah.
1: Iya. Beli yang 5.000-an tuh.
0: Iya. Makan pagi campur makan siang.
1: Nah, campur. Iya, gitu.
0: Iyalah.
1: Pagi di situlah.
0: Atau ke kantin langsung. Ada kantin kan lewat gitu?
1: Kantin ada sebelah lah.
0: Oh iyalah, benar lah.
1: Apa kabar gitu?
0: Baik, Cek. Alhamdulillah.
1: Yang penting kabar gitu sehat selalu lah.
0: Iya, Cek. Cek, selama di Sumatera Selatan sudah nyicip pindang di mana, Cek?
1: Anu, maksud nyicip apa tuh?
0: Pindang.
1: Pindang.
0: Hmm.
1: Mana itu yang paling enak apa gimana?
0: Iya, masih yang paling enak.
1: Wah, kaget. Kalau kita kasih tahu tempatnya, kita menjaga kode etik.
0: Tidak, maksudnya itu pindang apa gitu. Itu kan
1: ada etiknya. Kalau itu pindang batin itu lah.
0: Pindang batin, eh.
1: Iya.
0: Dan sana kan ada pindang, setiap daerah kan macam-macam. Ada musyrawas, iya. Ada lahat punya dewe, ya.
1: Iya.
0: Terus itu...
1: Kalau yang tempat biasa aku yang galak mangka nih, di sini itu lah.
0: Di mana itu?
1: Di bawah jembatan tol yang di Kermasan
0: itu. Iya. Itu...
1: Maju dikit kan?
0: Iya.
1: Woi, cidolah. Pokoknya mantap lah itu.
0: Pindang apa, Cik?
1: Pindang patin.
0: Bukan, daerah mana kau ngomong? Daerah OIO. Bukan yang ngomong asli pindang. Mereka kan ada namanya pindangnya. Misalnya, Pegagan. Kan?
1: Nah, Pegagan.
0: Pegagan, ya.
1: Iya.
0: Apalah di... Memang,
1: mantap lah, cidolah.
0: Apalah, bumbu apa yang terasanya situ? Ada terasa bumbunya apa? Bumbu apa lah? Cak terasinya apa?
1: Pokoknya kalau pindang itu lain rasanya. Dia... Caluknya itu agak imbang dengan ini. Nah, kadang tuh pindang ini banyak, cuman pindang tuh bening, weh.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Selain pindang, mungkin sayur asam sana juga. Selain sayur asam, sayur lainnya. Selain pindang, sayur asam, sayur lainnya senang juga, Bang.
1: Nah, kalau sayur asam tuh, kalau apa tuh siang-siang enak lah.
0: Yang
1: pagi kurang mantap kalau pagi-pagi ya.
0: Yang menurut Cik yang paling segar tuh yang asem nih, atau yang sedang-sedang baik?
1: Sedang-sedang baik.
0: Oh iya. Campurnya apa, Cik? Makan sayur asem nih. Minum saya makan dengan kuah sayur asem tuh.
1: Makannya tuh nasinya agak anu dikit. Macam-macam lontong.
0: Oh, pakai lontong.
1: Lah kalau aku senang bentuk-bentuk lontong lah, nasi tidak ada kerasnya gitu kan.
0: Oh, maksudnya yang lembut.
1: Iyo.
0: Karena gigi tak kasih lagi kali.
1: Nah, gigi itu masih ada lah. Kalau gigi tarik itu agak kurang.
0: Iyo, masih pacak begenyol lah.
1: Iyo, soalnya gear tu lah tumpul dah.
0: Arab maklum beda.
1: Iyo. Maklum lah masih butuh.
0: Iya. Jadi tapi tak milih tahu tempe laju ya.
1: Nah, pokoknya alhamdulillah apa yang ada lewat.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Kalau yang di Sumsel kemarin makan apa, Cek? Yang lemak, Cek?
1: Yang
0: di Jambi itu.
1: Kalau di Jambi?
0: Iya.
1: Kalau di Jambi sih itulah lebih kurang deh kita Palembang nih.
0: Sama, ya?
1: Iya, sama.
0: Tempat asal gitu?
1: Kalau asli gitu di anu di Curup.
0: Apa dia makan masakan sama juga?
1: Ah, kalau di Bengkulu.
0: Ciri khas ya. Ciri khas sayur. Ya. Hah?
1: Kalau makanan khas Bengkulu nih macam rusip, tahu tak cidolah?
0: Apa tu?
1: Rusip.
0: Rusip. Oh, rusip. Tahu. Fermentasi ikan.
1: Iya, itu makanan khas daerah kita Curup itu.
0: Iya, aku senang juga, Cek, sama.
1: Sudah tu, ini cidolah. Yang kadang untuk makan orang hari-hari ini.
0: Iya. Yeah.
1: Lemah, tahu tak lemah?
0: Lemah tahu apa, Cek?
1: Lemah itu ikan dibusui.
0: Fermentasi juga.
1: Ada malam dibusui ya. Sudah busuk itu baru kita cincang rebung. cincang rebung, baru campur dengan rebung tu. Baru dia peram lagi jam 3 malam.
0: Oh, campur rebung.
1: Iya, rebung tadi. Sudah 3 malam kita peram. Nah, boleh kita masak tu.
0: Apa nama tadi?
1: Kalau kami itu lemah namanya.
0: Lemah.
1: Lemah kalau bahasa Curugnya tu.
0: Oh, lemah.
1: Nah, kalau yang namanya ikan rebung, lain lagi gitulah. Itu makanan khas masuk orang kampung juga tu. Kalau ikan rebung itu, daging dibusuki semalam atau dua malam, campur rebung tu tadi. Rebung tu dicincang, campur daging tu. Nah, baru kita peram lagi duk cak 3 malam.
0: Oh, lama lagi.
1: Baru kita tumis.
0: Asam lagi lah kami.
1: Iya. Kalau bahasa kita Palembang ni yang kebanyakan ni apa namanya? Begasam.
0: Okey, itu digulai bisa cek, lemah ni. Digulai.
1: Ah, itu segala macam jadi tu.
0: Bukan contoh coletan baik, bukan digulai itu sayur juga.
1: Iya, digulai sayur juga.
0: Oh, ini kejengan gulai cek, gulai kuning.
1: Iya. Iya, gulai kuning namanya.
0: Oke. Tapi kalau di Bengkulu tu yang ada ikan hiu apa ya?
1: Ikan hiu.
0: Iya, apa dia namanya?
1: Kalau ikan hiu ini di laut.
0: Oh, bukan Pak Gito ya?
1: Kalau dari tempat Gito tu ke Pantai Panjang tu, kalau pakai motor sekitar lebih kurang 2 jam lah.
0: Oke, kalau itu ala kelemaknya dekat rumah ini 2 jam ya?
1: Di kampung Gito ini kira. Mungkin itulah pernah dengar lah mungkin yang namanya PLTA yang baru nih. Hujan Mas.
0: Iya.
1: Nah, itulah kampung kita.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau nak ke Bengkulu tu, kalau dulu kan lewat Kepayang.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang lewat bawah gunung tu.
0: Dekat ya, muter.
1: Iya, bawah gunung tu kan, di dalam gunung tu kan ada hotel tu. Jadi kalau nak ke Bengkulu tu, dalam gunung tu, baik.
0: Iya. Iyalah kalau itu cek.
1: Oke lah.
0: Kita ke ulas ke berikutnya kalau yang wisata deh. Pengen tahu juga yang ikan bawah gunung tadi deh. Kita ngomong-ngomong lagi ya, geng.
1: Oke
0: lah. Lagu apa cek?
1: Masih dapat lagu.
0: Boleh.
1: Kalau masih dapat lagu, lagu apa?
0: Lagunya Sumsel.
1: Sumsel.
0: Kalau jam-jam bawah jam 8 Sumsel.
1: Idola lah yang milih.
0: Boleh ya? Oke lah. Ya.
1: Buat idola.
0: Siap.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya semua kru-kru semuanya selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Oke deh kalau
1: begitu. Kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Cek Rasid lagi transisi bersama Cek Rasid yang akan melanjutkan acaranya ya pukul 8 ke pucuk ya. Apa kabar Cek?
2: Alhamdulillah baik Cek.
0: Mana Pali?
2: Tak seratus dari mudik itu.
0: Ya, emang tiap Sabtu ke sana kan?
2: Oh, itu kayak ke Ketiau Cek, Cinta Manis.
0: Oh, bukan.
2: Bukan.
0: Ketiau.
2: Ketiau Cinta Manis. Oh, iya, Cek. Dusun Jemang John.
0: Oh, berniaga di sana.
2: Iya.
0: Oh, dusun siapa itu?
2: Dusun aku.
0: Oh.
2: Kalau Pali itu dusun rumah.
0: Oh. Kalangannya Sabtu. Oh, Minggu katanya.
2: Minggu tanya Rajo.
0: Oh, pindah lagi. Berduit namanya.
2: Berguyuk.
0: Mantau wei tu Sabtu Minggu tu dah. Ada yang jago dah. Iya, apa Cek dia jual Cek?
2: Pakaian Cek.
0: Oh, ya jangan kan pengen ketemu Cek Rasid di Ketiau sama Tanjung Rajo. Sabtu Minggu.
2: Sama lah Cek.
0: Di sana tu pasarnya main pasar ramin kan. Kalangan.
2: Kalangan itu Cek, pasar tumpah mak gitu nih seminggu sekali.
0: Iya.
2: Jadi memang dikumpul sana tuh wong datangan kalau Cek yang jualan tuh Cek. Yang belanjanya wong dusun itu lah.
0: Ada jual makanan juga?
2: Banyak.
0: Oh, apa bae Cek? Pempek model dong.
2: Kalau pempek itu Cek, bukan pempek yang dipikirin Cek, bukan Cek, pempek dusun Cek.
0: Iya,
2: maksud aku pempek
0: yang dikit.
2: Iya,
0: ikan campur.
2: Iya, ibak sungai Cek.
0: Ya ada rupa dergo lah.
2: Iyo,
0: mungkin kalau kalau ada galak jualan ke sana yang mungkin dengan iwak yang tenggiri gitu ya.
2: Heeh.
0: Gabus mungkin pacak juga lah ya. Iya.
2: Iya.
0: Pastinya, benar. Tapi tidak banyak yang beli.
2: Iya, itu dia.
0: Karena agak apa namanya berharga lah ya. Yang dicarikan mungkin yang terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Oke Cek, jadi itu sebagai masukan dari Cek Rasid karena berjualan apa Cek, peluang-peluang sih belum banyak sendiri. Kuliner?
2: Kuliner sebenarnya Cek, kalau kuliner jarang itu Cek.
0: Yang kecil kan Cek, Cek Rasid kan kalau jualan kan keliling gitu ya, nyengok kan. Oh ini Ceknya peluang bagus nih.
2: Di situ cek yang kurang itu mungkin hasil kerajinan tangan kali cek. Yang tak rasu cak tak katina rasunya.
0: Itu kan bukan tempat objek wisata kan, wah pasar.
2: Iya, masuk cak ini cak. Misalnya yang cak zaman-zaman dulu cek ada keranjang-keranjang ini yang dibuat dari bambu,
0: anyaman
2: bambu.
0: Oh, nyaman.
2: Cak itu tak katik lagi cek zaman sekarang.
0: Di pasar-pasar deh.
2: Iya, diganti plastik kalau
0: cek. Iya benar.
2: Yang agak
0: ngusak ya.
2: Sekarang cek mau banting harga cek harga 2000 balik ke situ galau.
0: Iya. Iyo,
2: sedangkan yang keranjang dari bambu itu agak tricky 5000 paling 10000 kan. Iya karena sesuai dengan itu cek nganyamnya susah.
0: Iya.
2: Aku tunjukkan awak tuang budaya cek.
0: Iya masakan di dua pasar macam juga apa banyak pasar juga sana.
2: Kalau di dusun itu pasti ke itulah cek.
0: Ketiau.
2: Kayak gitu dusun yang lain ada lagi cek.
0: Cek dusun. Tapi yang dari hasil pengamatan cek Rasid itu dua dusun tuh beng.
2: Iyo.
0: Yang di pasar kalangannya.
2: Iyo.
0: Yang tidak katik jualan lagi tradisional. Tikar katik lagi tikar.
2: Nah itu dia cek. Tidak katik nih cek. Paling ada tuh cek yang datangan. Wong datangan yang ngidu sehari-hari cek.
0: Cek jual keramik tuh.
2: Katik. Oh iya. Iyo. Nah, itu. Dari biasa cek jual tiket teh wong dusunnya itu cek pilih
0: kedamaran.
2: Jual ke sana jual ke sana cek keliling.
0: Tapi jarang ya.
2: Seminggu sekali paling cek, seminggu sekali atau dua minggu sekali datang deh cek.
0: Ya itu bukan pasar kalangan di sana.
2: Di mana?
0: Di situ.
2: Yang di dusun aku itu kalangan.
0: Oh kalangan. Iyo. Ya raminya Sabtu. Jadi hari lainnya enggak ketik jualan.
2: Katik.
0: Jadi lapangan biasa.
2: Iyo, jadi lapangan biasa. Itu cek lapangan terbuka cek itu.
0: Oke. Oke lah cek kita dendang ke lagu berdua ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi dan masih ada spare waktu berapa menit ke depan dan kakek diewangi sama Cek Rasid untuk lanjutannya dan bawa acara info-info yang hanya sana pendengar. Iyo ya. Dan kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ya, ingat perempat, informasi sedangkan dari perempat di pukul 8 pagi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB ini sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya yang diadakan di Taman Among, Taman Arong Balopa Sanggau pada hari Sabtu kemarin. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi budak-budak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau. Dan ia menilai perkembangan teknologi dan arus modernisasi menyehari menjadi tantangan besar bagi generasi muda dalam menjaga kecintaan terhadap budaya daerah. Karena itu, kehadiran kegiatan seni dan budaya dinilai penting agar dan supaya anak muda atau budak-budak muda tetap memiliki ruang untuk mengenal serta mengembang ke identitas budaya lokal. Dari Sanggau, kita menuju ke di Bula ya, wilayah Seram bagian timur. Nah, kabar membanggakan datang dari dunia pariwisata Kabupaten Seram bagian timur, ya, Maluku. Destinasi pariwisata Danau Sole yang berada di negeri Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, resmi masuk 10 besar anugerah pesona Indonesia API Award 2026 dengan kategori surga tersembunyi. Danau Sole ini bersaing dengan ratusan destinasi wisata dari berbagai kabupaten kota di Indonesia dalam ajang penghargaan pariwisata tingkat nasional. Kepala Dinas Pariwisata SBT Abdul Ghafor mengatakan API Award ke-10 tahun ini mempertandingkan sekitar 18 kategori, mulai dari wisata air, wisata bahari, wisata alam, kuliner, hingga budaya. Dan menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat SBT karena mampu bersaing di tingkat nasional. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lalu kita lanjut kembali dan kali ini Anjang Sana Pendengar. Dan kami undang Dolor pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Dan sambil kami selipkan ragam hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Pecak. Yang berikut ini Dolor Galo-Galo, kita kembali dengan lagu-lagu Nusantara ke Sumatera Barat dengan Bentuk Borok Solero Tinggi.

0: Ya Dolor, ya. Kita masih dengan hiburan lagu-lagu Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti akan terisi bersama Cey Rashid juga dipandu dengan program acara budaya dan hiburan seperti biasanya. Dolor, kita terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Dola.
0: Yuk, apa kabar dong?
1: Baik.
0: Udah sarapan belum?
1: Udah
0: sarapan belum? Oh ya, sudah ya.
1: Beli di warung tadi.
0: Woy, oh, mantap kalau itu. Yalah dong, mana dong cerita pagi ini dong?
1: Cuaca pagi ini adem.
0: Adem ya?
1: Ya, mungkin siang ini hujan.
0: Iya dong. Dong, ngopi makan pindang dong?
1: Kopi.
0: Pindang mana biasanya sering makan?
1: Pindang pati.
0: Oh, pindang pati. Wah, iya.
1: Belinya, kalau lagi ke pasar beli.
0: Oh, di wilayah Lembang atau di ini, Mata Merah?
1: Di Mata Merah tuh, di Lembang atau
0: di pasar,
1: di
0: ya?
1: Luar kota tuh.
0: Iya. Terus apa yang menjadi apa ya yang dirasuk lemak di pindang bisa ketemu?
1: Lemak nyicipi kuahnya.
0: Oh iya.
1: Apalagi
0: iya.
1: Dicampur nanas.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Iya. Iyalah kalau itu. Oke, makasih dong informasinya dan juga ada pantun mungkin?
1: Ada tuh Iko.
0: Apa coba?
1: Lagunya dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Ayau Bajodo.
0: Hah?
1: Ayau Bajodo.
0: Oke, Ayau. Oke, boleh.
1: Pergi sendal petoman, ambil getah.
0: Cakep.
1: Sambil berkaca di bawah pohon duku.
0: Iya.
1: Jadi bujangan jangan banyak gaya. Kalau belum nikah, tandanya belum laku. Buah pepaya, buah duku. Buah jeruk, buah sukun. Cek Dola semoga sehat selalu. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dong ya. Dan kita lanjut kembali dengan permintaan dari Dodong tadi dengan Ayau Bajodo.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.

0: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
1: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Baik dulu lur, masih di Perupat Lembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Hitam manis ya, wow. Hitam manis. Nah, yang merasa hitam tapi manis, ah, Cak Rasid caknya itu. Ah, tidak juga, Cak Rasid tidak hitam. Tapi kelet baik, kelet manis. Cak Aspin, ya Cak Aspin ya. Sama-sama kelet manis itu Cak Aspin ya. Wah, tidak, oh, kalau Cak Aspin tuh kelet tapi ngangenin. Tapi untuk Cik Asmi baik deh. Pedul lulur di anjang sana gitu. Pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711 31 656 melalui telepon kita. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih Cik? Hah? Dengan siapa?
1: Dengan siapa lah
0: ini?
1: Apa kabar kita aja Rasid?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa jadi Cek? Cek kita tak kenal Cek, dengan siapa Cek?
1: Nampak ya, dengan siapa lah?
0: Dengan Cek Putra ya?
1: Tak jadi.
0: Oh iya, Cek mana Cek Putra, apa kabar?
1: Putra Kelana dari kawasan Tanah Tol.
0: Oh iya, masih di tol gitu ya?
1: Iya, pokoknya asal proyek tol masih jalan, kemana boleh berangkat.
0: Cak mano
1: keliling,
0: kabar
1: apa keliling Indonesia?
0: Kabar itu tol Palembang Jambi nih, kapan kita beroperasi?
1: Baik, nampaknya masih agak lama.
0: Masih lama ya?
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Di Pulau Harimau itu baik, baru jadi sepotong.
0: Itu ya. Oke lah kalau cak itu. Cak mano kajian cuaca di sana, Eneri?
1: Cuaca di sini nampaknya sama dengan penyiar lah, cerah.
0: Wah, cerah ya. Wah, ya alhamdulillah kalau cak itu ya.
1: Iya, cuma ada pahit ya.
0: Oke, Cik Putra. Tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata. Kira-kira ada tak wisata yang baru-baru kini yang Cik Putra itu tahu?
1: Yang tahu baru-baru daerah mana tuh?
0: Iya, yang Cik Putra tahu baik, masa aku tuh kalau ada yang tahu yang
1: tahu ini macam
0: yang ni di Perumpat, biar Perumpat tahu.
1: Daerah kita ni yang boleh katakan tiap sore itu Tanjung Senai itulah.
0: Nah, Tanjung Senai ya.
1: Iya, okay.
0: Teluk Lawa tuh ya. Oke. Okay. Cak Cenara Finland yang di Tanjung Batu itu, tuh dek.
1: Tiap sore gitu.
0: Oke, okay, itu ya, siap kalau Cak.
1: Kalau pas kita tinggal di Sagatigo kan? Asal main di situ lah gitu.
0: Oke, okay, siap. Yeah. Oke, okay, Cik Putra, nak dengar ke lagu apa pagi ini? Kira-kira?
1: Lagu apa nih kira?
0: Lagu daerah Nusantara. Nusantara.
1: Nah, Sumatera Selatan. Masuk tuh.
0: Apa dia tuh?
1: Judulnya La Mukmoe. Cuadi Lapun.
0: La
1: Mukmoe Cuadi Lapun.
0: Ayah langsarnya wong kumring itu ya.
1: Bukan, lagu daerah Rajang Lebong.
0: Oh, Lak Mukme.
1: Lak Mukme Cuadik Lapun.
0: Kaget, aku cari ke dulu.
1: Kalau liriknya gini. Lak Mukme Cuadik Lapun. Ade Lapun Puci Uboi.
0: Oh, lak itu ya. Lak
1: Mukme Cuadik Lawan. Ade Lawan Semulun Tuoi.
0: Oh.
1: Tahu artinya?
0: Tak tahu.
1: Nah, itu bahasa Rejang. Itu bahasa kita asli.
0: Rejang Lebong, ya?
1: Iya, bahasa kita asli.
0: Lagu Hakka Jimui Maiki Ipanyu
1: Mukmoe Cuadik Lapun.
0: Kaget ku itu lu kaget ku cari-cari. Kalau seandainya kaget itu, aku terutang wei kaget. Kaget ku cari-cari lu eh.
1: Nah, itu kalau diartikan bahasa Indonesia, mau makan daun sayur.
0: Lagu Bengkulu itu ya.
1: Ya, bukan ini daerah Rejang Lebong.
0: Ya, Rejang Lebong tuh daerah mana? Bengkulu kan?
1: Lah Curup, coy.
0: Oh, Curup.
1: Iya, coy.
0: Ay, maaf kalau iyo. Oh, Curup tuh masih daerah kita ya, Sumatera Selatan sini ya. Iya,
1: lah. Kalau Curup tuh katakan kabupatennya. Ah, cuman kalau nama kampung ini Curup, kita tinggalnya di Ujan Mas.
0: Oh, itu ya. Nah,
1: itu nama kampung kita.
0: Lagu Mukmai namanya.
1: Mukmai Cuadik Lapun.
0: Wah, dah pakam lagu tu, bakso, jadi PR ini.
1: Lak mukmai cuadi lapun.
0: Lak mukmai
1: cuadi lapun.
0: Pernah terdengar diputar ke oleh perempat sudah?
1: Oh, sering.
0: Hah? Sering?
1: Iya, aku minta dengan tiga ya. Minta dengan wadola tu.
0: Oh.
1: Iya. Taulah dia.
0: Iyalah, kagak bisa cari lagi ya. Mukmai.
1: Nak aku gari ke perempat.
0: Iya. Okey lah Cik Putra ya.
1: Okey lah.
0: Iya, siap.
1: Kalau pas kita di Saka Tigo, kalau ada katanya Raja mampir, oi.
0: Oh, di mana?
1: Lah, kita di kalau ke ini kan, katanya Raja pasti lewat tempat aku, kalau pas di Saka Tigo.
0: Mau siap-siap lagi kaget kita tu.
1: Lewat ini.
0: Iya. Iya, pasti dah
1: Iya, lewat sana lagi.
0: Mau lagi deh. Oke, Cik Putra. Itu bae.
1: Aduh.
0: Belum ketemu ge, tapi aku cari ke. Aku jadi penasaran jadi.
1: Kalau sekiranya ada ado.
0: Apa dia lagu apa lo kan
1: tadi? Ini lagu Rejang juga.
0: Apa dia?
1: Ting Bedeting.
0: Ting Bedeting.
1: Iya.
0: Ah, itu rasa pernah itu Ting Bedeting we.
1: Itu dekat bae judul dia tuh.
0: Itu ya Bedeting we.
1: Iya, itu lagu Rejang semua itu.
0: Wah, dah. Payu kalau cari tu
1: Okeylah. Buat Kirasit. Selamat bertugas deh.
0: Siap.
1: Buat semua kru-kru perempat, semuanya selamat pagi, semoga sehat selalu. Buat Kirasit. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kaget kita cari ke lagu-lagu ting berentingnya. Yang mana pasti tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, okay, sudah. Kok tunggu ya?
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Hei, kok mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Okay, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
2: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
3: Okay, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman? Pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pagi di Dulur, masih berupa 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, bahasa mukulu cek rasit ya, pada pagi di Dulur, sampai jam 10 ini ya. Ngelanjutin dari Cek Dola. Wah, Cek Dola lagi sibuk nih andu ya. Pada Dulur Cek Nyola, ada lagi penelpon kita, nak menimbrung di acara kita di pagi ini. Mungkin kita berkabar ya, be ya. Halo, Assalamualaikum. Dah cak, cuma ngecek pulsa ada apa tidak pak caknya ini ya. Dah iya beda dulur, seperti yang Cak Rasid omong ke tadi, Cak Rasid agak sedikit wisata yang ada di daerah kita di Tanjung Batu Ogan Ilir Sumatera Selatan ya, yang lagi viral sekarang ini Cenara Finland Garden dan Desa Wisata Ekonomi Burai ya. Wow. Cenara Finland Garden ini di Tanjung Batu ya, tempat wisata alam yang menyediakan pemandian alam. Wah, jadi dulur yang hobi mandi, wah, mandi di lemak, banyu itu nya banyu asli, asli galo banyu sih. Maksudnya banyu alami macamna, banyu alami. Jadi dulur pacak mandi, wah, dengan banyu sungai. Karena ini nih banyu sungai asli ya, memang pasang surut. Kalau sekarang alhamdulillah lagi dang lagi musim penghujan ini banyu banyak. Tapi musim kemarau kaget enggak tahu aku caknya kering. Wei dulur caknya lado lagi telepon dari itu dulur gitu. Halo, Assalamualaikum. Ahai. Wala ke bye. Desa Wisata Burai, lanjut Desa Wisata Burai Tanjung Batu ya. Kalau Desa Burai ini Cak Rasid sudah nih. Terkenal sebagai kampung warna-warni dengan ekosistem perairan sering disorot di TikTok karena keunikannya. Jadi memang di situ tuh dusun Burai ini memang ladi itu nih aneh kreatif anak-anak muda itu karang tarunanya itu. Jadi di cat warna-warni rumah-rumahnya itu di pinggir-pinggir jalan tuh Jadi kejengkaan bagus nih anca itu nah. Kemudian ada lapo lagi Cik Rasid, daerah Tanjung Batu ada teras waterpark. Wah, teras waterpark. Jadi wahana air lengkap yang menyediakan seluncuran berbagai tingkatan. Khusus ada kolam anak, area santai, cocok untuk liburan keluarga. Wow, jadi ada tiga yang Cik Rasid spill dulu. Masih banyak, tapi Cik Rasid pikir baru tiga tadi baik di daerah Tanjung Batu. Karena ngapo? Bukan apa sih, bukan karena Cak Rasid uang daerah sana, tapi daerahnya itu tidak jauh nian dari kota kita Palembang. Jadi dulur kalau seandainya ada waktu di weekend akhir pekan, pacak pergi ke sana, tidak jauh sejam dua jam lah nyampe ke situ dah modal minyak 100-200 lah nyampe pokoknya. Tahu mobil kalau mau tahu 50 cukup balik pergi ya. Itu ceritanya. Pada dulur jangan kemana-mana, ada lagu yang Cik Rasid putar ke, semoga seneng. Masih tetap pantengin di 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah dua lagu ya, yang cara seputar ke ada lagunya Shio Veronica. Wow. Kemudian dilanjutkan dengan Yasaman versi ngebeatnya. Wow. Mantep nih kita di pagi hari ini ya. Baik dulur, masih lanjut di Tikito, di siaran budaya dan perwisata kita. Di sini Cik Rasid spill tentang itu ya, tentang musik kulintang yang ada di daerah Oku Timur. Wah. Ini Cik Rasid ambil ke dari laman RRI, rri.co.id dari Palembang ya. Jadi kulintang Oku Timur sambut ribuan perantau di Geria Agung. Wah. Ya. Jadi dentingan musik kulintang khas Kabupaten Oku Timur mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Geria Agung bulan kemarin ya, 25 April kemarin, belum lama nih kan. Ini merupakan penyambutan untuk dulur-dulur kita perantau dengan berbagai macam tamu ya. Ada Bupati Oku Timur Lenosin hadir dengan ribuan undangan. Kemudian dari berbagai kalangan dengan suasana terasa hangat dan akrab ya. Musik kulintang berpadu dengan percakapan para tamu menciptakan ruang temu yang tidak hanya bersifat seremonial tapi juga syarat makna kebersamaan. Bupati Oku Timur ini menyatakan suasana yang terbangun bukan hanya karena berkumpulnya para tokoh tapi juga karena kuatnya ikatan antar perantau. Jadi kulintang, musik kulintang ini merupakan bagian dari acara tersebut, menyambut tamu-tamu yang datang, yang hadir, yang mencuri perhatian . Karena biasanya yang kita tahu kulintang ini biasanya dari daerah Jawa . Tapi rupanya daerah kita ada juga ternyata

Belando. Jadi pada masa kolonial dulu, masyarakat Belando tuh bawa mapin dari Eropa. Seiring waktu, masyarakat Palembang kemudian mengolah dan menyesuaikan resep tersebut dengan cita rasa lokal sampai lahirlah kue bluder yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kue bluder tuh bukan sekedar jajanan tradisional ya, tapi juga jadi bukti perpaduan budaya yang sudah hadir sejak zaman dulu di kota Palembang. Nah, dulur, kalau berkunjung ke Palembang jangan lupa cicipi manis dan lembutnya kue bluder khas wong kita ini ya. Karena lewat kuliner ini kita juga bisa mengenal sejarah dan budaya daerah khas dewek.

Siapa yang tak kenal belida? Ikan dengan rasa yang sedap dan bentuknya yang unik, tak heran banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia, ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empe-empe atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana

besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu-dulu re, kalau ngomongin kuliner khas Palembang nih, mungkin yang pertama kali terlintas Yola Pempek. Tapi ternyata Palembang juga punya jajanan tradisional lainnya yang legendaris dengan rasa manis dan kayu sejarah yang pasti. Apalah itu? Iya, bolu kojo dulurnya. Ya kita tahu bolu kojo ini merupakan salah satu kue khas Palembang yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu . Kue ini punya tekstur yang lembut dengan aroma khas pandan dan santan yang menggugah selera. Bentuknya pun unik menyerupai bunga kamboja. Nah dulur, dari situlah nama kojo itu berasal, yang diyakini dari kata kemojo atau kemboja. Menariknya lagi, bolu kojo ini ternyata lahir dari perpaduan budaya Palembang dan Eropa pada masa kolonial Belanda. Jadi bukan sekedar kue tradisional biasa, tapi juga menjadi bagian dari sejarah akulturasi budaya di Sumatera Selatan. Dulu-dulurnya bolu kojo ini kenal sebagai makanan kalangan bangsawan, jadi tidak semua wong tuh bisa menikmatinya. Kue ini biasanya disajikan dalam acara penting kesultanan dan hidangkan khusus untuk tamu kehormatan. Tapi seiring waktu, bolu kojo ini bisa dinikmati oleh siapa bae dan tetap hadir dalam berbagai acara adat maupun momen spesial masyarakat Palembang. Jadi kalau kaget berkunjung Palembang, jangan lupa CCP lembut dan legitnya bolu kojo ini dulure, karena di balik rasanya yang manis itu tersimpan cerita sejarah dan budaya wong kita yang begitu kaya. Tetap bersama kami di Perompet RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kemajuan Palembang memang katik lawan. Kunya kanan lemak, kunya kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tulah. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yuan. Inilah info selengkapnya. Borom-rom ialah kue tradisional khas Aceh yang kini populer di berbagai daerah di Indonesia. Kue ini memiliki tekstur kenyal dengan isian gula merah yang lumer. Proses pembuatannya cukup sederhana, dimulai dari adonan tepung ketan yang dibentuk bulat dan diisi gula merah. Setelah direbus matang, kue digulingkan ke parutan kelapa, menghasilkan rasa gurih dan manis yang berpadu sempurna. Borom-rom sering disajikan pada acara adat, momen berbuka puasa atau saat berkumpul bersama keluarga. Kue ini menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan sekaligus bukti kekayaan kuliner tradisional Nusantara.

0: Kita beralih ke info selanjutnya. Tumpek Landep ialah hari raya umat Hindu di Bali yang jatuh setiap 210 hari sekali menurut kalender Pawukon. Perayaan ini dipersembahkan kepada Sang Hyang Pasupati, dewa yang memberi kesaktian pada benda-benda besi. Pada hari Tumpek Landep, umat Hindu mengaturkan sesajen dan melakukan penyembayangan untuk senjata, keris, kendaraan, serta peralatan yang berbahan logam. Hal ini melambangkan rasa syukur atas keberkahan dan kekuatan yang diberikan. Selain makna spiritual, Tumpek Landep juga menjadi pengingat agar manusia selalu tajam dalam berpikir. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, diharapkan umat dapat menjalani hidup dengan bijaksana. Sekian info dengan Ingat Perompal, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur masih di rempok. Kita sekarang lagi di Teras UMKM ya. Jadi kita nak ngasih info tentang UMKM di Palembang. Wow. Cerasin. Main nyari banyak UMKM Palembang nih. Kita bela ngundangnya lan abis kalau ya. Nah, masih banyak sebenarnya. Karena tiap bulan tuh mungkin pasti ada yang baru mulai usaha, baru nak ngerintis kan ya. Makanya kita harus support. Harus apa? Memberikan dukungan.
1: Iya.
0: Enggak bisa dukungan duit kita yuk payo siaran sama kami nah sekalian promosi. Nah, sama Cak ini juga ada cerita nih.
1: Apa dia tuh, Cak?
0: Dari narsum kita yang kemarin datang pas hari Sabtu sama Cak Ewan. Nah, narsum Cak Ewan kemarin ya. Ini masih muda dia lah jadi apa sponsor kontes-kontes kecantikan yo galak produk dia nih.
1: Iya.
0: Iyalah ini namanya kedai Bubble Parhan. Jadi dia nih usahanya sudah dari tahun 2020 ya. Dan sampai sekarang ini berarti lah nak 6 tahun ya. Awalnya katanya dia nih buka usaha nih iseng bae katanya.
1: Lemahnya isengnya deh.
0: Iseng tapi ngasil ke rupanya. Pas itu dia masih zaman sekolah, masih magang kan ya. Sabtu minggu libur, ngapo ya aku ya daripada gabur kata jualan we. Rupanya berkembang sampai sekarang, Cek. Itulah sekarang dia punya outletnya tuh di daerah 13 Ilir di deket Agam Pisan itu nah, yang pas pertama kali ya. Itu kan yang di daerah 16 Ilir kan lagi. Maju lagi situ. Ini hari kedai Bubble Parhan sudah punya lebih dari 20 varian minuman, mulai dari bubble tea, kopi, teh susu sampai coklat. Nah, tapi tidak cuma fokus pak sama jualannya bae dia. Tidak cuma fokus sama rasio, dia juga merhati ke kualitas sama kepercayaan pelanggan. Karena usahanya ini cara asli deh, punya label halal sejak tahun 2023 dan merek dagangnya ini telah terdaftar resmi di Kemenkumham itu. Punya hak paten pas tahun 2024. Oh, diserius tuh nian aja.
1: Itu aku ngomong serius nian
0: aja. Iya, dari iseng bae awalnya jualan biar ada gawe di rumah pas lagi libur. Nah, sekarang mak nyari lah diseriusi. Sekarang dia juga ternyata menurut cerita Cek Parhan ini, dia lah jadi sponsor kontes kecantikan tuh udah 6 tahun ini. Jadi kalau misalnya ada ngajuk ke proposal mungkin sesuai dengan apa feedbacknya dia oke ACC aja
1: itu. Boleh lah Cek itu ya. Rasanya Cek kalau area dari kegiatan
0: Cek. Iya kayak kita ijo ke bulan kan.
1: Kita rasa nih Cek.
0: Kita rasa nih. Payo nak sponsor kami dah. Iya, baca nih kan. Jadi ternyata dia ini bukan cuma jualan bae Cek. Dia juga ngelayani pesanan untuk acara-acara misalnya acara ulang tahun, acara nikah.
1: Oh, aja hajat-hajatan Cek.
0: Iya, pokoknya acara-acara event-event lainnya dia juga melayani. Jadi makonyo dia berani yang apa ngasih sponsor tuh juga kan. Dia juga mungkin sudah nyiap ke stand dewek gitu kan. Nah, dan ternyata tidak cuma jualan apa offline bae, dia juga jualan secara daring, secara online. Jadi produk dia ini juga sudah ada di aplikasi-aplikasi pecak GoFood, ShopeeFood sama GrabFood gitu. Nah, jadi
1: yang ada ayo put-put
0: ya. Put-putnya itu adalah kalau ada dia. Jadi tinggal cari bae kalau misalnya nak mesen bisa ke kedai Bubble Parhan ini ya. Cari bae. Dan lebih menarik lagi Cek, dia buka Cek? Sampai jam 1 malam.
1: Ya Allah.
0: Uang lah tutup dibuka. Nah, dia memang apa nyasarnya tuh ke yang hobi begadang kali ya. Kamu begadang nak manis-manis minum pesen di aku. Uang kan pagi-pagi, siang-siang ya. Kalau dia malam ya, tutupnya malam. Yang
1: pasti kopi-kopian ya Cek.
0: Iya, malam kopi ado, kopi teh-tehan gitu kan. Jadi itulah dulu Rek, kalau misalnya nak nyari rekomendasi minuman tengah dalu, mungkin bolehlah ke sini.
1: Iya.
0: Ke kedai Bubble Parhan ini ya. Sekalian tuh ngebantu UMKM juga. Jangan yang merek besar terus. Coba ke dulu yang ini kan. Siapa tahu cocok UMKM Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di perempat. Karena setelah ini Cek Yohan bakal ngasih info-info UMKM lainnya. Tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Abah, widah, bah, rego sayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nah, dulu-dulunya kita masih berada di Turas, apa teras UMKM, jadi masih ngomongin UMKM. Tapi kali ini UMKM tentang nanas. Nah, Cek Rasid, kalau dengar nanas apa yang dipikir ke?
1: Kolesterol?
0: Selain nanas, kek nastar, kek bolu nanas, kek lapis nanas. Ini kolesterol ya. Kolesterol. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang jujurnya, Cak. Memang manfaat nanas untuk nurun kolesterol kan ya. Jadi kalau habis makan pindang daging, malbi, rendang, makanan nanas. Apa zaman dulu kan kalau misalnya pasti dia ke nanas kan, buah-buahannya teh buat nurun kolesterol. Tapi tidak itu kita. Kita ngomongin kolesterolnya kita. Tidak Cak Rasid. Kita ngomongin pai nanas. Nah, kita biasa denger nastar biasa sama bolu lapis nanas ya. Nah, ini hari rupanya ada kuliner UMKM inovasinya terbaru. Jadi ini namanya pai nanas. Pecah nastar dah eh.
1: Pecah mana gue cek?
0: Nah, itu. Kita tahu kan pai itu pai yo yang
1: cak. Apalah sudah di itu deh. Itu deh bolu cek. Nanasnya lah sudah dibikin selai dulu.
0: Iya, nanasnya dibikin selai terus ditaruh ke, jadi topping si topping pai itu. Jadi pecah nanas apa nastar terbuka kali ya.
1: Iya,
0: terbuka itu. Iya. Karena kan adonan pai dewek itu memang cak mirip nastar tapi kalau nastar lebih lembut itu kan lebih garing ya pai itu. Nah, jadi inilah inovasi dari Cek Lia. Nah, yang ini dia nih punya UMKM pai nanas yang bisa dijadikan alternatif oleh-oleh khas daerah, terutama daerah di Palembang dan sekitarnya, apalagi Prabu Mule kan. Secara Prabu Mule ini penghasil nanas terbesar di Sumsel ini. Nah, yang dikenal ke pas program santai siang di Pro 2 RRI kemarin. Kita nih super UMKM terus gitu nih caknya ya. Memang radio khusus UMKM caknya. Kalau banyak ada dolar yang nak promosi ke kita boleh hubungi baik kaget. Kita njok tahu
1: itu memang di RRI ini memang ada wadahnya
0: cek. Wadah-wadahnya nih
1: untuk supaya UMKM ini berkembang
0: cek. Iya. Jadi kan dari siapa tahu dari promosi dari kita, dari mulut-mulut kita kan terdengar tertarik ada yang beli kan cek itu nah. Jadi ternyata dolore pai nanas ini miliki sejarah panjang katanya sebagai makanan tradisional Sumatera Selatan. Jadi ini enggak cuma oleh-oleh tapi sebagai identitas budaya Palembang karena menurut Lia pemilik dari pai nanas ini lahir dari pepaduan budaya yang berkembang di Palembang sejak lama. Jadi kulit pia apa pai itu berasal dari tradisi kuliner Eropa sementara nanas itu komoditas lokal utama kita.
1: Jadi bisa jadi ciri khas makanan daerah kita
0: jadi iya, gitu kan biasa kan pai susu, pai buah sama pai coklat gitu biasanya
1: ya. Jalan-jalan ke bar itu pai susu.
0: Pai susu semua. Ada beli Rashid ah.
1: Jadi cek kalau jalan yang
0: Palembang. Memang pai nanas.
1: Pai nanas.
0: Nanas jadi, Prabu Mule pula gentanya. Oh, langkok padenya.
1: Oh, pastian cek. Aku itu misalnya nanas kemarin cek, minggu kemarin cek.
0: Ngapo? Beli nanas ya?
1: Tidak dibawa ke oleh adik misan cek ceritanya iyo manis cek besar manis
0: lemak nih aneh
1: tapi itu cek banyak nih go cek aku cek
0: lidah katik raso
1: bukan cek emakku kumat
0: itu lawan kebanyakan memang pencak kata sunah itu secukupnya jangan berlebihan jangan kurang pula
1: kalau manis cek lemak nih cek
0: iyo ya lemak aku kira apa lidah tadi letar gara-gara makan nasi kebanyakan lidah naik asam lambung.
1: Naik asam lambung tuh.
0: Galak nih. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya dulur yang apa yang nak pengen coba tenang bae karena pai nanas ini dikemas dengan teknik vakum. Jadi dia bakal tahan lama. Nah, cocok lah ini untuk oleh-oleh kalau saya bawa ke keluarga jauh di mano misalnya kan. Dan juga kemasannya udah cantik ya, udah dikemas sikok-sikok jadi enggak yang langsung sekali banyak. Jadi misalnya nak buka banyak kan agak tanggung cek ya, takutnya ge terkontaminasi. Nah, inilah dikemas persatuan, per pieces itu. Jadi kalau misalnya yang berminat bisa bayar nih di jingok-jingok di Instagramnya @pinas_tt_official. Siapa tahu ada yang berminat ya udah nambah oleh-oleh. Harga juga terjangkau, Cek, rupanya. Start from 5.000 aja.
1: Pastian Cek.
0: Pas untuk oleh-oleh. Cocok di kantong ya. Siapa tahu malah kena ngasih oleh-oleh pempek. Pai nanas.
1: Pai nanas.
0: Apa dah? Iya.
1: Iya, ada pilihan sekarang berarti Cek.
0: Iya, tidak lagi. Kalau nak laksan lagi basi takutnya
1: mana laksan. Kalau yang aman pai nanas
0: tadi. Iya tadi itu tadi. Jangan kemana-mana tetap di promo karena setelah ini kita bakal ngasih info-info lainnya. Okay. Tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, baru baik kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Bagi yang sedang beraktivitas, mari sejenak berhenti dan tunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas kita senantiasa diberkahi. Tetap bersama kami di proper RRI Palembang. Karena Cak Iwan bakal pamit sejenak. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu ya, kali ini kita sudah masuk di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, dulu ya, Cak Iwan ada info nih. Jadi perkembangan industri kreatif digital di Indonesia nih, makin hari tuh makin luar biasa ya. Bahkan sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 tuh tercatat menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional. Seiring berkembangnya dunia digital, profesi kreator konten ini bukan lagi sekedar hobi, tetapi sudah menjadi peluang karir profesional bagi banyak anak muda di Indonesia ya. Salah satu platform aktif yang mendukung perkembangan kreator lokal ialah CapCut. Nah, baru-baru ini CapCut tuh menggelar ajang penghargaan bertajuk CapCut Gala 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi para kreator digital Indonesia. Dalam acara tersebut, sebanyak 21 penghargaan diberikan kepada kreator, agensi, dan konten terbaik yang dinilai inovatif serta kreatif dalam menghasilkan karya digital. Salah satu pemenang kategori Top Creator CapCut 2026 ialah Casey Ismayani yang mengaku awalnya cuma buat template video sinematik dan quote secara konsisten selama 2 tahun terakhir. Mak ini karya-karyanya digunakan ke banyak pengguna dan bahkan membawanya menjadi kreator penuh waktu. Tapi tidak cuma itu dulur ya, karena kreator asal Lampung bernama Abi Lais ini juga berhasil meraih penghargaan berkat template video bertema Ramadan yang dibuatnya. Yo ngatu ke CapCut itu membuka peluang berkarya tanpa batas lokasi hingga karyanya dipakai kreator di Asia Tenggara. Melalui berbagai fitur editing dan teknologi berbasis AI, CapCut berharap semakin banyak kreator muda Indonesia yang berani berkarya, bereksperimen dan menjadikan kreativitas sebagai peluang masa depan. Karena di era digital cak sekarang nih ya, kreativitas tuh bukan cuma soal ekspresi, tapi juga bisa jadi profesi yang menjanjikan. Jangan kemana-mana, tetap di Proper RR Palembang, karena setelah ini Cak Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu kita masih berada di hiburan dan informasi tentang dengan tema ekonomi kreatif. Nah, kali ini di era ekonomi kreatif dan digital saat ini, kekayaan intelektual atau KI ini ternyata bisa menjadi sumber penghasil yang sangat menjanjikan. Dulur-dulur ya. Nah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan bertajuk Licensing the Future, Unlocking New Revenue Stream for Your Brand yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Yasmon menjelaskan bahwa lisensi itu menjadi salah satu strategi efektif untuk mengembangkan bisnis tanpa harus menanggung beban operasional yang besar. Menurutnya, saat ini sebuah perusahaan itu tidak lagi hanya dilihat dari aset fisik, tetapi juga dari kekuatan merek, karya kreatif, dan inovasi yang dimiliki. Nah, dulur ya, lewat sistem lisensi ini, pemilik merek itu bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi dan mendistribusi ke produk, sementara pemilik brand tetap fokus menjaga kualitas dan identitas mereknya. Menariknya lagi, masyarakat sekarang tuh tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membeli cerita, nilai, dan kepercayaan yang melekat pada sebuah merek. Nah, karena itu, peluang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia sangat besar, terutama bagi yang memiliki karakter lokal, karya kreatif, maupun produk khas daerah. Namun, Yasmin juga mengingatkan pentingnya pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, sebab tanpa pendaftaran KI, sebuah karya atau merek akan sulit dikembangkan melalui lisensi secara aman dan legal. Sementara itu, Kemenkum juga mendorong para pelaku UMKM untuk lebih aktif mendaftar ke merek dan karya kreatif mereka agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. Dulur, kreativitas hari ini bukan cuma soal karya, bae, tapi juga peluang ekonomi dan masa depan. Dan kemana-mana tetap di perempat RRI Palembang, karena setelah ini Cek Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
7: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih perempat Palembang, masih di perempat Palembang ya. Suara Budaya Sumatera Selatan bersama si bersama Kulo Cek Rasid ya. Wow. Dulur Sumatera Budaya, selanjutnya Cek Rasid juga ke info-info ya. Di sini Cek Rasid sudah file ke info tentang HKTI. Ya, kegiatan HKTI ini apa di WO? Jadi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mulai menyusun langkah besar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Nah, jadi melalui rapat kerja yang digelar di Hotel Azza Sabtu yang kemarin 9 Mei 2026 kemarin, jajaran pengurus HKTI Sumsel merumuskan berbagai program strategis yang difokus ke untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketuanya Bapak Purdiarto Marsul dan juga dihadiri oleh pengurus harian. Kemudian ada juga tokoh senior pertanian hingga sejumlah pakar yang memberi ke berbagai masukan untuk arah organisasi ke depan. Dalam forum tersebut, HKTI Sumsel membahas penyusunan program yang program kerja yang dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi seluruh program tersebut disiapkan sebagai langkah nyata agar organisasi petani tidak hanya hadir sebagai administratif tetapi juga mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat tani di Sumatera Selatan. Beliau juga menegaskan HKTI harus menjadi rumah besar bagi para petani sekaligus sebagai wadah perjuangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian yang selama ini masih dihadapi di lapangan. Jadi ada berbagai pendapat dari pakar petani bahwa seluruh pengurus organisasi semua masuk ini nantinya menjadi dasar penyusunan program kerja HKTI kedepannya, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Baik dulur, itulah sementara info yang Cik Rasid nyok ke di ketengah ke untuk dulur galo-galo. Selanjutnya Cik Rasid pilih ke lagu dalam langkah hiburan. Ada Benikto dan Vivin lagunya Selayang Pandang. Ah, dengar kebaik kaget . Oh iya Cik Rasid juga unjuk ke info kagetnya kita di jam 1 ge nak bergabung dengan EG Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara atau SBN. Hari ini kita akan bergabung dengan RRI Jakarta, Perumpat Jakarta dengan RRI Pontianak. Wow. Bicara SBN ini, tema yang diambil melestari ke pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu dengan narasumbernya Profesor Dr. Khairil Effendi MS. Beliau ini adalah Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat. Wah, jadi dulu yang hobi sastra lisan bepantun, tidak juga bepantun sih sebenarnya, bahasa Melayu udah . Nah, kayak simak di Perumpat Palembang itu bergabung dengan RRI Pontianak dan RRI Jakarta. Baik dulu jangan kemana, masih tetap di Perumpat Palembang, Surabaya Sumatera Selatan. Ado Benikto dan Vivin, Selayang Pandang.

0: saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulur, Sor Budayo, untuk informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi 3 Regional 3 Palembang menyiapkan sebanyak 21.696 tempat duduk untuk melayani kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api pada masa libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026. Kapasitas tempat duduk tersebut disediakan untuk 3 perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Drive 3 Palembang dengan berbagai tujuan di wilayah Sumatera Selatan seperti Prabumuli, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga Tanjung Karang, Provinsi Lampung. Manajer Humas KAI Drive 3 Palembang, Aida Suryanti ngatoke bahwa momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih minat masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beliau menyatakan telah menyiapkan 21.696 tempat duduk guna mengakomodir kebutuhan pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan. Dulur-dulur sabulayo, untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih piagam apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Republik Indonesia atas capaian Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD tahun 2025 yang lalu. Berdasarkan rilis BRIN 2025, Kota Palembang berhasil menempati peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan dan berada di posisi ke-9 kota paling maju di luar Pulau Jawa dengan skor 4,23 dari skala maksimal 5 poin. Capaian tersebut menempatkan Palembang dalam jajaran 10 besar kota dengan daya saing terbaik di luar Jawa. Piagam penghargaan itu diterima langsung oleh Wali Kota Palembang hari Kamis yang lalu 7 Mei 2026 dan diserahkan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Dr. Yofi. Sekian info sedengat ingat pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi di media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulu untuk melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang tugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya, seperti yang saya omong tadi, kita akan bergabung ke RRI Jakarta untuk mengikuti acara SBN. Dalam hari ini akan bergabung dengan RRI Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap aja di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan
1: Pak. Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam.
2: Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
3: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
3: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: apa? Dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya. Tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini. Cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
3: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya. Nah, itu, ya. Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sifat tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
3: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya.
3: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi cerdas. Dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: betul.
3: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya,
3: Pak. Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kala diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
3: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan
3: sudah
2: rutin Pak.
3: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
3: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
3: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
3: Ya,
2: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
3: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya.
2: Ya
3: nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
3: ya,
2: lomba-lomba
3: pantun ini.
2: Iya.
3: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
3: Pantun berkedang. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai. Ya,
3: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
3: Iya, ada anu. Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
3: Makin banyak kan anu apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ kok, Pak ya.
3: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa warnai ya, variasi
3: gitu
2: ya dengan tarian
3: supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton.
3: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya? Dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di apa namanya kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
2: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang apa emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
3: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang contohnya Pak ya.
3: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
3: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bapak Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Boleh ya Kak ya.
2: Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: terbantu.
3: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cipta
2: sendiri.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapor 4.4 Palembang.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, Pak Ayu, kita angkat telepon dulu ya. Siapa tahu Cek Li ini. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Nah.
3: Assalamualaikum
2: Cik Iwan
3: sama
2: Cara Cik. Ah, ini. Oh, itu nih, wong itu eh. Wong mana ini?
3: Ya, ini sama Mawar.
2: Oh, iya.
1: Mawar yang jual borak sini.
2: Iya, jual borak.
1: Iya, iya. Jual borak yang make ya. Yang make bakso, make borak, make pengawet itu nah.
2: Oh.
3: Iya, betul sekali. Ya, ini lagi jualan dulu karena ini boraknya lagi habis.
2: Oh, nah,
3: itu. Cuacanya lagi hujan, jadi enggak jualan dulu.
1: Oh. Padahal hujan-hujan itu. Enak jualan.
2: Iya, bakso borak.
1: Bakso borak
3: ini. Ini karena boraknya kebetulan kita lagi habis. Oh, jadi iya. Jualan dulu.
2: DKS.
1: Iya, bekelah.
3: Ya ini saya boleh request lagu ini.
1: Boleh. Tapi ya. Jangan pakai borak ya requestnya.
2: Iya.
3: Oh enggak, itu cukup bakso aja yang pakai borak ya. Bakso borak. Ya lagunya itu tadi sudah saya kirimkan ya linknya di situ ya. Karena saya sebenarnya nggak tahu.
2: Oh dikirim ke itunya nak itu Yohan deh yuk.
1: Oke.
2: Di WA Yohan.
1: Oke deh.
3: Ya.
2: Spesial.
3: Kebetulan nggak ada spesialnya ya.
2: Nggak ada ya.
3: Nggak ada.
2: Jomblo. Oi. Mungkin nanti. Bang Napi. Bang Napi tetap berjuang.
3: Ya, buat Bang Napi salam kenal dari Mawar ini.
2: Wah. Wow,
1: Mawar yang Mawar, jual bakso borak.
2: Bakso borak.
3: Oke, mungkin segitu aja ya.
2: Oke. Okay.
3: Lagi nggak menentu.
2: Iya, kayaknya ada guntur ya.
1: Gluduk-gluduk ya.
2: Iya.
3: Oke, mungkin segitu aja ya buat Cihon dan Cara Senya ya. Mawar ucapkan terima kasih ya.
1: Iya, hati-hati Mawar ya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, wong suka bangun ini. Iya, hai dah. Jual bakso borak.
2: Bakso borak.
1: Karena jadi pinipin.
2: Iya.
1: Enggak apa-apa. Halo.
2: Assalamualaikum Sanjo.
4: Assalamualaikum Cerasit dan Cirewa.
1: Ah, waalaikumsalam. Ini wong itu ya, Pak Jo ya.
2: Pak Jo.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum
2: Cirewa
4: itu
2: Cerasit.
1: Ma
2: itu eh.
4: Heeh.
2: Iya.
4: Waitang ini cek dan nyamar ini.
2: Wah.
4: Oh, ya adek kemian itu tadi tuh.
2: Itu eh.
4: Ai.
2: Nakal tadi suka bangun tuh eh.
1: Heeh.
5: Apa dia
2: lo
5: Pak?
2: No, keluar dia. Keluar dia.
5: Ya, aku masuk tadi.
2: Enggak tahu. Markona.
5: Hah?
2: Markona.
5: Yayang.
2: Wah, Yayang Pet.
1: Ya,
5: dah mana ada panggil sayang enggak marah.
2: Nah, itulah. Oi, masuk lagi dia sudah nyimak lah.
5: Hah?
2: Masuk lagi
5: ya,
2: dia.
5: Biarlah turunnya. Dia sudah salahkan masuk ya. Heeh. Dia namanya ada panggil sayang marah.
2: Oh, nah, itu iya.
5: Luar dia tuh nguling-nguling jalan dia.
1: Bukan bocil tantrum. Nah, guling-guling di jalan.
5: Lah, saya belum tahu bah sama yayang aku niko itu.
1: Oh, ya Allah, ada yang
5: itu. Punya kan?
1: Jasmin, itu katanya ah ini ngerusak ini aku pengen katanya reputasi aku ini.
5: Nah, itu punya kan?
2: Nah, miss call itu.
5: Dia nanya pun perempat tak baca kan?
3: Dari luar kita mau masuk.
5: Nah, tadi katanya mau masuk.
2: Sudah.
5: Oh, nak masuk lagi dia cerasin. Buka cerasin. Buka pintu.
2: Oi.
5: Buka pintu belakang.
2: Kita mati
5: lagi
1: deh.
2: Ya Allah.
1: Ya sudah Pak. Ya kan kami buka ke lagi ya. Cuma ini ya Po, lagu dulu nih.
5: Oh, lagu dulu.
1: Casmi sama Caspen nih.
2: Oh, Casmi pasti.
3: Oi, lagunya tuh Cerasen dengan Cik Ewan, Cak Pakam.
1: Cak Pakam, payu.
3: Ya Cak Pakam.
2: Iya, mamang gitu nah Cak Pakam tuh.
1: Cak.
2: Ya gaya-gaya, biar ayah senang. Asyik. Biar aja senang, Bunda ikut senang.
1: Iya.
2: Oi.
3: Untuk spesial yang kira sedih hewan ya.
2: Ah.
3: Untuk adik-adik Nadia yang kita bangun.
2: Ah.
3: Spesialnya untuk uang rumah aku dekat aku.
1: Oke.
3: Iyalah, cik rasa itu uang rumah ke.
2: Oh iya.
3: Iya. Untuk aku,
4: untuk adik aku cina lagi nyuling-nyulingnya sana.
2: Iya. Dia lagi nikmati bakso boraknya.
1: Bakso borak.
2: Oke, Jasmi.
4: Ya untuk Jewan dengan Cina. Petugas selalu antar di sini
2: deh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi Aspin.
1: Iya, sikok lagi apa nih?
2: Apa, Bayu?
1: Ayo, sikok lagi ya, siapa tahu. Halo.
6: Iya, halo.
1: Dengan siapa di mana?
6: Cik Arayo.
2: Wah, Cik Erin ini.
1: Cik Erin ini.
2: Oh, Rayo itu siapa maksudnya?
1: Rashid. Rashid Yon. Oh, ada nama panggilan kita.
2: Oh, hari Rayo ini Fitri. Apa itu?
1: Hidup arahnya kita nih. Iya.
6: Iya, ada ini kan. Pak cocok kan? Rayo lover kan.
1: Wow, aduh. Ada nama fans apa gitu main hari.
2: Iya.
1: Enggak nyangka aku kenal aku.
2: Yan. Oh, Yan.
6: Berat sama Rayo ini tahu enggak siapa?
2: Apa dia tuh?
6: Yang barusan tadi masuk tuh.
2: Oh.
1: Kenapa?
6: Yang hitam tadi ngefan kata sama Rayo.
2: Oh, wow. Sama Rayo eh. Wah, oh, iya iya iya.
1: Wong ganteng ya. Salah bukan wong ganteng, wong aku ganteng. Wong aku ganteng.
6: Pokoknya dua laki bini yang baru masuk tadi dia kan berebutan tadi nak ngomongnya kan.
2: Iya iya. Orang dua iko dua sejoli akor mereka dua tuh.
6: Iya.
1: Dia belum putus nih, dia putus lagi cek tadi.
2: Iya, Yan.
1: Lagu apa dulu nih, Cek?
6: Lagunya bisa lagu seberang ya.
1: Boleh.
2: Seberang mana?
1: Sebagai link.
6: Tony Jos, Cek.
2: Hah?
1: Tony Jos.
6: Dari Tony Jos.
1: Tony Jos.
2: Lagunya? Judulnya?
6: Lagunya Calon Bojo, Cek.
1: Calon Bojo.
2: Calon Bojo. Ah.
1: Oke. Okay. Spesialnya untuk siapa?
2: Spesial Rian.
6: Nah, kita kasih spesial buat yang lagi monitor aja lah.
2: Terbaik kalau galau deh.
6: Galau-galauan.
2: Iya.
6: Ya, diturunkan rezeki yang lancar purka, yang lagi sering kita doakan cepat sehat dan kembali.
2: Rian, kalau malam minggu CFN ke itu dak ke tempat kuliner apa tempat mangkal tempat biasa lah.
6: Apa cek?
2: Biasanya kan kalau malam minggu kan kita itu di tempat mangkal biasa apa bergeser ke CFN.
6: Maksudnya?
2: Masih kita berjualan ya? Eh?
6: Hah?
2: Halo, Rian Sudirman bukan ini ya?
6: Siapa lah ini?
1: Wah, siapa lah ini? Suruh nombaknya susah ini. Nggak terjengkel pernah ya soalnya.
6: Tidak, siapa lah ini? Angganya udah kenal sama aku.
2: Aku kira itu Rian ini, Rian Sudirman.
6: Ah, bukan.
2: Wah, salah.
6: Ada bong ganteng sih. Banyuasin madai tak kenal.
2: Oh iyo, sorry pak, apa yo, iyo, Cek Fauzan eh.
6: Nah.
2: Hai, alhamdulillah, sehat Fauzan.
6: Alhamdulillah.
2: Iyo, oke. Iyo
6: kata pun tadi kita lah ngobrol panjang kali lebar sama dengan tidak tahu.
2: Tidak, ini nih headset ini agak itu nih, agak ngawur-ngawur.
1: Headset ngawur-ngawur. Tapi emang beda sih headsetnya.
2: Iya kan?
1: Iya agak ambil kecil itu.
6: Yang jadi korbannya.
2: Jawaban korban kayak iya baca kayak nyala ke Yuan marah gitu. Nyala ke headsetnya enggak marah dia. Dia main dari katoi. Oke, Pak Fauzan, makasih banyak ya. Latu Sanjo.
6: Membuat Cek Rayo sehat selalu di sana kan.
2: Sampai
6: tuntas. Makasih ya waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Fauzan. Semoga sehat selalu, Cek Fauzan.
1: Sudah. Lah tinggal telepon Cek aja apa? Denang kelaye.
2: Pasing.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Rimani Pebrado, Cek Yohan sama Cek Rasir pamit dulu untuk diri dari Studio Jazz yang edisi Senin 11 Mei 2026 ini ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan kemana-mana karena selain ini di Studio Jazz sore bakal dilanjut lagi sama Cek Abas.
2: Cek Abas.
0: Jadi Bapak Du lah sana. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 suara budaya Sumatera Selatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: Bang Aceh Bisa Dulur masih di 88,4 Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita diingat Pro 4, informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Aceh Bisa, kawo adalah makanan tradisional khas Madura yang terbuat dari ketan yang dibungkus daun pisang dan dikukus sampai matang. Makanan ini sering dijadikan cemilan ataupun hidangan penutup yang sederhana dan lezat. Kawo biasanya disajikan tanpa tambahan rasa, sehingga tekstur ketan yang pulen dan aroma daun pisang jadi ciri khasnya. Makanan ini populer di kalangan masyarakat Madura dan sering ditemukan di pasar tradisional maupun acara adat. Selain rasanya yang lembak, kawo juga ngelambang ke kekayaan kuliner daerah Madura yang sederhana namun punya nilai budaya yang tinggi. Sampai maini hari, kawo tetap jadi bagian penting dalam tradisi kuliner masyarakat Madura. Informasi berikutnya, Mang Cik Bice. Sate susu adalah makanan khas daerah Pengalengan, Jawa Barat yang terbuat dari susu sapi yang dibuku ke, dipotong kecil-kecil, terus ditucuk dan dibakar macam sate pada umumnya. Sate ini punya rasa unik dan tekstur lembut yang berbeda dari sate daging biasa. Proses pembuatannya menggunakan susu segar yang dibeku ke terlebih dulu biar mudah dipotong dan dibakar tanpa meleleh. Sate susu biasanya disajikan dengan taburan gula merah cair atau saus manis sebagai pelengkap rasa. Hidangan ini jadi daya tarik wisata kuliner di Pengalengan karena keunikannya yang jarang ditemukan di tempat lain. Selain lemak, sate susu juga menggambarkan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah hasil peternakan susu.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cabi Cedol Dolor ya. Ketemu lagi kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi sudah dikawani oleh Cik Rasid sama Cik Yohan di Sriwijaya Siang, kita berlanjut di Sriwijaya Sore. Untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cik Wici sambil kaget selesai jam 8 malamnya. Tentunya beragam acara sudah kita siapkan. Ya, kita buka dengan berpadu untuk kesempatan hari ini. Untuk Mang Cik Wici dulu-dulu kaget dinanti ke kebersamaannya. Ya, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Payo mangci besi dulur-dulur kita di bepadu bepinta lagu dangdut kita langsung angkat bae bepadu.
1: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pepe.
1: Iya, bepadu.
0: Yo.
1: Bepinta lagu dan tanggung.
0: Oh, cek itu dirubah sudah.
1: Macam-macam tak boleh Bang
0: Abbas. Iya. Marah
1: kakek. Baik. Minta maaf Bang Abbas.
0: Nah, boleh. Lebaran ntar lagi kan?
1: Lebaran ada.
0: Lebaran kurban.
1: Banyak yang dikorbankan ini. Kok
0: salah sikoknya?
1: Nah, katanya berkorban apa baik?
0: Boleh.
1: Potong kuku. Syaratnya cak itu nah.
0: Potong.
1: Apa baik yang dipotong?
0: Potong kue boleh dah ulang tahun.
1: Tidak nak ulang tahun ni,
0: bang Abbas. Ayah ada, ada lagu apa?
1: Aku ya, dari Mbak Ike deh.
0: Boleh.
1: Mbak Ike.
0: Siap, apa lagu?
1: Birunya rindu.
0: Hah?
1: Birunya rindu.
0: Biru. Biru.
1: Kita dapat info cuaca di sini gerimis.
0: Di sini hujan sampai.
1: Oh.
0: Birunya rindu apa ya? Itu siapa lagunya? Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Makpen ya. Makpen Dueko. Makat sama Gasing.
0: Kayu.
1: Celi. Mang Helminya. Putra Kelana.
0: Kayu.
1: Rizwan ya di Bukit.
0: Ada Mang Bus
1: sama
0: Bibu
1: juga di situ.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Masito.
0: Mm-mm.
1: Siapa Bang Abbas? Ibu apa yang galak monitor tuh sama Bang Abbas?
0: Ibu Maria Kertapati.
1: Oh iya, Ibu Maria tanpa Mercedes. Untuk Sisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Ujuk Sol. Cik Ita Sengelais.
0: Iyo.
1: Wapet.
0: Apalagi lah.
1: Idul Indri. Yang ada di Jembelahat.
0: Kayu.
1: Ayah sih. Iwan sama Yeni juga. Terus Hendra Widodo sama Cik Kartini. Siapa lagi yang apa sih?
0: Siapa lah?
1: Banyak. Saya sebutkan galau ini.
0: Dibuka telepon.
1: Untuk Pak Desa Rito.
0: Iya.
1: Segala-gala lah.
0: Oke okay lah.
1: Kalaupun yang ada belum disebut agak bersambung.
0: Iya siap.
1: Bang Abbas dengan siapa?
0: Aduh, siapa di sini tadi tuh ya?
1: Ayo.
0: Ada di luar ruangnya.
1: Oh. Iyalah. Kasih banyak banget.
0: Oke okay, siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CPP ini. Sebelumnya Mak Cik Bicik kaget masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 3 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya, ataupun di pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mak Cik Bicik sebelumnya kita dengarkan dulu ya, untuk jelang asar ada sikok lagu religi. Untuk Mang Cip itu tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Wa ajmalu min kalam tarakat tu'ainun.

0: Ya, Bang Cebece dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk umat muslim melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Ayo, Mang Cibici dulu masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Bepadu. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, Bepindak.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama A.A. Yasin nih, sama Botong.
0: A.A. Yasin. Sehat A.A. Yasin?
1: Alhamdulillah sehat, sehat Bas.
0: Alhamdulillah, sama-sama kita. Kira-kira ada lagu apa?
1: Lagunya Akhir Impian dari Afinsa Alkamis.
0: Akhir
1: Impian.
0: Akhir Impian. Lagu tahun berapa itu?
1: Lagu nah, tahun berapa ini?
0: Akhir Impian.
1: Ya,
0: Afinsa Alkam. Oke, Pak Yola, kita
1: aku
0: siap
1: kirim
0: ke.
1: Itu
0: siapa?
1: Aku kirim buat bicek-biceknya dulu, weh. Kena bicek-bicek ini sibuk dari kalau makan kopi, ya deh.
0: Payu.
1: Kalau yang macet ini ke tukang makannya, weh.
0: Tahu, Pak, ya deh.
1: Kirim yang pertama, weh.
0: Aku
1: kirim buat cek gaya, ya deh. Yang dua, cek jawan. Teman sekantor dulu, itu siapa?
0: Iya.
1: Yang ketiga buat cek mita. Ada tuh yang pendengar-pendengarnya, banyak Andi yang ada di Kenten, satu buatnya Siti Aisyah,
0: Bayu.
1: Ya, ucapannya selamat sore, selamat sehat aja, salam hormat buat keluarga di rumah ya. Terus kirim lagi buatnya Mbak Ella Ceria, Titit Talbert, juga buatnya Bunda Aleta, buatnya Nadia, dan tu buatnya Anggi. Buatnya Mbak Ida Desa Sekacinto, Mbak Ida Bunda Arifin juga, Buatnya Ita Sengilais, juga buatnya Ika di Palawan,
0: Ayo.
1: Nah, sudah tu buatnya Amira, yang ada di Tanjung Barangan, Ya, sudah tu mancik-manciknya pula.
0: Ayo.
1: Buatnya Giswan di Bukit, buatnya Akbar di Antawayo, Buatnya Ayah Sobari di Teluk Kijing, Buatnya Rian di Sudiman, buatnya Irin di desa Petaling, sudah tu buatnya MJ bareng Ita, buatnya Hendra Widodo bareng Cek Katini, buatnya Iwan bareng Yeni, buatnya Opa Tozai bareng Omaruha, buatnya Mang Helmi juga di Bangun Jaya, buatnya Adi Pintung, Adi Pentung. Adi Pentung ni tiga ulu masuklah kau Adi Pentung kau. Mendak kau kena pentung oleh Heran Widodo kau. Dan tu buatnya Heran Endra Kayangan juga, Buatnya Bang Bus bareng Wik Bus.
0: Ayo.
1: Buatnya Nur bareng Hunter. Buatnya Pendi Gasing Laut. Hilangkan dalam. Wah Hasan Tanamas.
0: Ayo.
1: Buat channel juga di Pangkambala, buatnya Ujuk 035. Sudah jadi lagu lama ngasih apa sih?
0: Payu.
1: Aku buka sekarang album be.
0: Galau-galau be. Okey, siap.
1: Iya. Sudah tu buat all crew-nya pula yang teman sekarang tahu buatnya Cik Abah. Buatnya Cik Ilham.
0: Okey.
1: Buatnya Cik Dola. Buatnya Cik Rasid. Ya buat galau-galau be sebelum kena all crew.
0: Okey, siap.
1: Ya, di mana saja berada ya, contohnya salam kompak dan penuh keluarga.
0: Oke.
1: Nah, spesial siapa nih?
0: Itu siapa?
1: Spesial buat mangkek di pertembangan gue lah ya.
0: Oke lah,
1: kerja itu. Terutama buat yang merasa ada. Ya, ucapannya sembahyanglah kamu sebelum disembahkan kamu.
0: Nice, mantap.
1: Buat di Abbas.
0: Yuk.
1: Selamat aktivitas.
0: Oke.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Oh iya, Bibi Talbert yang belum tadi ya, Ayo, Bibi Talbert juga bareng Kang Maman ya.
0: Oke.
1: Iya, semoga sehat selalu ya. Ya itu aja, Pak.
0: Yuk.
1: Makasih banyak atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yasin ya yang ada di Tangguh Buntung. Siko penelpon lagi, Pak Yo. Halo.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ini lagu
0: dangdut. Iya.
2: Iya, apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, aman, sehat ya?
0: Insya Allah sehat, Cik Rian.
2: Hujan tadi kak di kawasan Sudirman kak.
0: Sudirman eh? Ya di sini
2: iya,
0: juga.
2: Main hujan angin tadi kak.
0: Sama juga di sini berarti rata iya. Gitu hujannya.
2: Mm-mm. Iya iya.
0: Baik, ada lagu apa?
2: Nur Halimah nyanyi kak.
0: Hah?
2: Nur Halimah nyanyi kok.
0: Nur Halimah.
2: Iya.
0: Apa kira-kira judulnya?
2: Bayang-bayang ada.
0: Bayang-bayang.
2: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya, Nur Halimah ya.
2: Nur Halimah iya.
0: Jo Dewean.
2: Iya, Dewean.
0: Nur Halimah bayang-bayang.
2: Iya.
0: Coba kita cek dulu bayang-bayang. Nur Halimah bayang-bayang. Payo-payo iya. Kita siap ke.
2: Ada.
0: Ada doh.
2: Iya, siapa ya?
0: Heeh.
2: Pak Yasin tadi ya.
0: Heeh.
2: Semoga sehat selalu sama Hendra Kayangan juga ya.
0: Amin.
2: Buat Hendra Widodo juga ya. Kata-kata Era Wapet ya. Buat Cici, Mbak Akbar, ini nih Paulian.
0: Oke okay.
2: Terus buat Putra Banten ya. Terus buat Pak Jenderal Isinka Mang Iwan ini ya. Buat Galo-Galo Bela.
0: Baik.
2: Ucapannya salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Oke
2: okay. Buat Eri juga sama Mbak Pipit juga ya. Spesialis tersayang ya. Buat Desti ya. Mandila sorry.
0: Oke
2: okay.
0: Oke okay, siap.
2: Buat Kak Ciamis Mertugas gak sesal ya.
0: Oke okay, Bang Rian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada carian di Sudirman. Boleh sih kok lagi kayaknya nih. Halo Bapak Du.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Ci Abas.
0: Hai juga.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Becak interkoman gitu. Ayo Cik Sisi ada lagu apa?
3: Lagu ini by Lesti deh.
0: Lesti yang mana?
3: Takdir Cinta dari Lesti.
0: Akhir Cinta?
3: Takdir Cinta.
0: Oh Takdir Cinta. Baik, kita siap ke lagunya Takdir Cinta Lesti. Untuk siapa?
3: Ada Rian tadi ya.
0: Hidup
3: juga Boyo Irin.
0: Oke okay.
3: Tantan Akbar sama Tante Alisa.
0: Oke okay.
3: Tuh yang miss call gitu
0: tuh. Gak dulu miss call.
3: Mau Putra Banten sama Ibu ya. Saya Sobari juga ya.
0: Oke okay.
3: Hidup juga tempat pipit tadi ya. Jangan
0: dimasuk
3: kota angkat. Poyeli juga yang ada di Ganda saya, Robi juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang ke Elfni juga selamat sore ya. Bang Yus yang di Jalur ya. Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing.
0: Oke.
3: Okay. Aduh, yang miskol. Bentar dia aku hilang. Oke apa?
0: Oke.
3: Okay. Ada
0: ya. Ada.
3: Wanyu ini Bang Rizwan di Bukit ya. Ada Pak Darmawan juga di situ, Pak Asno juga sama
0: okay.
3: Saya.
0: Iya.
3: Wanya itu sama Itham semua ini Peri Sungai Ratan juga. Ya mana itu Bang Abbas hujan nggak di situ?
0: Cak mana?
3: Hujan nggak di sana.
0: Di sini hujan juga sama berarti. Rato oh, di sana cak mana hujannya? Terus tak?
3: Baru berhenti. Tadi cuma.
0: Cuma lewat-lewat baik.
3: Iya.
0: Payolah kalau cak itu.
3: Tuh, siapa lagi? Ini siapa?
0: Siapa lagi?
3: Ya. Sarah juga ya, buat kabar ya, Nadia juga ya.
0: Oke.
3: Sahru, Rara, Cik Andi, Kenten juga
0: ya.
3: Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga, Andra Anggi ya. Nah, galau-galau banyak.
0: Oke deh.
3: Ya, banyak banget ini. Nah, Mang Uju 035 sama Mang Uju Sakura Rambutan juga ya.
0: Oke.
3: Kan hampir lupa. Ya makasih Bang Abah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi di Pelaju. Payolah kita hadir ke dulu lagu-lagunya ya. Untuk Bang Cik Bicik tetap bersama kami di Bepadu Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, bicara dulur masih di Bepadu Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bepadu.
1: Minta lagu dangdut. Assalamualaikum, sahabat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dari Lakan Dalam, sahabat.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Ada WA, dosa dibaca ke jawab ya.
0: Oh, ada WA tadi.
1: Ada, cuma dosa dibaca lagi.
0: Oke, siap.
1: Cuma ada lagunya, baik. Lagunya persetan dari Roma.
0: Dari mana?
1: Dari Roma,
0: persetan.
1: Dari Roma. Oke. Kalau ada kan kalau sakit sedikit baik.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, ini ada Eli Gando di
0: call.
1: Ya, kirim salam Bu. Tadi yang pertama masuk ada Sipi dan Sabut tadi ya. Ada Rizky Firman, tadi ada Sipi, ada Mang Yasin Toko Buntung ya. Oh, ya bujang, itu bujang asli Mang Yasin. Ya, ada Hendra Kayangan juga di Toko Buntung. Ada juga Dodong Sungai Lais, ada juga ada Juni sama Sisi di Belajo, ada Aki, sama Jela, sama Bunda Ela, ada Aleta juga, ada juga Mangkadi Sogarami, Mangkadi Arandawalai, ada Ibu Masito juga lagi monitor sekarang.
0: Bayu.
1: Ya, ada juga Juan yang di Kasenti, ada Rizwan. Nah ini hebat monitor, ini tersenggol. Ya masuklah baru kata jabat ya. Ya ada Pak Semangat juga, ada Bang Bus Bibus, ada WAP juga, ada Hendrakan Nakini Tajam. Ada juga Bang Nabi Jagaraja, ada juga Eli Anak Beranak, ada Asmi Asin, ada Mang Helmi, Mang Tosa juga. Ada juga BMI, ada Anupian di Talang Balai. Ya ada juga Paujan Rudi, ada juga Sarul Mohati di Pemulutan. Ada Maida Sukacita juga, ada Putra Banten bareng Ibu. Ada Pak Sobari bareng Ibu. Ada Alisa bareng Akbar, Irin juga Ranto Bayur.
0: Ayu.
1: Ada juga Senamo di Kaseng Laut. Ada juga Bunda Ida Arifin, ada Cieta Sungai Lais, Nadia Sukabangun. Ada Ciasara, Ciani Sukarno Perung. Ada juga siapa lagi Simon Pribadi, Bang John. Ada juga Rian Sudirman, sudah ya. Ada juga Papa Wendy juga, ada Senamo Kaseng Laut, sudah. Ada juga Ferry sama Idahab di Sungai Rotan. Ada juga Andra Yendri, ada juga siapa lagi, ada Asnawi, Cimorene. Ada juga Pak Mang Sarkawi.
0: Bayu.
1: Ini ada juga Pak Santanamat. Ada siapa lagi, ada Andi Tato di KM 14. Jangan-jangan si Ano Jabat.
0: Bayu.
1: Spesial ini ya, ada keluarga Cierasin, lagi monitor juga sekarang. Keluarganya di rumah kan. Atau Cierasin katanya kalau uang rumah, enggak terus, kerja monitor terus.
0: Iya.
1: Ya salam baik buat keluarga Cierasin di rumahnya, mudah-mudahan saya selalu.
0: Bayu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Pendi. Dihilangkan dalam ya, yeah. Kita coba siap ke lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Sebentar ya, ini ngapo nyangkut. Nyangkut. Baik, nah, kita siap ke lagunya untuk Bang Pendi. Dihilangkan dalam, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Silakan yang nak masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu dangdut. Minta lagu
0: apa?
2: Lupa kulitnya Cik Abang. Kacang lupa kulit dari Indonesia.
0: Kacang?
2: Lupa kulit.
0: Kacang lupa kulit dari siapa itu?
2: Indonesia.
0: Lupa kulit dari ya. Ines Cynthia.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Kirim-kirim dikit ya.
0: Payo.
2: Untuk Bang Pendi Langka, Bang Pendi Gaseng. Untuk Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Bang Iwan dengan Cik Yeni. Cik Akbar dengan Cik Lita. Bang Putra Banten dengan Ibu. Untuk Nadia Putra Bangun, Sisi, Rara, Sahrul, Pak Ujan, Bang Ujuk 035. Untuk Nyo. Ay, kalau-kalulah Cik.
0: Bayu.
2: Untuk Cik Abang. Sehat selalu, lancar rezekinya. Oh, untuk Rusuan di Bukit ya. Rusuan di Bukit Berbunga.
0: Okay.
2: Untuk Dodo, Keita di Sungai Lain. Yo, galau-galulah Cik.
0: Okay, Cik Asmi.
2: Yo, assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi ya, yang ada di Waitam. Kita coba angkat lagi berikutnya. Silakan. Halo Bapak Du.
3: Berpadu, berpindah lagi langgut cabat.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Widodo cabat, Salang Jambi.
0: Wes, mantap.
3: Iya, cabat.
0: Bang Widodo.
3: Gimana kabar, cabat sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana hujan enggak? Cek.
3: Sini gerimis cabat.
0: Iya,
3: gerimis.
0: Teman iya ya. Payahlah kalau cek itu ada lagu apa?
3: Minta ini cabat, minta apa? Rindu Menanti, Rana Rani.
0: Rana Rani, Rindu Menanti. Baik, ya. Kita siap ke Rindu Menanti dari Rana Rani.
3: Ada ini tadi, Mang Kenangan Dalam ya, Cik Asmi juga ya.
0: Pinyo
3: ya. Tadi ya, Titi Ujutol ya. Di situ Anggi Andra ya. Jadi ke Sutera Banten ya. Ada Cik Pipit
0: ya.
3: Mang Nafi, Rizwan Bukit ya. Bang Darmawan juga, Mangkain Nangkan, Mangkain Gasing ya. Aduh sekarang ni, pokoknya gara-gara lah cek.
0: Baik.
3: Selamat sore. Buat siapa selamat tugas ya.
0: Oke.
3: Sehat selalu cek.
0: Amin.
3: Yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Widodo di Talang Jambi ya. Kita coba angkat lagi si call Berpadu.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa nih?
4: Putra Banten, Jawa.
0: Oh, Putra Banten. Masih di Bayong Lincir?
4: Masih.
0: Hujan tak di sana?
4: Oh, ini hujan baru reda.
0: Baru reda ya, berarti ya. Ini ya, apa namanya itu, rato berarti.
4: Masih 2 kali, jam 12 ada.
0: Cah itu.
4: Jam 1 lagi, ada lagi. Ini lagi agak besar yang terakhir.
0: Di sini baru tadi lah hujan. Kayalah kalau cerita ada lagu apa nih?
4: Coba naik belum Tajamnya Karang?
0: Siapa?
4: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
4: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya. Yeah. Dari siapa ya. Itu?
4: Nah, dari siapa? Nggak lupa lagi.
0: Tajamnya Karang Mansur S.
4: Boleh.
0: Pak Yuh, kita siap ke lagunya.
4: Iya, pokoknya salam-salamnya ya. Untuk Mang Abar, Pak Ojan, Irin, Bang Rudi, Jasmi, Jaswin tadi, Batobari, Mang Pendiri, Gasing Laut, Langkan Dalam, terus untuk Mang Ojo, Sako, Mang Ojo 305, Soksisi, Rara, Ita, Anggi, Andra, Robi, Sarul, udah pokoknya juga galau bela.
0: Baik lah.
4: Salam untuk rumah aku cek, udah sehat selalu ya.
0: Amin. Oke.
4: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung hadir ke.

Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

TBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bernuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Ya Pak, yang macam becek dulur-dulur masih 88,4 FM, tentunya masih di Bepadu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Sama Cek Iwan, mana Pak?
0: Cek Iwan di Kertopati.
1: KTP.
0: Pak Ila. Ada lagu apa Cek Iwan?
1: Lagu gitu Indonesia, Pak.
0: Lagu apa?
1: Indonesia.
0: Eh?
1: Indonesia.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama sudah tadi.
1: Boleh naik lagi deh.
0: Iya, jangan, kesian capek
1: kayaknya. Masih berkeringat apa dia?
0: Masih berkeringat. belum lepas kabel dia.
1: Oh, gitu Ada lagu ini deh, Bang Abang. Lagu Mara Karma.
0: Benar. Mara Karma yang mana?
1: 6
0: Pak, yo kita siap ke.
1: Kita kirim Bang Abang. Lah banyak yang masuk dari Bang Abang.
0: Banyak.
1: Aku tuh masih ingat di update semalam lah Bang Abang. Ajak lagu apa ngoteh-ngoteh gitu mengapa
0: ngoteh-ngoteh
1: iya gara-gara ngosok bantu cincin kakak Yasin itu
0: iya
1: di playset ke wapet boleh lah juga wapet.

0: Iya, aku melok karo yang kerincing semalam itu bang.
1: Iya,
0: iya, susah main masuknya. Banyak penggemar juga bang.
1: Banyak
0: tak ketemu. Ya, kita kirim lagi bang.
1: Ayo, ayo, untuk siapa?
0: Ada Cik Asmi tadi ya. Ada juga Cik Pipi tadi ya. Barang Kang Mamannya ya. Caknya masuk karo yang kalau itu semalam.
1: Iya, masuk kalau itu.
0: Kemarin buntang tamu kalau itu. Ayo, apalagi yang Dewa Hitam itu kan. Oh itu artis KDI itu.
1: Iya.
0: Ada di Gandus ya. Ada juga Rara ya. Malam, oh ngajak duit Bang Abbas ya. Oh tapi caknya kurang ini. Kurang caknya Bang Abbas. Kalau aku nyimak ya. Iya, tapi kalau lagu yang dinyanyi ke Bang Abbas malam, oh masuk nih anjing lagu ya. Masih tidak ini namanya dangdut Bang Abbas. Kurang agak ya.
1: Agak kurang ya.
0: Iya, apalagi kita hitam waktu apa Senin kemarin ya. Kemana nih anu Joko Nantanya nih.
1: Jangan hidak wae laju eh.
0: Ah Joko Nanta dak wah Joko ini lagunya nih. Ah kita kirim lagi aja Arul ya bareng Rana. Ada Anggi juga eh. Anggi bareng siapa Andra kan enggak salah ya. Ada Kakak Yasin gitu tadi ya.
1: Iya tadi.
0: Oh yang masuk Kakak Yasin gitu ya. Ada Wong Kayangan juga di sana tuh ya. Lagu Buntung ada juga Rizwan Bukit. Ah, Rian Sudirman tadi ada juga Jabar ya. Nah, ada juga Robi ya, Eli, Paudan ya. Apa kabar Paudan ya? Bang Pen Langkan tadi ada ya.
1: Iya.
0: Bang Pen Langkan, Gasing, Ujuk Sol juga ya. Ada apa Ujuk Sol apa yang terdengar ya. Ada Sisi juga ya. Gak tau CCTV itu apa bukan.
1: CCTV.
0: Di mana-mana CCTV nanti Bang Abang. Jadi apa CCTV aja. Ada lagi Pak Sawal ya. Lalu monitor Pak Sawal kita susah masuk ya katanya. Bunda Aleta Putra Banten tadi ada juga ya. Putra Banten ada di Gandus ya. Di Sukarami. Di Pitung ya. Bang Napi juga dijaga aja ya. Bang Napi Mbok Wati. Oh Bang Napi putus malam ngebahas.
1: Iya seputusnya semalam.
0: Iya Bang Napi. Wapet supaya nganar kayaknya.
1: Iya.
0: Ada juga Mang Pazai biasa kalau monitor Juni pelaju ada juga Cak Yus Jalur Bang Abah Pak Sabari, Cak Irin Mbak Akbarnya ya. Apa kabar Mbak Akbar Cak Ita juga senilai ya. Nadia, Nadia lu masuk ya Bang Abah?
1: Belum.
0: Oh salah kamar ini Bang Abah.
1: Salah kamar.
0: Termasuk kamar maininya apa uninya udah. Yalah, coba Bang Abbas ya.
1: Oke, okay, siap-siap.
0: Semoga sehat selalu Bang Abbas.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga tambah ini be, badan tuh tambah melar be.
1: Oh, jangan oh,
0: kesian.
1: Kecil-kecil kan. Enggak saru jalan lah, Jun.
0: Lemah kan berjalan kemana.
1: Ebor-ebor lagi jalan. Aduh, jalan
0: berok. Yalah,
1: oke, siap-siap.
0: Oke.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Iwan yang ada di Kertapati ya. Boleh yang nak masuk ya. Bepadu.
2: Halo Bepadu, pindah.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Eli Cik Iwan.
1: Oh.
2: Baru kebagian
1: ya. Hujan enggak di sana, Celi?
2: Alhamdulillah,
1: gerimis-gerimis be. Nah, siapa batuk itu? Ada lagu apa, Celi?
2: Lagu ini be. Coba lagu ini apa? Mandul siapa?
1: Eh?
2: Mandul.
1: Mandul.
2: Iya.
1: Siapa nyanyi?
2: Siapa duet itu siapa?
1: Sebentar. Siapa yang nyanyinya?
2: Nada Nadi.
1: Nada Nadi. Nada Nadi. Coba kita cek dulu ya. Ya sembari di. Ayo. Judulnya apa tadi? Mandul. Yang mana ini? Oh, nada Soraya sama Nadi Baraka eh? Yang 10 tahun itu bukan?
2: Yang nada Nadi yang lain juga udah bahas.
1: Yang nada cinta eh? Ada.
2: Roma Irama do.
1: Ada kita siap ke lagunya.
2: Kirim ya. Untuk Mang Iwan yang baru santurin. terima kasih dua kali senggol lagi. Untuk Kak Robi di terima kasih. Untuk Cek Pipit. Oh, Dedek Sisi, Miss Call. Untuk Mang Uju, Mang Pen Langkan, Mang Uju Pasang Tiga Limo Ibu, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Helmi, Mang Tozai, terus ada Mang Idham sama Mang Peri di Sungai Rotan. Aduh, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Mang Akbar sama Cik Alisa, Mang Putra Banten, Mang Yus di Jalur. Aku udah masuk Mang Yus. Untuk ini juga
1: siapa lagi? Siapa lagi?
2: Iya, untuk asal turun ki ingat gak
1: lo? Nah itulah.
2: Untuk Bunda Wasito, selamat sore Ibu Maria. Terus ada Kiai Haru. Anakku lagi batuk ya mas. Untuk siapa lagi?
1: Hai, siapa lagi?
2: Untuk harga lebih siapa lupa?
1: Oke, siap siap.
2: Belum tersebut maaf kelas. Yang last tersebut, ya ingat pasti yang belum lupa.
1: Lupa sebentar ya dak?
2: Kalau ingat malam kaget.
1: Oke, siap.
2: Untuk Cik Abas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Cik
1: Abas. Oke.
2: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Cik Abang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

you go.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Ya Wacu Mang Cebice, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita cukup ke dulu untuk berpadu di kesempatan sore ini ya. Di Senin 11 Mei 2026. Tapi sebelumnya kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapa bayang sudah masuk. Selamat sore untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Iya, alhamdulillah sehat kabarnya ya. Amin untuk doanya ya. Sama-sama doanya untuk Cik Hamzah Yusuf. Katanya salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, terus juga buat Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Elin untuk semua fans Pro 4 Palembang. Tanpa terkecuali selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore. Dari mana informasinya? Ayo kita cari ya untuk Cik Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk kebersamaannya. Halo juga untuk Pak Pet ya. Sehat-sehat juga untuk Pak Pet. Dan katanya buat pendengar Pro 4 semoga pada sehat kalau buat bini Pak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ayolah kalau cah itu Bang Cik Bicik kita tutup kebersamaan kita di kesempatan berpadu ya untuk sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan untuk Mang Cik Bicik. Kita akan berlanjut di program-program berikutnya tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: Kalau rasanya buah kue nih, beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, bayang Mang Cik Bicik, dulu-dulu kita ke ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik Bicik, saran ialah makanan tradisional khas dari daerah tertentu di Indonesia yang terbuat dari bahan sederhana semacam tepung dan gula. Biasanya saran punya tekstur kenyal dan rasa manis yang cocok sebagai camilan dan makanan penutup. Proses pembuatannya melibatkan pengukusan atau pemanggangan tergantung resep daerah masing-masing. Saran sering disajikan dalam acara adat atau sebagai hidangan sehari-hari yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Makanan ini mencerminkan kekayaan kuliner yang beragam dan unik dari tiap daerahnya. Hingga saat ini, saran tetap dilestarikan sebagai bagian dari tradisi kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik, gulai siput adalah makanan atau masakan tradisional khas Minangkabau yang guna ke siput air tawar sebagai bahan utamanya. Hidangan ini dimasak dengan bumbu gulai yang kayu, rempah dan santan, hasil kerasa gurih dan pedas yang khas. Siput yang digunakan biasanya dibersihkan secara teliti sebelum dimasak biar tidak berbau amis. Gulai siput sering disajikan bersama nasi putih hangat dan jadi favorit dalam hidangan keluarga atau acara adat. Selain lezat, gulai siput juga menunjukkan kreativitas masyarakat Minangkabau dalam mengolah bahan lokal jadi makanan yang bergizi. Hidangan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner tradisional Sumatera Barat. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik, mie awek adalah salah sikok kuliner khas yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Makanan ini kenal dengan cita rasa gurih dan kuah kaldunya yang kaya rempah. Mie yang digunakan bertekstur kenyal dan biasanya disajikan dengan irisan daging ayam atau siput. Kuahnya yang bening namun beraroma kuat membuatnya digemari sebagai berbagai kalangan. Selain disantap sebagai makanan sehari-hari, mie awek juga sering jadi pilihan saat berkumpul bersama keluarga. Kehadirannya nambah kekayaan ragam kuliner tradisional Palembang. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik, Bipang Tanjung Sakti ialah makanan khas yang berasal dari Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari beras ketan yang diolah dan dipadat ke, terus dipanggang hingga renyah. Bipang ini biasanya punya rasa manis dan gurih serta aroma khas dari proses pemanggangan tradisional. Warna dan bentuknya bervariasi tergantung bahan dan teknik yang digunakan. Bipang Tanjung Sakti sering dijadikan oleh-oleh karena daya tahannya yang lama. Selain jadi camilan, bipang juga mencerminkan kekayaan kuliner tradisional masyarakat Lahat.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: ACBC masih di 88,4 FM, Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang ACBC, kagetnya kita akan hadir ke lagu-lagu religi sekaligus menanti ke waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang akan masuk di jam 6 tepat ya, ataupun di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga sebelumnya akan ada pengajian Al-Quran. Untuk Mang CBC dulu-dulu tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'a Amelia Sarjana Pendidikan Islam dengan surat Al-Furqan dimulai dari ayat 45 hingga 53. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 18 nanti maksud kami, kita juga akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Ya Bang Cip, cek dulu dengan sudah terdengarnya beduk, kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga akan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hendak memfoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengan lagi, kita ber-

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita akan mendengarkan bersama legenda legenda Antu Banyu. Lagi-lagi kita dengarkan legenda Antu Banyu dari RRI Palembang.
1: Eh, ngapo, Mak? Manggil-manggil. Repin lagi asyik berenang sama kawan-kawan.
2: Oi, Pen, Pen. Hari ni lah sore. Bergancang lah kau tu naik, nak. Dengar lagi lah nak maghrib. Gancang, Mak.
1: Ay, dah. Kaget lah dulu, Mak. Masih seru nak main sambil berenang sama kawan-kawan.
2: Dem lah. Kalau uji rumah kau ni naik, naiklah, Pen. Jangan kalah teka. Beladas kau main banyu. Kaget kelebu kau. Lanjak kau lihat hantu banyu. Galak apa kau?
1: Ay, nandak lah. Aku dimakan hantu banyu. Tak galak aku, Mak.
2: Dem, kalau kau nandak dimakan hantu banyu, gancang naik. Jangan banyak cerita.
1: Iyo, Mak. Repin ngomong dulu sama kawan-kawan.
2: Iyo, iyo. Lajulah bergancang.
1: Kawan-kawan, aku balik duluan ya. Mak aku lawan kon balik nah.
3: Iyo, Pin. Besok main lagi ya.
1: Iyo, iyo. Sampai ketemu besok ya. Dadah.

0: Ini mak, Lepi nak bertanya boleh tak?
1: Nak bertanya apa kau Pin?
0: Ah mak eh, tadi kan mak nyuruh Repin bergancang naik dari banyu sungai tu. Uji mak tadi kaget dilanjak ke oleh hantu banyu. Memangnya hantu banyu suatu nian mak eh. Ngapu dia tu disembuh hantu banyu. Terus kalau ada kiro-kiro legendanya hantu tak mak?
1: Jadi cak ini ya Pin eh, kalau soal hantu banyu itu ada apa idaknya mak juga tak tahu Pin. Tapi masyarakat Palembang dari zaman bingin sampai sekarang itu percaya Pin kalau hantu banyu itu ada nak. Dio disebut hantu banyu karena hidupnya di banyu Sungai Musi. Nah dalam bahasa Palembang hantu itu disebut dengan antu dan air itu disebut dengan banyu. Itulah mangkonyo ngapo dia disebut dengan hantu banyu. Nah kalau untuk soal legendanya ya nak eh, ada nak. Mak boleh cerita tentang asal-usul hantu banyu ini dari nenek kau. Nah nenek kau juga dapat ceritanya ini dari boyut kau. Terus ceritanya turun temurun sampai mak ini lagi.
0: Nah mak, aman cak itu. Cerita kelah sama Repin nih mak Manu tentang legenda hantu banyu itu.
1: Ayolah kalau kau nak tahu ceritanya. Nah masyarakat Palembang dari zaman dulu percaya tentang keberadaan hantu banyu sebagai penjaga Sungai Musi. Nah beragam kisah legenda yang beredar di masyarakat, salah sikoknya adalah legenda tentang hantu banyu ini. Nah ceritanya cak ini nak.
2: Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Berjaya yang selama ini tentram, kini sang raja dan ratu risau karena sakit yang diderita oleh sang putra mahkota.
3: Adinda Ratu, ada apa gerangan dengan anak kita? Kenapa anak kita menderita sakit aneh seperti itu?
4: Kanda Prabu, Adinda pun tidak tahu apa yang menyebabkan putra mahkota kita menderita penyakit aneh tersebut, Kakanda. Kulitnya menderita gatal-gatal, berbau anyir dan amis, Kakanda. Adinda tahu Kakanda khawatir, sama halnya seperti Kakanda. Adinda pun khawatir terhadap kondisi anak kita.
3: Apakah gerangan yang harus kita lakukan, Adinda Ratu?
4: Adinda bingung, Kakanda. Telah banyak tabib yang datang untuk mengobati putra mahkota kita. Tapi tak ada satupun yang berhasil, Kakanda.
3: Paman Penasehat, bagaimana menurutmu tentang keadaan putraku ini?
5: Daulah, Yang Mulia Baginda. Kita akan terus berusaha untuk memberikan pengobatan terbaik untuk Tuanku Pangeran, agar segera sembuh. Hamba pun telah meminta para prajurit untuk mencari tabib-tabib ternama yang dapat membantu mengobati paduka pangeran.
3: Iya, Paman Penasehat, teruslah berupaya mencari tabib terbaik di seluruh penjuru negeri ini, agar dapat mengobati putraku, agar dia bisa kembali sehat seperti sedia kala.
5: Daulah Tuanku, hamba akan berusaha.
4: Adinda merasa sedih, Kakanda, memikirkan nasib putra kita.
3: Sudahlah Adinda, tak perlu Adinda bersedih. Kasihan putra kita. Kalau kita bersedih, dia pun akan bersedih juga.
6: Ayahanda, Ibunda, apa yang harus Ananda lakukan? Sungguh tak tahan rasanya menahan rasa gatal di sekujur tubuh ini. Belum lagi bau amis dan anyir yang ada di tubuh Ananda ini. Sungguh membuat Ananda merasa frustasi. Bagaimana nasib Ananda? Tak akan ada gadis yang sudi dekat dengan Ananda. Bahkan tak ada yang sudi berteman dengan Ananda.
4: Jangan bicara seperti itu, anakku. Sabarlah, nak.
3: Iya, nak. Ayahanda yakin kau akan sembuh.

0: Daulah Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu.
1: Apa yang akan kau sampaikan, Paman Penasehat?
0: Daulah Baginda, 3 hari berturut-turut hamba bermimpi bahwa penyakit pangeran akan dapat sembuh bila bertemu dan menikah dengan gadis yang terlahir dalam keadaan terbungkus tembuni atau ari-arinya.
2: Kakanda, lekaslah Kakanda buat sayembara agar kita bisa menemukan gadis tersebut sehingga anak kita bisa segera disembuhkan.
1: Iya, Adinda Ratu. Akan kita temukan gadis itu. Paman Penasehat, segera saja kau buat sayembara untuk mencari gadis yang terlahir masih terbungkus dengan tembuninya ketika lahir. Jika dia bersedia dinikahkan dengan putraku, maka akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan ini.
0: Daulah Baginda, akan segera hamba laksanakan.
3: Sayembara, bagi rakyat kerajaan berjaya, Baginda Raja menitahkan kepada kami untuk menyampaikan sayembara bagi siapa saja rakyat kerajaan berjaya yang memiliki anak gadis yang ketika lahir masih terbungkus dengan tembuni atau ari-arinya. Jika putri tersebut bersedia dinikahkan dengan pangeran sang putra mahkota, akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan untuk dirinya.
4: Bukankah anakku Teratai terlahir masih terbungkus ari-ari? Kalau begitu, aku ikuti saja sayembara itu, dan nanti baru aku akan minta persetujuan Teratai.
5: Daulah Penasehat, saya bersedia ikut sayembara karena putri saya bernama Teratai dulu terlahir masih terbungkus dengan ari-ari.
3: Baiklah, kalau begitu, dalam minggu ini kita akan persiapkan pernikahan pangeran dan putrimu.
5: Baiklah Penasehat, saya akan pulang dan menyampaikan berita ini kepada putri saya.
3: Baiklah, saya pun akan menyampaikan berita ini kepada Baginda Raja.
6: Singkat cerita, akhirnya Cek Mena kembali ke rumahnya, menyampaikan berita ini kepada putrinya yang bernama Teratai. Namun ternyata tak diduga, Teratai menolak untuk dinikahkan dengan pangeran yang memiliki penyakit kulit tersebut. Dengan alasan bukan zamannya lagi menikah dengan perjodohan. Tapi Cek Mena memaksanya karena tergiur hadiah yang diberikan. Sedangkan Teratai dengan terpaksa mengikuti kemauan ibunya yang telah silau oleh harta. Sementara sang raja dan ratu merasa sangat senang mendengar berita dari penasehat bahwa ada gadis yang dicari dan bersedia dinikahkan dengan sang putra mahkota. Raja memerintahkan penasehat segera mempersiapkan pernikahan putra mahkotanya dengan gadis yang bernama Teratai tersebut. Beberapa hari sebelum pernikahannya, diam-diam pangeran mencari tahu siapakah sosok gadis yang akan dinikahinya itu. Dan ternyata pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada kecantikan Teratai. Saat mengenal pangeran, Teratai tidak tahu kalau itu adalah pangeran karena sang pangeran menyamar. Teratai merasa geli dan jijik dengan penampilan sang pangeran. Hingga tibalah waktu pernikahan, pangeran dan para pengawalnya menjemput Teratai untuk segera ke istana dan dinikahkan. Dalam perjalanan menuju kerajaan, pangeran dan Teratai dipandu oleh para pengawal di atas pandu. Di jembatan saat akan menyeberangi sungai.
7: Mengapa saat bertemu denganku pertama kali, kau tak menceritakan bahwa kau pangeran yang akan dinikahkan denganku?
8: Aku takut kau akan menolakku karena penyakit ini. Aku mencintaimu, Teratai.
7: Tapi aku tak memiliki perasaan yang sama untukmu. Aku dipaksa ibuku untuk menikah denganmu. Aku jijik melihat sakit kulit yang ada di sekujur tubuhmu. Aku merasa mual dengan bau anyir dan amis yang berasal dari tubuhmu itu, pangeran.
8: Jangan berkata begitu, Teratai. Jangan patahkan hatiku.
7: Aku tak sudi dinikahkan dengan pangeran ini. Tak tahan aku mencium bau di tubuhnya. Lebih baik aku mati dengan cara loncat dari tandu ini.
9: Teratai! Teratai, apa yang kau lakukan? Jika kau akhir hidupmu, maka tak ada guna lagi hidupku. Aku akan menyusul dirimu, Teratai. Aku mencintaimu.
1: Jadi, cak mano nasib Teratai dan pangeran itu, Mak?
6: Nah, Ipin, Teratai konon cikitonyo menjadi bunga Teratai yang galak adu di Sungai Musi. Sedangkan pangeran dipercaya menjadi antu banyu penunggu Sungai Musi, di mana kehadirannya akan diawali dengan bau amis yang menyengat dan juga licin di tempat mano yang menjadi umpannya menunggu mangsa di bawah sungai atau bong tempat mandi. Makonyo nak, Pin, kau hati-hati. Walau itu cuma sekedar legenda, kita juga tetap harus hati-hati, nak.
1: Oh, yo, Mak. Oke, siap, Mak.
6: Antu Banyu, yang artinya hantu air. Sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat Palembang dari sejak zaman dahulu kala hingga kini sebagai penunggu Sungai Musi. Antu Banyu ini, menurut mitos yang beredar, suka memakan korban. Di mana orang yang menjadi korban Antu Banyu biasanya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat lubang di belakang kepalanya. Dipercaya bahwa Antu Banyu suka memakan isi otak manusia yang menjadi korbannya. Karena setiap korban Antu Banyu biasanya ditemukan dengan kondisi kepala berlubang dan isi otaknya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Demikian tadi mini drama persembahan RRI Palembang dengan judul Antu Banyu, dengan para pelaku Wulan sebagai Cik Baya, Yasir sebagai Ripin, Arafat sebagai Raja, Alwa sebagai Ratu, Ali sebagai Pangeran, Anggini sebagai Teratai, Arul Hasan sebagai Penasehat, dan Maria sebagai Cik Menang. Naskah karya Lydia Wulansari, narator Cik Gaya, sutradara Nadia, editing Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang.

0: Oke, di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Kalau biasa ada dua racun malam hari ini.
1: Ada dua hujan.
0: Dua racun, dua kemoi. Itu tinggal dulu ini. Malam ini kita buka aja ini duo cantik manja ya. Mandi jarang.
1: Mandi jarang. Iya.
0: Dua manja, ada Cek Mita dan Cek Gaya. Iya,
1: singgalnya. Tapi ini perpaduan yang jarang terjadi.
0: Iya.
1: Jarang terjadi.
0: Jadi kita nih dua gata.
1: Dua gata.
0: Iya, Gaya dan Mita. Oh.
1: Banyak
0: bukan,
1: sih
0: gata. Bukan gali gata ya.
1: Iya, bukan.
0: Begaut kalau gali gata ya.
1: Kalau Cek Mita sama Cek Yohan kan dua racun.
0: Ini duo gemoy.
1: Dua gemoy sudah pergi.
0: Nah, dua gata, iya dua gata.
1: Yang nak telponan malam ini peninglah kamu dengar ke kami berdua.
0: Brejolah kamu, ada kami malam ini sampai dengan dalu lagi bakal ngawani ya.
1: Iya, benar.
0: Siapakah kita mengongkon aja, Cek Mita?
1: Lanjut ya.
0: Iya, mengongkon ya. Siapa nih?
1: Sumsel perdendangnya lagu-lagu Sumatera Selatan dulu sebelum kita kaget ke Sumatera.
0: Kenapa saya mendengarnya pecah putus-putus ya ininya ya?
1: Oh, putus-putus ya.
0: Ya nggak tahu kopnya pecah apa ya, nenggangnya tuh cak. Apa tetap sekuntung uji kita tuh ya?
1: Iya, terasa kan Anda duduk di kursi panas.
0: Iya, saya merasakannya jadi beda dengan di situ. Situ kan lemak mendengarnya, ini tetap kuntung saya dengarnya.
1: Karena biasa tuh kan dewek-dewek ya. Nah inilah tadi jarang terjadi, mungkin bisa jadi setahun sekali cuma di sini.
0: Kami malam ini duel maut.
1: Iya betul. Berebutlah kamu nak ngomong sama siapa, langsung becek gaya kita terima ya.
0: Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Cek Gaya yang cantik.
0: Oh,
1: Cek Gaya baik.
0: Cek Mita ida apa?
2: Cek Gaya sama siapa ya?
0: Cek Mita, Gata. Gaya Mita.
1: Hai Dem.
0: Iya.
2: Cantik-cantik
0: gal-gal
2: ya.
0: Dengan Cek Asmi nih.
2: Iya, Cek.
1: Ini kemarin yang ngomong rindu-rindu dengan Cek Gaya ini.
0: Oh. Kalau rindu dengan Cek Gaya itu, Cek Mita itu harus gonto bulu. Bulu mata.
1: Bulu mata.
0: Iya. Artinya kalau dia sudah gonto bulu mata, Cek Mita itu artinya ada kerinduan yang mendalam. Bahasanya mati, yang kemana lawan nih, ya dah. Dasar nama nih kok Cek Gaya, kayak koyak lagi.
1: Laju tak masuk lagi, becari gagi.
0: Lagi. Wow. Baru masuk dengan langsung kok, ini lagi ya dah. Ayo, mana ceritanya malam hari ini?
2: Malam hari ini, oh Cek, nak hujan Cek.
0: Lah hujan dari tadi kami ini.
1: Iya.
0: Kami ini tadi sudah basah-basahan sampai sini. Ayo, Cek Asmi.
2: Oi.
0: Malam ini nak dengar lagu apa?
2: Minta lagu ini baiklah Cek.
0: Apa?
2: Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang, Cek Mita.
1: Boleh.
2: Ayo, Cek.
1: Kirimnya untuk siapa? Oh, spesial dulu, spesial yo. Boleh.
2: Spesialnya untuk yang suka bangun.
1: Oh, Caknya lagi tedok deh.
2: Yang suka bangun tuh.
0: Oh, kalau yang disuka bangun spesial, kalau yang di Waitam sebelah kan kamu tuh spesial. Spesial ya?
2: Ya, masuk pula Cek ya.
0: Ayang Beb, iya tahu Cek Asmi.
2: Ini kan sebelah aku deh Cek.
0: Oh iya.
1: Tadi buat ke pisang goreng belum?
0: Alang kemantapnya Cek Asmi. Gua ngapo lagi punya bini Cek Asmi nih katik duonyo. Pisang goreng diduduk ke.
1: Oke.
2: Ya. Heeh. Terima
0: kasih Mita.
2: Selamat bertugas.
0: Yo.
2: Selalu lancar.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Cek Gaya dengan Cek Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cek Asmi ya. Yang ada di Waitam. Pokoknya Cek ini Cek Mita, kalau berkesal sama kita nih Cek Mita, jangan ada apa? Jangan ada rasa sungkan dan jangan ada rasa apa tersinggungan. Ya, kalau berkelakar sama kami ini yang penyiangnya nih memang agak-agak cak mana aja itu kan. Jadi dimaklumin aja aja itu kan, karena memang cuma perasaan aja kita kan.
1: Iya, uji katanya tuh
0: kan. Iya, jadi enggak usah dimasukkan di jeguati.
1: Iya. Kita terima lagi, Cek.
0: Terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pastilah
2: Mau ganti.
0: Oh, ini pastilah ini apa? Anunya lagunya Roma Irama.
1: Ani.
0: Ani. Lagunya Cek Roma rupanya. Cek Gaya. Alhamdulillah malam ini pajak siangan Bakti sehat.
1: Sehat juga alhamdulillah. Iya.
0: Dan nge suara Cek Mita ngegas itu. Eh, sehat lah itu karena suaranya semangat, ada. Oh, cek itu.
1: Iya.
0: Hujan tidak di sela sana?
2: Tidak
0: hujan?
2: Terang.
0: Oh, udah tegang, payung.
2: Terang hari ini. Kan ada kejadian dengan Cek Mita.
0: Iya. Payu, kalau model mak itu Kiki kalau lagu apa malam ika nak dengarnya?
2: Ya saman deh.
0: Ya saman. Yang saman yang peksi Kamsol apa peksi Kinoi Toksten. Wah, yang pe.
1: Kate, belum rekam.
0: Belum ada yang roh gaya, ada roh halus segala dak. Halo.
1: Halo.
0: Ngapo? Hah?
2: Putus
0: ke? Apa putus? Hah?
2: Aku ni ke lagunya ke.
0: Iya, iya. Terima
2: kasih,
0: Cek.
2: Terima kasih,
0: Cek. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapa Cek putus-putus itu?
1: Iya, mungkin sinyalnya sama Cek Asmi kemarin itu. Cek Gaya, kita nih lupa malam ini. Kita nih harusnya ngikuti Belajar Sumba Berdendang. Hari ini Senin.
0: Iya. Nah, jadi samo perompak
1: Jambi. Jadi kalau yang belum masuk di kita malam ini ya, langsunglah ke perompak Jambi untuk request lagu.
0: Oh iya.
1: Nah, kayak kita balik jam 21 ya, kita balik ke acara kita di acara Sumatera ya.
0: Iya, lagu-lagu tembang Sumatera ya.
1: Iya, betul. Balah Cek itu kita beralih dulu Cek.
0: Kita langsung baik kita menuju ke RRI Jambi.

0: to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Pro 4, 99,2 FM.

merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Kita lanjutkan yang mau berdendang di Belajar Semua Berdendang malam hari ini. Line telepon 0811-6707-9920. Tadi baru mau diangkat Babang Tampan Bleset. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bang. Iya, siapa di mana nih?
1: Nama Eli, Bang, di Palembang.
0: Oh, Mbak Eli.
1: Iya.
0: Palembangnya di mananya nih?
1: Di Gandus, Mbak, Bang.
0: Di mana?
1: Palembangnya di Gandus.
0: Gandus itu jauh enggak dari Ampera?
1: Oh, lumayan jauh, Bang.
0: Arah kemana itu, ke Ilir lagi?
1: Iya, arah ke Ilir.
0: Ke Ilir Sungai Musi. Salam kenal Mbak Eli.
1: Salam kenal Bali. Sama Bang siapa?
0: Bang Firman.
1: Oh, Bang Firman.
0: Kenangan. Bukan. Saya tuh nama jalan loh, Mbak Sudirman, bukan Bang Firman. Firman itu yang kehilangan loh, sejujurnya.
1: Banyak tuh di Palembang juga ada Sudirman.
0: Iya, nama jalan, nama tempat makan, ya kan? Tapi lagu daerah lain, Mbak, kita berbicara lagu daerah lain yang disuka, boleh nih. Insya Allah nanti saya putarkan walaupun di ujung udah nih waktunya.
1: Lagu daerah lain, Mak. Oh, lagu daerah selain Palembang maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. Lagu daerah ini aja, Lampung aja.
0: Ya, mana itu?
1: Judulnya apa ya? Harta
0: Mak Dio
1: Semati.
0: Apa?
1: Harta Mak Dio Semati.
0: Harta Mak
1: Dio Semati.
0: Mak di
1: Usum Mati.
0: Usum Mati. Apa emang artinya?
1: Ya, harta enggak dibawa mati, Pak.
0: Oh, itu harta Mak diusung mati. Oh, Mak tuh enggak dibawa mati gitu ya?
1: Bahasa
0: Lampre. Oh, Mak kata kami, Mak. Oi, Mak.
1: Kalau Mak ibu
0: ya enggak? Iya. Aduh, nambah lagi kosakata. Hah, kenapa?
1: Iya, Mak, minta duit, Mak.
0: Nah, Yonian lah pula teh. Boleh. Boleh lah salam dikit nih karena waktu makin mepet.
1: Heeh. Salam untuk penyiar kami, penyiar RS Palembang, ada Cek Nisa, ada Cek Gaya. Selamat malam, salam kangen, salam sayang.
0: Ada lah Cek Gaya.
1: Ada lagi bertugas di studio.
0: Iya, siap.
1: Buat yang di Lampung, Babang Tampan, kawan-kawan semuanya di sana ya. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Siap. Jambi ada Wak Udin, ada Bang Setiawan, Bang Amdayo, kawan-kawan pokoknya.
0: Siap.
1: Di Sungai Red ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Ya ada itu Ibu Wati juga di Jambi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba dari Jambi. Malam.
0: Siap.
1: Iya. Buat Abang Firman.
0: Iya.
1: Oh, kayaknya orang Jawa ya?
0: Enggak, saya orang Jambi.
1: Oh, orang Jambi. Oh, kayaknya tadi kayak Jawa,
0: Bang. Iya, saya bisa poso Jawa, poso asing juga bisa saya, asing di matamu.
1: Asik. Oh, pinter gombal tuh.
0: Ya, wes.
1: Abang Sudirman, terima kasih. Oh, iya, dari Palembang juga. Di Palembang, teman-teman di Palembang.
0: Iya, siap-siap.
1: Ada Sisi, ada Bang Akbar, Bang Robi.
0: Siap.
1: Bang, semua abang-abang
0: kok. Iya, abang.
1: Selamat. Iya, saja Bang Firman. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Kata. Tapi di sana tuh juga ada nggak manggilin tuh Ayu, ya kan? Jarang manggil Mbak. Kita balik ke lokal. Selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah di ujung nih anak abang kita. Itulah ula dah.
2: Rezeki
0: ni ya ni keluar. Sehat abang.
2: Alhamdulillah
0: sehat juga Bang Dul. Bang Abdullah, kita boleh temanya ni lagu yang selain Jambi bang, lagu yang disuka.
2: Lagi apa? Lagi Palembang pelengger apa lah?
0: Ya mentang-mentang kemarin disuguhin empe-empe ya. Bisa wae. Tempel lencer boleh salam dikit, Bang.
2: Salamnya kita boleh Mbak Lili tadi ya.
0: Heeh.
2: Untuk juga tadi Wak Uci buat apa lagi ya? Ada kenal Betawati. Nah, Pak Habib.
0: Iya.
2: Buatnya apa? Jalan Bapak. Buatnya, semuanya lah.
0: Yo, waktu habis, Bang.
2: Yo, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim, masih di putar Jambi. Bolehlah di belakang entuk lagi, walaupun nanti agak habis waktu kita. Selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Siapa di mana?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Mbak Sisi, Sisi kanan atau Sisi kiri?
3: Yang mana aja boleh lah.
0: Kamu di depan aku aja. Kita ngomong berdua ya kan. Iya, iya,
3: aku
0: iya.
3: Aku maunya di
0: bawah kamu. Iya, iya. Ada yang dengar sedunia. Tapi Mbak Sisi, Palembang di mananya?
3: Iya. Kenapa?
0: Palembang di mananya itu?
3: Saya di seberang Ulu.
0: Seberang Ulu. Berarti yang mengarah ke Ulu ya?
3: Ya, arah
0: seulunya
3: berang jembatan
0: Ampera. Oh, jauh dari Mbak Eli tadi rupanya.
3: Aduh, aku jadi bingung dengerin suara aku di headphone sama di radio. Terkuatnya dua radionya.
0: Radionya kalau bisa agak oper ke tetangga. Iya.
3: Pak. Tapi merdu juga suara saya di sana.
0: Merdu, bukan main. Gak ada yang puji, ya udah diri sendiri aja ya.
3: Itu merusak dunia.
0: Bisa. Ngomong-ngomong nih Mbak Sisi, kalau lagunya enggak keputer enggak apa-apa toh?
3: Enggak apa-apa. Yang penting sudah dengerin suara abang yang ganteng.
0: Alah, emang tahu ganteng dari mana? Saya nama genteng, bukan ganteng.
3: Nanti kalau aku bilang abang yang cantik di mana?
0: Enggak. Bilang aja yang kayak manis gitu, cute, saya terima kok.
3: Abangnya manis. Emang gula.
0: Aduh. Walalah salam dikit karena udah di ujung kebersamaan kita nih.
3: Mau habis juga waktunya ya.
0: Iya benar.
3: Fotokopian Mbak Eli tadi aja ya.
0: Enggak
3: apa-apa. Udah semuanya aja berbagi. Masih sempat ngangkat telepon
0: enggak? Enggak, kayaknya enggak ada lagi, takut tak.
3: Aku terakhir ya.
0: Insyaallah.
3: Berarti aku jadi yang terakhir untukmu.
0: Iya, masuk. Boleh. Ada lagi?
3: Enggak ada itu aja. Tapi aku rindu katamu.
0: Iya, ajar terus.
3: Minta nomor WA di belakang ya.
0: Oh, boleh. Sama ini, sama Bunda Wati.
3: Oh, boleh ya?
0: Boleh.
3: Enggak, aku minta nomornya abang, bukan nomornya Bunda Wati.
0: Enggak, Bunda Wati ada enggak kontaknya? Kalau ada, tanya sama beliau, ada nomor saya di beliau gitu.
3: Oh gitu ya, ya boleh lah nanti saya tanyakan.
0: Boleh, aman itu. Bisa diatur. Ya udah, ditunggu ya lagunya. Ya.
3: Spesialnya buat teman-teman yang ada di Palembang ini. Salam kompak-kompak aja. Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sisi. Sisinya itu pakai she atau shin. Ya, itulah pokoknya. Waudin, aduh, bolehlah saya kasih kesempatan lah ya ngomong sedikit. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah mampir aja nggak apa-apa toh.
2: Ya salam aja Mbak Sata. Baru turun siapa?
0: Itu Mbak Sisi.
2: Mbak Sisi, salam kenal ya Mbak Odi.
0: Alah, bohong. Padahal dari kemarin-kemarin udah kenal. Udahlah.
2: Iku udah malah dadang juga.
0: Sudahlah, jangan engkau berkilah Kakanda.
2: Di Lampung memang tambang bajar.
0: Iya, Babang kok. Wah.
2: Ya.
0: Kasihan Bambang Tampan udah ndak dari
2: ya, ini di aja lah Bambang Tampan. Oh, ya.
0: Dari Ono ya, enggak hati,
2: juga. Iya. Idola
0: juga
2: ya.
0: Ya.
2: Di Bangka tuh ada Julia juga. Ya buat semuanya aja lah ya.
0: Iya.
2: Ya, yang penting gimana semoga. Kenapa? Selalu
0: di jalan
2: lancar ya.
0: Allah, amin.
2: Ya minta nomor WA-nya ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waudin jangan pura-pura Mbak Waudin. Iya, kalau sama Waudin kalau mau minta kayaknya enggak ada nomor saya. Atau mohon maaf ya, kita waktunya udah di ujung betul. Saya mau ngejar nih lagunya ada 2 yang udah diminta, takutnya nanti enggak keputar. Jadi terima kasih. Di lain kesempatan kita bisa berdendang lagi. Sebenarnya walaupun tidak dengan belajar Sumba berdendang, bisa juga berdendang dengan lagu-lagu lainnya nih. Apalagi malam ini seperti yang dikata tadi, siapa Bang ini ya, Bang, bukan Bang Topan, yang awal tadi siapa, Bang Riko. Nah, nanti ada Batak tuh, lagu Sumatera Utara. Jadi mau tetap bergabung bisa, masih tetap di 99,2 MHz. Harus kita tutup dulu, di lain kesempatan bisa-bisa bersua kembali lewat udara. Bang Tampan, nggak bisa telepon ya Bang.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek?
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun, yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Baik pendengar, kembali lagi di Perempatan RRI Palembang. Setelah tadi kita jalan-jalan ke RRI Jambi dan sudah kita dengarkan tadi dua requestan dari C. Eli. C. Asmi.
1: Ada C. Asmi sama si kok lagi siapa? C. Asmi dan
0: sama-sama lupa ya. Itulah tadi kita lupa lagi ke Jambi. Tapi sudah jalan-jalan ke Jambi. Sekarang berarti kita ke Tembang Tanah Sumatera, Cek Gaya.
1: Oh tadi Cik Ani sih kok.
0: Oh Cik Ani, yo Cik Ani.
1: Oke, dun sana sadonyo basuolai kita di acara.
0: Kita tidak bisa ya.
1: Iya. Tembang-tembang Tanah Sumatera. Jadi Cik Mita untuk Tembang-tembang Tanah Sumatera ini yang pasti bukan cuma lagu-lagu dari Minang ya.
0: Iya.
1: Dari Aceh. Dari Medan ataupun Sumatera Selatan dan juga Sumatera Barat ya.
0: Jadi, Lampung tuh masih masuk Sumatera enggak sih?
1: Masuk. Pokoknya Tembang Tanah Sumatera.
0: Iya.
1: Jadi Don Sanak Sadonyo dipersilakan untuk bergabung. Ini kalau Cik Gaya biasanya kalau dewean bahasa Padang.
0: Karena titik-titik bisa bahasa.
1: Sakete-sakete ya.
0: Iya, sakete-sakete.
1: Siani yang akan bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jo Uni Sisi.
2: Ya betul sekali.
0: Tumben Uni tidak ngirim paket malam-malam lah capek cak.
1: Dah Uni Sisi lah dia tidak mau lagi dia apa berjualan paket. Mengantar paket kok malam dia.
2: Ini timur tu ngantar paket bawaan ngantuk sah malam ini kemarin.
0: Nombor kaget aman masih nak maksud ngantar paket. Cek Sisi nak lagu apa malam ini Cek Sisi?
2: Lagu Aceh.
1: Aceh. Lagu Aceh.
0: Judulnya apa? Judulnya?
2: Coba dipilihkan ada apa aja di Aceh?
0: Oh, ada di Aceh. Kalau di Aceh ini banyak sekali Cek Sisi.
1: Apakah gerangan?
0: Iya, ada yang sering di request sama pendengar Perempat nih ada anak yatim. Ada juga lagu Ranah Aceh. Ado Rantok Serambi Aceh, ado lagu Perang Sabi, ado Gadi Minang Jo Gadi Aceh, ado Bungong, yang mana cek?
1: Bungong Jempa.
0: Bungong Seulanga. Bungong Jempa.
2: Iya.
1: Bungong Jempa.
0: Oh, kita cari dulu ya kalau itu ya.
1: Kabar kirim Josia tuh.
2: Kirimnya buat semua-semua saja yang lagi dengerinnya.
1: Kasadonyo.
2: Ya, ucapannya selamat malam, selamat berkat.
1: Ya, payo.
2: Pokoknya Uni Gaya sama Uni Mita.
1: Ya. Uni Gata.
0: Uni
1: Gaya Mita. Kalau di Minang Gata tuh artinya gatel.
2: Hah?
1: Iya, Gata tuh gatel. Ya bukan gatel yang dalam konotasi negatif, bukan. Gatel, cak mana gatel begaut. Ini Gaya Mita kan, jadi Gata.
0: Gata.
1: Cornelia Agata kan ya, kan. Ini Mita Agata.
0: Sudah ini kami bakal rilis lagu.
1: Rilis lagu kami.
0: Ada lagi Cak Sisi?
2: Saya ucapkan selamat bertugas. Diakhiri
1: kabur le. Iya, terima kasih untuk nih Sisi ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi di belakang nih Sisi?
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Alun lai.
0: Oi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Putus.
1: Dicubo lai.
0: Siapa
1: lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dari ini dari suaranya Eko Putra Banten. Putra Banten apa Putra Banten? Kemplang kali Banten ya. Cak mana kabarnya Putra Banten?
3: Aku minta lagu Sumatera Utara be.
1: Lagu Sumatera Utara apa?
0: Tortor.
1: Tari tortor. Nah,
0: ayo.
1: Dikirim untuk siapa tuh?
3: Oh, pokoknya untuk Pak Abar Marudi ya. Bang Irin, Bang Rian, Pak Sobari, Langkan, Bang Pendi, Wadat, Wadat, Jasmin, T. Asmi, Ita Rara, Nadia Sisi, untuk Bang Robi juga. Untuk sudah pas-pas.
1: Spesial.
3: Spesial untuk rumahku dan sampingku. Musim dingin-dingin main ini ya. Dah. Untuk jaga cerita.
1: Ya.
3: Kebagian segudang terima kasih ya.
1: Oke.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Udah Putra Banten.
0: Sikok lagi, Cek.
1: Ya, siapa lagi ya?
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Milidia.
1: Ah. Kau orang awak kau?
0: Ah, laju.
4: Gadis
1: minang. Wah.
4: Dan pandai merandang jo mencuci piring.
1: Pandai merandang jo cuci piring dan juga pandai menandang. Awas-awas nanti baikko kano terajang.
0: Awas.
4: Ini berdua ko apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kalau untuk Undi Nadia sendiri ba atuh kabar?
4: Alhamdulillah sihat.
1: Apa? Udah dipan?
4: Udah dipan yo insyaallah nya sihat je.
1: Ditanya. Nya sihat sajo. Udah dipan. Tahu dah udah dipan. Mita. Tahu dah udah dipan. Budi tampan.
0: Ya Allah.
1: Apa singkatannya apa? Dipan. Kalau Budi tampannya Cik Gaya dak galak, Cik Gaya dak terima. Ini merontak jiwa Cik Gaya gitu kan. Tapi kalau dia disingkat dipan Cik Gaya terima. Ya.
4: Unimita kok lain mengerti orang mengecek bahasa orang awak kok.
1: Mengerti ndak ya Unimita?
0: Ngerti, tapi ndak ngerti
1: ndak pandai mengeceknya. Nyo mengerti, tapi nyo ndak pandai mengeceknya tu. Ndak ba, nyo mak baikku nanti balaja nyo. Sakete-saketenyo. Ngarati baikko. Uni Nadia malam ko ka mandangan lagu tu?
4: Awak apo ya lagu? Lagu Nan Baju Dua ini nih.
1: Ah tu.
4: Dia. Mati Rasul.
1: Mati Rasul Josia, jauh di pan.
4: Jauh
1: dari pan. Undi mandi dari pan, nasib awak tu. Nyona Undi Nadia no mati raso ba tu.
4: Awak aku ke parah saya.
1: Makan hati ni Nadia nampaknya jo udah di pan tu yo.
4: Inya sedang menangai.
1: Ndak ba tu. Inda takui awak tu.
4: Rikonyo berang-berang.
1: Ndak ba awak dah takui nyo. Gak badannyo gapo awak dah takui doh.
4: Badannya je gapo ya.
1: Nyalinya ketek. Nyali keteknya. Badan saja dan enggak puak.
4: Ada nih lagunya.
1: Aduh. Aduh.
4: Nah, aku kirim-kirimin dulu nih.
1: Aha. Nah,
4: untuk Uni Sisi yang baru turun tadi ya.
1: Uni Sisi yo. Nah,
4: ada lagi udah Indra Widodo.
1: Kartini. Heeh.
4: Nita.
1: Heeh.
4: Heeh. Udah Sarul.
1: Udah Sarul.
4: Ada
1: Ba'a tu kabarnya udah sarul lah. Lamanya ndak masuk.
4: Kabarnya ndak sihat ya.
1: Ini memang utaknya ndak sihat nyo. Ini dari dulu ndak sihat utaknya.
4: Cek Mita agak ngeri kayaknya.
0: Takut salah ngomong.
1: Pokoknya Mita kalau main masuk dengan online kita jangan mudah tersinggung. Ya dah, ini cuma sekedar kelakar, ya. Jangan dimasukkan di dalam hati.
4: Orang gini kok ini nyo hanya gimmick.
1: Gimmick nyo. Nyo bagara saja.
4: Bagara saja.
1: Kalau kita Palembang nyebutnya tu penesan. Kalau wong Padang nyebutnya bagara. Ndak ba, aduh. Kapan lagi?
4: Siko lah tampeknya.
1: Siko lah tampeknya mengecek serupa iko. Di Malai?
4: Lanjut nih ya?
1: Lanjut.
4: Nah, biar cepat kita pakai bahasa ini, baik. Walaupun orang-orang Minang
1: pakai nada ini, pakai nada apa? Komentator bola.
4: Komentator bola.
1: Oh, iya, sedalam. Yang dari Siko, ini Siko.
4: Tapi jangan bahasa Padang, tapi.
1: Bahasa Kolbu.
4: Bahasa Kelebu, gitu. kemudian ada Mang Albert Bos nama Ersanya, kemudian ada Mbak Dayu nama Busiska, menyusul di belakang ada Mang Pen dua-duanya.
1: Apa yang terjadi saudara? Ya, gol! Koyak loh kak ini.
0: Inilah kami suruh koyak jangan siaran dulu tuh ini.
1: Koyak loh kak ini.
4: Iya kan kemana tadi omongi kalau koyak lagi kaget minta sama Hendra pengen jadi.
1: Pakai strapless deh nyo.
4: Iya strapless
1: sopan
4: itu
1: tadi. Strapless sopan dipakai nyo.
4: Itu kan sebisa.
0: Langsung ini langsung rapet.
4: Langsung singset
0: tuh. Permakap oh.
4: Nah, lanjut nih ya. Nah, ada lagi Adi Pitung.
1: Adi Pitung.
4: Terus ada lagi Bunda Ida Arifin ya. Cica Ida yang di Suatape. Terus ada lagi Pak Santana Mas, Pak Desripto. Ada Mang Syawal.
1: Mang Syawal.
4: Ada Wak Pet.
1: Wak Pet.
4: Monitor Pak Digontong juga bisa monitor ini. Ada Kayangan juga.
1: Yo.
4: Pak Darmawan. Terus ada lagi Putra Banten tadi. Terus ada lagi siapa itu?
1: Siapa tuh?
4: Pak Deswarso.
1: Pak Deswarso.
4: Terus ada lagi oh ini.
5: Ya Doni.
1: Kuda Doni.
5: Kuda Doni.
4: Mangan yo baru tadang ngasuh. Tadi
1: anu-anu anak-anak ini. Ini antok-antok, Bang. Antok-antoknya. Sebelumnya antok-antoknya.
5: Oh, ikoko iti-iti.
1: Antok-antok saya lah.
5: Oh, ini mbak agak, Pak.
1: Ini Mita enggak bisa juga, Pak. Lain sakete-sakete saja.
4: Tuh, yang penting kena cengkoknya jadi.
1: Enggak, jangan be sini Hendra Widodo. Hendra Widodo kalau masuk jadi Cino ujung-ujungnya. Ngapo cici kayak jadi Cino ini?
4: Pak
1: Jawa, dia nyonya itu.
5: Mang Yasin.
1: Iya.
5: Oh iya, Mang Yasin.
4: Untuk siapa ini?
5: Ini Uni Suwarni.
4: Suwarni.
1: Oh ya ini Suwarni, Mbak Atu Kabanyo.
4: Mbak Kabanyo.
1: Uni Teti.
4: Uni Teti. Bunda pempek kulit Sama itu Uni Adaan.
1: Uni Adaan lagi siaran kini kok.
4: Uni kapal selam ini. Yalah,
1: Kasadonyo.
4: Kasadonyo aja lah.
5: Lanang gue
1: Tak jadi lagi tadi komentator bola dah.
0: Tak jadi.
1: Hilang di komentator bolanya saat itu
0: dia anu kan.
1: Balik lagi dia Pak Suminang dia.
4: Lalamu dah dipakai soalnya. Ini lidah agak telur rasanya.
5: Yang lanang gue tidak. Tidak disenggol.
1: Allah, Allah.
4: Untuk
1: kasadonya
4: juga.
1: Kasadonya lah. Ini dibuntang. Udah dipan juga Allah tuh.
4: Antabara-bara
1: kali ya ini dikirim. Dipan. Budi tampan. Ati awak nanindak suko mengeceknya di apa udah budi tampan. Sia namanya. Itu memberontak ini ati awak tuh. Sia yang mengecek sarupo itu dionyo tampan.
4: Tapi dah bahan.
1: Dah bahan. Menyenangkan hati orang tuh. Pahalonyo. Buliah pahalo waknya.
4: Buliah pahalo.
1: Nyo buliah duso. Karena itu fitnah.
4: Yalah, jalan dia.
1: Yo.
4: Untuk Uni Lydia, Uni Mita juga. Selamat Batu Ge.
1: Yo.
4: Semoga sihat-sihat jaruh ya nih.
1: Yo.
4: Juga.
1: Sebelah
4: tak tahu lagi
1: mau
4: ada
1: mami. Iya, mentau.
4: Jalan ya.
1: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bara nih?
0: Tiga.
1: Ala tiga. Lah, kita
0: putarkan dulu.
1: Putar lagu. Lagu apa tuh, Nimita?
0: Tadi lagunya ada
1: Bunga Jumpo.
0: Ada Sinanggar Tulo sama Ratu Sikumbang Mati Raso.
1: Mati Raso. Yuk, kita dengar sama-sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Uni
1: Gata. Uni Gata, Gaya dan Mita.
0: Ya. Iya, malam hari ini kita masih ada
1: dan Uda di... Aluminium.
0: Iya, aluminium nih ya nih.
1: Oke, kita terima lagi, kita ada siapa?
0: Iya, boleh.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Siapa nih?
2: Kenapa cegatal?
1: Gaut.
2: Ini yang cek metal.
1: Cek gayangan cek metal.
0: Metal.
1: Metal eh. ini pastilah Robin Hood.
2: Bukan.
0: Cek Aspin.
3: Bukan.
1: Robin Hood ini.
3: Bukan.
2: Iya, si Robin ini. Hood.
3: Bukan,
2: kok ini kalau mampus tepanannya tak kasih lagi cek ya.
1: Eh? Kakak bukan, bukan. Bukan ya, kakak bukan.
2: Gaya,
1: Robin aja. Enggak caya nih anu di saya
0: itu.
1: Biar Robi.
0: Robi di Ramakasih.
1: Iya.
2: Iya, Ramakasih sayang.
1: Bukan.
3: Bukan. Bukan. Kalau malam bukan Robi, Robia.
1: Oh iya, Robiatun nih.
2: Ya benar lah, jadi cek metal lo ya.
3: Iya. Mang. Mang.
2: Apa?
3: Pokoknya ada.
1: Ah, lagi yang ada terus ini.
2: Ada.
1: Mbak apa, Mbak?
2: Alhamdulillah. Ini apa?
1: Baik-baik saja.
2: Baik-baik saja.
1: Ramah kasih, ndak hujan.
2: Ndak.
1: No.
0: No ai. Tak baca menyebut.
1: No ai.
2: Hujannya ini tadi jam siang.
1: Oh, siang tadi.
2: Jam berapa?
1: Jam 2.
2: Mati lampu tadi,
3: Pak. Habis hujan sinyalnya bagus ini. Ini.
1: Ya sih enggak bagus sinyalnya.
3: Apa?
2: Enggak bagus
3: segala dia.
1: Udah Robiah nak mandangan lagu tu, lagu Medan, lagu Sumsel, lagu Aceh, lagu Minang.
2: Lagu apa lah eh? Lagu ini be, cek gaya.
1: Apa?
2: Tongkat membawa raba, cek gaya.
1: Tungkek membawa raba.
2: Tungkek membawa raba.
1: Tungkek membawa raba.
2: Apa artinya cek gaya?
1: Nah?
2: Apa?
1: Tanyakan pada buntut yang bergoyang.
2: Buntut siapa cek ya?
1: Buntut siapa baik? Ada buntut tikus, buntut tikus.
2: Buntut ini udah al atau?
1: Udah al.
3: Nggak balik kami ini.
1: Nih. Bukan nah, sapi ini, dah al.
3: Inilah kehabisan bahan ini nih. Ada kawannya berarti.
1: Aspin nih, kawan Aspin nih.
3: Jangan sampai galak. Jangan sampai galak. Dia wong kode 1001, 1010.
1: Aduh, tungkek membawa raba.
3: Ada galau.
1: Hah? Cek Mita ini dia gawaan. Cek Mita lagi dapat. Dapat apa Cek Mita?
0: Dapat hadiah.
1: Dapat hadiah.
3: Yang dapat. Yang lagi dapat tuh Robia.
1: Robia. Cek Mita, memang cak itu. Cek Mita ni wongnya apa cantik, tegas.
3: Tegas.
1: Gemar menari jalan raya.
2: Gali-gali
0: aspal.
1: Iya. Pasing bae bukan.
0: Tidak apa-apa, berarti kan kami megang anggaran cek kalau gali-gali aspal. Lagi ada ku aspal, terima kasih.
1: Pokoknya cek ini, item putihnya ada di tangan cek Mita.
0: Iya, kaget dak aku benerin jalan sano kaget.
1: Pokoknya jalan tuh item putihnya ada di cek Mita. Bagian apa cek Mita? Ngechatnya.
0: Iya, mongko itulah. Kaget dak aku tampil ke lubang itu, banjir lah, lubang lah.
3: Yang narok lubang di jalan tuh tak tahu dak cek siapa cek?
0: Siapa tuh?
3: Robi inilah.
0: Dia inilah kalau kembali aspal tuh cek.
1: Rupanya tukang ngeduk ini selama ini.
0: Dibawa baliknya ke rumah untuk ngaspal depan rumah.
3: Sekolah lagi kayak besi ya nih.
0: Di antara cek Robi dan besi.
1: Kayu juga dia ngawal.
0: Galak-galo.
1: Bangso rayap dia nih masalahnya.
0: Iya, galak-galo.
1: Bangso rayap.
0: Jadi kalau ada yang hilang-hilang langsung cari banyak Robi. Iya,
1: cari. Langsung apa uji kita tuh? Apa kalau anu istilah kepolisian tuh? apa?
0: A1 yang... langsung dia nilai.
1: Bukan, yang di lain. Yang dia apa yang dicari tuh?
0: DPO.
1: DPO. Rupo yang awak kayu, kayap.
0: DPO kawan.
3: Yang tulisannya wanted itu
0: bukan? Iya. Lagi ada foto lah dirilis baju kuning.
1: Berdiri ke samping.
3: Oi, payu mang berimat mang, mang. Oi, dah saudara ya besi.
1: Intinya Cik Eni, kalau masuk online dengan kami jangan singgung, ya dah.
3: Jangan singgung.
1: Pokoknya kami tuh cuma nak kepengen kamu tuh ngakak.
3: Nah, itu benar. Sikok lagi jangan trauma. Jangan trauma.
1: Laju dak kalau melo online lagi ya dak kalau lagi dengan ini Cik Gata.
2: Jangan trauma cara dengan Cik Gaya.
0: Untungnya ini terakhir Pak Lebini Cik.
1: Oh iya, sering-sering eh.
2: Sering-sering.
1: Ngawo biar sering-sering aja godek eh.
2: Iya.
1: Godek bareng sih.
0: ini terjadi cuma setahun sekali.
1: Iya. Ibarat ke kalau dalam satu tahun tuh ada yang namanya tahu apa bulan kabisat eh.
0: Iya, dan tekenonya itu bae. Tekenonya
1: kabisat.
3: Kalau dia bukan kabisat, kasab.
2: Iya, besok aja lagi jaga ya.
1: Itulah ciri khas dari Cik Mita. Nah, jadi setiap penyiar tuh punya ciri khasnya masing-masing.
3: Yang jelas kalau dengan Cik Mita tuh jangan enye-enye.
1: Ah. Enye-enye gai mak jange. Lempem pulo.
3: Iya.
0: Tidak banyak cerita.
3: Iya. Maksud Cik Mita tuh pakam-pakam lah.
1: Ah. Laju kaget. Laju lagunya kaget cak pakam dia.
3: Nah.
1: Oh.
3: Lagu Cik
1: Gaya. Lagu apa tadi?
3: Kanji tuwo.
0: Tungkek membawa raba.
1: Membawa raba. Yo payo.
2: Tahu kawita itu artinya apa?
1: Ah, tahu.
0: Ah, tahu gak lo kami ini memang Google gak Translate tahu. Kami ini.
1: Enggak tahu gak lo
0: pokoknya. Kirim-kirim ndak untuk siapa ini?
2: Kirim
1: buat baut.
0: Hah? Pantes lah galak hilang nih.
3: Jadi bingung ngirim minat yang spesial ya. Nah, terus?
2: Uni Eli. Uni apa
1: ya? Uni apa?
2: Uni Sisi.
1: Ah.
2: Uni Anggi. Udah Andra. Udah Mang Hendra Widodo.
1: Udah Mang Hendra Widodo.
0: Itulah kala
1: pemborosan kata-kata deh.
3: Dia negrogi dengan Cik Mita.
1: Iya. Iya, negrogi dengan Mita.
3: Tadi hilang bahan-bahan yang dikirim tadi tuh.
2: Ya bingung ngomong.
3: Nah, negrogi.
2: Apa cekanya ngomong segala-galanya tuh?
1: Kasadonyo. Kasadonyo.
2: Sekadonyo.
3: Ya sekadonyo.
1: Kasadonyo.
3: Enggak kamu lah.
2: Sekadonyo.
3: Ya.
1: Ka.
2: Seka.
1: Ka.
2: Seka.
1: Bukan seka, ka.
2: Hah?
1: Ka.
3: Nah, ini.
2: Ka.
1: Sadonyo.
2: Sadonyo.
1: Sadonyo
2: eh.
3: Ya,
1: bahasa Inggris. Kasadonyo. Kalau bahasa Jawa sedoyo mawon.
2: Nah.
3: Nah, ya, masing lah.
2: Iya,
1: sudah. Iya. Unimita.
2: Unimita.
3: Iya. Iya, ini Robia.
0: Tahu pula Mita Didasari jadi. Woi, dem.
1: Lengkap nih namanya tadi pagi.
0: Iya.
2: Tahu Lydia Ulansari.
1: Roha Rogaya kami nih.
2: Ini Aldinda Sari juga itu.
1: Nah, Aldinda Sari.
3: Aldinda Sari. Robia ini.
1: Robia Sari
3: dia. Ini ada kol-kolan yang jaga ya.
1: Robia.
2: Ya.
1: Ya.
2: Makasih waktunya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iya. Itu tadi Robia. Kita terima Robia. Lagi di belakang Robia. Ada siapa halo. Lagi? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Siapa ini?
3: Gak tahu.
1: Siapa itu?
3: Gak tahu.
1: Siako.
3: Ah, udah Widodo.
4: Iko ini udah Widodo.
1: Udah Widodo di mana? Udah Widodo.
4: di Tanjung Jambe, Tanjung Pinang.
1: Oh, Tanjung Pinang. Lagi bahasa Cina udah lama lagi.
4: Kalau sini lah. Awak agak terkaget itu ada saya minta sama.
1: Oh, takajui.
4: Ya. Ah. Takajui kan?
1: Takajui.
4: Kakajui.
3: Takajui.
1: Takajui.
4: Oh, takajui.
1: Ah.
4: Nengok ini ya, Bu.
1: Tak kajui langsung nengok masuk dusun di langsung.
4: Oh, takajui.
1: Takajui mandanga.
4: Oh, takajui mandanga.
1: Ah. Gaya. Ah, suara ni gaya jauh ni mita.
4: Alpaka.
3: Ah, talua.
1: Teh talua. Ande, baa.
4: Ini mita. Kalau balik ni baca ni. Kau pengen
0: cek layar. Tebak balik rupanya eh.
4: Iya,
1: tau mah. Tau mah ya deh.
0: Tebak balik.
1: Apa?
4: Sudah siaran cek gaya ke spesifik. Eh, psikolog.
1: Iya, psikolog kakek Mita.
0: Oh, nemui dokter siapa cek?
1: Hah?
0: Nemui dokter
3: Leman.
0: Leman. Lanjut nambah pasien dokter Leman nih. Iya.
3: Dokter Leman tuh sekali ngok.
1: Apa?
4: Banyak ngucap kalau pada cek gaya.
0: Balik ini langsung kami ambil wudhu cak.
1: Iya.
4: Apa
1: segala
4: yang diinget lagi. Oleng.
0: Oleng. Astagfirullah.
1: Oh, sejahat itu kah aku di matamu? Segodak itu kah aku di matamu? Aku bukan ODGJ.
4: Cek ini kan
1: cek
4: minta tepuk dek. Oh, cek gayan cek ini. Takut.
1: Oh, belum tahu dia tak. Men kita godaknya cak mana tak ya? Belum nyingok baik cek minta godaknya cak mana.
0: Kami tidak galak baik ditunjuk ke.
4: Tidak terkontaminasi kan?
1: Iya, tidak sebenarnya Cek Mita tuh sama sih sebenarnya kodeknya tuh.
0: Cuma tidak ditunjuk.
1: Tapi tidak ditunjukkannya. Kalau Cek Gaya itulah sudah lepas los sudah.
4: Masih nyago wibawi
1: ya. Wibawi.
0: Wibawa, wibawa. Kita Cek ini be. Jangan buat muat caknya.
1: Basing bahaya ngomong wibawi.
0: Iya.
3: Bukan wibawi, wi atas.
1: Bijak sana, bijak sini dia nya pasti kan. Cek mana? Cek itulah.
4: Cek itulah ya.
1: Lagu atu nak kabut Mbak Puta.
4: Lagunya awak nak minta ini ya, Bro. Panek di awak, sedih di orang.
1: Panek di awak?
4: Kayo di orang.
1: Oh, panek di awak, kayo di orang.
4: Panek apa wang ini?
1: Panek.
4: Panek ya, panek
1: itu. Panek tu penat, bisa kita tu capek.
0: Iya. Capek di kita, kayo di wong.
1: Kayo di wong.
4: Kita lemak di wong lain.
0: Iya. Kayo di wong dosen tu lemak di diri, lemak di orang.
4: Kita orang mana je kita kau?
0: Nak tahu kalau lagi dah.
4: Aku ikat
1: orang
4: ini
1: ya.
0: Orang gila. Oh iya.
4: Lupa sana lupa sini
1: kalah. Lupa
0: sana. Rupanya sejelma dengan kawan yang putih-putih itu lompat sana sini.
1: Cek Cong.
3: Iya.
1: Iya Cek Cong.
3: Awas game bahasan tu banyu pula.
0: Iya. Malam-malam kami bahasan tu banyu berkelakar. Uji.
1: Oh pantesan cerita ini katanya Amita cerita dengan hantu banyu.
0: Iya, lainnya kan habis legenda hantu banyu. Uji rombongan Cek Ita bahas hantu banyu be gitu.
3: Nah, ini kawannya.
1: Inilah hantu banyu ya ini. Ini hantu banyu. Ini hantu banyu nyora.
0: Rupanya ini yang enggak narik ke kaki wong tuh.
1: Iya, rambut ngantut ke wong, ngantut ke wong, rambut dia nih.
0: Nyela lah berarti tidak salah lagi ini.
1: Apa?
3: Hantu dagat aku. Hantu dagat.
1: Buaya dagat cayo cek ya. Kalau hantu dagat dah cayo cek ya. Buaya dagat cayo cayo.
4: Ini tadi kan tombol mobil buaya dagat.
1: Ayo, lagu apa?
0: Sudah tadi.
1: Pada oh iya, pada oh iya. Ya Allah.
0: Kirim-kirimnya, kirim-kirim untuk siapa?
4: Kirimnya, kalau kirim apa cik?
1: Bakirim kasih ya, bakirim kas.
4: Oh, bakirim kasih ya, dari Uni Nadia.
1: Bakirim ke Uni Nadia, bakirim jo ke Uda Aspin.
4: Jo Asminya ya?
1: Uni Asmi.
4: Oh, Uni Asmi.
1: Jo
4: Uni Asmi.
1: Ya.
3: Jojo.
4: Jo ini apa?
1: Jo yes, ya.
4: Tadi ada Jo ada Kutara Banten tadi ya. Jo ada lagi juga tu ada Rikun Bukit sama Wang Busnya ya. Mamang dan Mawar sana. Jo ada juga Pang Penang Kadal lah.
1: Mulai aman tak jadi dia apa tadi Cino? Dia jadi ini jadi apa Madura?
4: Itu Padang juga ya.
1: Padang Selaso. Padang Selaso.
4: Padang Masar. Oh, no,
0: masar. Panitia caknya. Panitia apa?
4: Iya, Nyagoi.
0: Nyagoi. Iya.
1: Nyagon Rako.
3: Indak wakil Mikail.
4: Nyagon Rako, tolong. Kirim lagi untuk di Pitung ya. Udah di Pitung. Ada pancak udah.
3: Ada Pitung langsung bal. Apa?
4: Budi.
3: Budi.
4: Untuk siapa lagi ya? Ada juga itu Mang Simon ya. Mang Simon juga jijik masuklah pula orang Mang Simon. Ada lagi siapa ya? Orang Rapi Jaga Raja ya. Siapa lagi? Ada Uni Dikit juga. Ada lagi
3: Pak Diswarso.
4: Ada lagi siapa lagi?
3: Wapet.
4: Nah, kakak Wapet.
3: Kakak Wapet.
4: Udah
3: Wapet Aldo.
4: Itu Aldo tuh yang gelak ini nah, Mang Sauna Udi Udi ya.
3: Udah sawal. Awas direkamnya ini.
4: Iya, nama kerennya Aldo dulu.
3: Aldo.
4: Nama kerennya Ado.
1: Ado.
4: Iya, apa siapa lagi ya? Ada juga Fauzan ya. Ada juga Putra Kelana ya. Ada Mang Akbar juga kita ya.
3: Oh,
4: iya.
3: Akbar.
4: Udah Akbar, udah besar kan Akbar itu kan.
3: Oh, iya,
4: besar.
1: Udah ketek.
4: Ketek ya.
1: Yo, kalau kecil tuh ketek.
4: Oh, ketek. Kalau besar tuh
1: gadang.
4: Oh, gadang.
1: Gadang. Kalau gemuk gapuak.
3: Kalau empuk, empuak.
1: Kalau budi gapuaknya.
4: Gapuak hitam mendam.
3: Mamang nih, kalau ngomong enggak bener nih.
4: Iya,
3: aku
4: jujur. Tak ada ngomong nak bohong-bohong.
3: Oh, iya.
4: Apa lagi ini untuk
3: Anggi
4: juga.
3: Anggi.
4: Ada tadi ada Rabiatun tadi.
3: Iya Rabiatun.
4: Iya Rabiatun.
3: Rabiatun Azizah.
4: Azizah.
3: Cantik namanya.
4: Oh ya Allah lentik.
3: Guling-guling.
4: Ada siapa lagi ini? Ada Unita Tia.
3: Oh iya.
4: Ada yang giat juga sama Mama Ita ya. Ada ini Unita yang live juga boleh alerta juga di Ketawati ya.
3: Udah ujuk.
4: Siapa lagi? Ada segala-galo lah.
1: Kasadonyo.
4: Apa aja ya?
1: Kasadonyo.
4: Oh Kasadonyo. Seperti mengangat ya. Selamat malam, ucapannya selamat berikhtirat. Kita mendengarkan perempat bahasa yang lancar benar.
3: Iya.
4: Nah buat Uni Nadia, Uni Nadia, Uni Gaya, Uni Cek Mita ya.
1: Uni Cek Mita.
0: Hai deh.
1: Uni Mita.
4: Uni Gaya, Uni Mita. Nama Uda Mang Alpaka ya. Selamat bertugas, selamat malam, sehat selalu ya. Pokoknya dah yang terbaik buat anda bertiga ya.
3: Amin.
4: Pokoknya semoga pulangnya dengan selamat ya. Jangan lupa mampir beli pecel lele ya. Agak lapar. Itu aja saya kira ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hendra Widodo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, siapa halo nih?
5: Yang di Bukit.
1: Kakak Boka. Udah.
5: Padang di Bukit.
1: Udah.
3: Bukit.
1: Di mana di Bukit?
5: Bukit, iya Bukit.
0: Siapa ini, Cek?
1: Ini Rizwan.
0: Oh,
1: udah Rizwan.
0: Biasanya kalau Cek kalau Mita yang siaran dia dari WhatsApp bae dan enggak nelpon. Tidak ada gate. Tidak ada pernah.
1: Udah Rizwan. Udah Rizwan alias Kakak Boka. Kalau kakek bokek itu Akbar.
3: Kalau Mang Ruslan.
0: Adik beradik cak.
5: Ketemu dengan ini dan siapa dengan Mang Mang Suliwa ya.
3: Suliwa yang mana?
5: Itu
3: ya,
5: Suliwa yang di Angdarma itu.
1: Latuo nian kamu ni, oh dah.
0: Dah masuk lagi cek.
1: Dah masuk kami ni. Kami Genji.
0: Iya, dah masuk.
1: Kami ni Genji, dah masuk kami yang Suliwa Suliwa.
3: Genji apa Kanji?
1: Kami ni Kanji.
0: Nak lagu apa malam ini?
3: Nah, langsung diminta lagu.
0: Agak terputus belum ada lagunya.
3: Ngapa ngapa dak cak grogi ni?
0: Iya, takut.
3: Kamu cak grogi ya tadi.
1: Iya, grogi.
0: Nah. Itu lah tadi kan dak pernah nelpon.
1: Kakak boka arek grogi. Dengan cik gaya dak grogi dengan cik Mita grogi.
5: Dak jomblo.
1: Kau tak mau mengakui.
3: Oh ni gaya ni.
1: Kalau ngomong enggak bener.
5: Tentang lagu
1: ni. Lagu apa?
3: Coba kamu.
5: Guguak menyamba.
1: Hah?
5: Lagu guguak menyamba.
1: Guguak menyamba?
0: Lagu apa itu?
1: Guguak
5: menyamba.
3: Dia ni mungkin dengar lagu sepintas.
0: Tidak ada. Ada ni ano? Ada guguak.
3: Boleh lah.
1: Bener Cik Mita.
3: Cik Mita nambah grogi dia Cik Mita.
1: Dibela Cik Mita, dia tambah grogi dia, gemeter dia.
5: Nah, tambah
3: geger ya. Ih, bohong tadi. Tadi ngomong hidak eh.
5: Yang pertama maksudnya siapa? Wong ngomong Padang apa wong?
3: Apa? Campur aduk.
1: Yang masuk tadi tu wong pecah utak.
5: Pecah Padang, pecah Madura ya.
1: Wong pecah utak yang masuk tadi tu. Kadang dia aduh.
5: Dari siapa nyanyi?
0: Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang lagi.
5: Ada barang dari Etikus Kendang
1: deh. Hah? Etikus Kendang enggak ada. Etikus Kendang biasanya lagu-lagu ini dia tuh, lagu-lagu Sunda.
5: Coba lo ke Padang deh.
0: Aduh, Etikus Kendang.
1: Ada nah, lagu itu.
5: Kan ada kan?
1: Hah?
5: Hah? Sama Cik Mita.
3: Iya.
5: Ada kan?
0: Galak Nia.
1: Masuk Pak Eko.
5: Kamu lan telepon dari belakang dulu tadi.
1: Wow. Lah Cek Esa dengan Cek Mita ya.
0: Langsung dibungkam ya.
1: Iya. Yo, Pak Yo.
5: Buatnya Uni Pipit ya. Neli, Uni Dini. Lagi udah kenal lah. Uni Wati ya.
1: Yo.
5: Mbak Wati ya. Dalam Bok Nung jauh ya. Buatnya juga satu lagi ya. Uni Asmi ya. Udah Aspin ya. Terus buatnya udah Yasin
1: ya. Yo.
5: Buatnya udah Simon pribadi ya.
3: Yo.
5: Tadi Hendra Widodo juga tadi ya. Buatnya Zarul Samorara. Adi Pitung ya.
3: Yo.
5: Adi Sukarami. Mang Pendek Langkan. Mang Pendek Keseng Laut. Terus buatnya Wape juga ya. Terus buatnya Sutera Jalur. Sutera Banyu Asin ya. Cerita Senyalais ya.
1: Yo.
5: Hari juga Pak Akbar ya. Iwan Kertapati ya. Terus buatnya Pauzan ya. Irin ya. Rian Sudirman juga. Terus siapa lagi Pak Rodong ya.
3: Yo.
5: Luksan Tiga Limo. Tadi Robi'ah tadi masuk tadi
1: ya. Yo Robi'ah.
3: Ah ini muka kepean ya ini.
5: Alin ngapa-ngapa namu.
3: Muka kepean ini lancar ini.
5: Lajung muka kepean yang mana yang ingin aku baik.
3: Hei.
5: Tak
3: ada senggol
5: yang
3: enggak
5: ingat, yang
3: ingat
5: lah.
3: Jangan grogi, biasa
5: lah. Terus ya, bang grogi. Terus siapa lagi? Buat Harry juga, eh. Terus siapa lagi dari Indra Saputra, Terus siapa lagi? Indra Kayangan juga. Buatnya ngapain itu suara?
1: Kasadonyo.
5: Bukan wing.
1: Oh, wing.
3: Masih banyak. Ini gaya nak wing. Nak dikirim masih banyak.
1: Buat siapa lagi? Wing.
5: Akhirnya juga gak masuk ya.
3: Iya.
5: Galo-galonya lah ya. Apa dia nama galo-galo ini?
1: Kasadonyo.
5: Kasadonyo.
3: Iya.
5: Salam HP kalau salah sebut.
1: Iya.
5: Iya lah, buat gaya jangan namanya gue ketawa.
1: Iya, koya.
5: Buatnya
3: Mita
5: ya.
3: Hei, manggil
1: Uni Mita.
3: Uni Mita.
5: Suka Cik Mita. Mita biasanya
1: lah. Kalau lagi sih sekarang Uni dia panggil.
5: Ya, Banyu Uni Mita Gaya buatnya udah al Selamat malam Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah Rizwan yang di Bukit Lamong.
0: Sudah tiga.
1: Sudah tiga. Kita dengar lagunya, lagu apa tuh nih, Mita?
0: Ada Tungkek Membawa Rabo, terus Raba. Juga Panek di Awak Kayu di Urang, sama tadi terakhir lagu Gugua Menyambu.
1: Kita dengar bersama-sama.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: masih di tembang-tembang tanah Sumatera. Don sana sadonyo. Ha, dodolurku di mana be brado?
1: Yo,
0: dipersilahkan yang... sajo.
1: Iya, kalau tidak bisa masuk lewat telepon,
2: lewat
1: WhatsApp ya. Juga WhatsApp. Tapi ini baru diomongin masuk lewat WhatsApp. Caknya sudah ada 3 WhatsApp, cek gaya.
0: Boleh dibaca ke dulu sebelum kita terima
1: ya. Uni gaya ya.
0: Nah, ada siapa nih ya?
1: Yang pertama tadi WhatsApp ini tidak tahu dari siapa, tidak tahu namanya ini. Mang Syawal.
0: Oh, Mang Syawal.
1: Assalamualaikum. Apa kabar cek Gata dan Mang Al? Aku monitor kelakar kamu, rasa-rasa milu pecah uta aku dengarnya.
0: Milu pecah uta.
1: Apalagi cek gayo, ya ampun aku udah pacak ngato kenyo. Aku dari pertama buka aku micit dak masuk-masuk.
0: Oh, iyalah. Tuh Mang Syawal di mana tuh?
1: Mang Syawal enggak tahu di mana ini Mang Syawal.
2: Talang Kelapo.
0: Talang Kelapo.
1: Oh, Talang Kelapo. Lagunya dak ada di setornya dia ngomong bae.
0: Oh, cuma ini bae kirim bae dia tuh. Ibarat kata absen.
1: Absen bae.
0: Selanjutnya cek Mita.
1: Ada cek Gun.
2: Lanang ini
0: Tante biasanya gitu.
1: Kalau sudah malam dia jadi Tante K.
0: Tante K
1: Uni Gaya dan Uda Al. Udah disebutnya Cik Mita. Putar ke dendang padi ampo tabuang juo.
0: Padi ambo
1: tabuang juo.
0: Tabuang juo.
1: Rupanya ada Uni Mita juga.
0: Baru senggalnya tutus.
1: Iya. Beli pempek pakai piring, piringnya warna ungu. Nah, kemana aku ngiring asa idak buntu.
2: Oh, tidak nyambung lagu ini.
0: Iya.
2: Jangan Pak Anton itu.
0: Pokoknya ini baik. Asa
2: sambung-sambung ke bena.
0: Asa ada ungu sudah buntu, ya kan?
1: Lagunya tadi itu kaget kita cari kelai. Sembari ado Wakpet.
0: Wakpet.
1: Assalamualaikum Uni Gaya, Uni Mita, semoga sehat-sehat selalu. Amin.

0: Cari ke lagunya ya.
1: Terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Kecilin suara Cik Mita.
0: Kecilin.
1: Iya.
2: Bang suaranya.
1: Halo.
2: Mang Penlangkan.
1: Oh.
2: Halo.
1: Kan ini yang enggak apa sarap terganggu tadi nih.
2: Bukan, Mang Penlangkan.
1: Sarap terganggu.
3: Tidak terganggu, tidak. Oh, beneran ini.
1: Oh, beneran.
2: Mang Penkasih.
1: Mang Penkasih.
2: Payo Mang.
1: Heeh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Sahayu, sahayu.
1: Aing maung, aing maung.
2: Ini uning aja sambil nguling ini.
1: Iya, sambil nguling.
2: Sambil nguling. Ya. Apa dak sambil nguling?
3: Sambil nguling sambil minum susu
1: makin dorat. Ya, tapi walaupun mang apa? Mang Pen gasing ngomong dia nguling sambil ngedot tadi minum susu tadi jadi Cek Gaya dak ngiler.
2: Dak.
1: Tidak ngiler
2: Cek Gaya. Tambah lagi Cek Gaya.
3: Aku tahu kalau
1: Cek Gaya dak ngiler Cek Gaya kalau dia ngomong benar itu Cek Gaya ngiler kalau tidak miring.
2: Nak tahu dak Cek Gaya? Mang Pen gasing ini lagi tidak Cek ini. Tidak sambil maki bando yang ada gambar boneka itu Cek
1: Gaya. Oh iya iya.
2: Iya Mang.
1: Iya. Iya iya. Payo Mang Pen, apa kabar Mang Pen?
3: Oi, baik lah.
1: Oi, baik lah.
2: Apa? Nak lagu ya, bulan bintang apa? Nah,
1: tidak mau ya Allah. Nah,
3: tapi kalau lagu ini bulan
2: bintang. Masuk. Masuklah terakhir lagu bulan bintang pula.
3: Kalau
2: ado yo lagu lah. Iya.
1: Bulan bintang lagu apa ya?
2: Lagu Mang Pen.
1: Lagu apa Mang Pen?
3: Lagu apa? Ini aku bawa nyetel ini.
1: Lagu dari Minang, dari Sumatera, dari Medan boleh.
3: Kalau dari Medan tuh anak Medan boleh
1: lah. Anak Medan boleh.
2: Nah, lama Mang Pen.
1: Loka yang di Lais
2: yang Lais itu
1: nak mikir di lagu apa lagi dek putungnya
3: biar mendengarkan kalau
2: wong oh,
3: iya bawa di nyeli lagi lagu Medan tadi iya lagu apa juga yang bagus ini nanti jengokin dulu kan
2: jangan dijengokin lagu mang didengar
3: iya
1: nyeli
3: gambarnya nyeli gambar biar tahu di judulnya itu kan
1: kayak game tuh siapa nih Mang Pen?
3: Siapa yang masuk ini? Tidak tahu ini.
1: Hah?
3: Tidak tahu siapa yang masuk.
1: Yang masuk tadi ada siapa Bu Cik Mita?
2: Cik Nadia.
0: Cik Nadia, Cik Sisi, Robi
1: Widodo. Terus tadi
2: Miswan.
3: Tuh, ada Sisi.
1: Yo.
3: Yo, Sisi. Nadia. Mang Liswan Bukit ya.
1: Yeah. Yo.
3: Nah, berarti kalau Mang Hen itu di Tarjam, berarti kan?
1: Yo.
3: Ya, Mang Hen di Kayangan lain, dia di Kayangan.
2: Iya, di Kayangan. Yang
3: Tarjam dia di bumi.
2: Iya.
1: Oh. Kalau yang Tarjam itu cikok di Kayangan.
2: Yang di Kayangan itu beda daging.
1: Iya.
2: Yang Tarjam itu beda daga.
1: Beda dogo.
3: Iya.
1: Iya.
3: Buat sabar juga, kan?
1: Tahu budak itu kemana budak itu tidak masuk lagi
3: buat buron
2: iya di tekep antu banyu
1: saya gue lole Cek Mita lah ke antu banyu deh
2: apa mang
3: mancing bintang satang aja dia
1: siapa sagul
3: iya
1: dia umpannya
3: umpan cacing umpan jangkrik dan dak kan udang makan
1: iyo siapa lagi
3: buat Mbok Wati
2: ya.
3: Buat Adi Putung.
2: Adi Putung, Adi Pitung.
3: Adi Pitung.
2: Ngomong. Adi Putung. Udah Adi Putung bes kalian.
3: Buat Mang Iwan ya di Kertarati ya.
2: Iya.
3: Buat siapa lagi nih? Adi Sukarame, Bira makasih buat Andra juga, Eligandus,
2: Eligandus,
3: Juni, Bunda Aleta, siapa lagi? Sana mau langkah, Putra Gasing. Putra Gasing.

0: Banten.
1: Putra Banten.
2: Putra Gasing.
1: Kali Putra Gasing yang ngomong ini.
2: Ini ngomongin Putra Gasing.
1: Kok ngeyem dewe.
0: Yang namanya Putra itu pasti lanang tuh lah.
1: Lanang tuh lah. Enggak mungkin melehoi.
0: Aku senang dengan Mang Al tuh lah, benar ya.
2: Heeh.
0: Iya, agem dengar.
2: Iya, masalah ini apa? Betemu kodaknya.
1: Iya. Mang, Mang.
0: Oi.
1: Oh, kopi itu habis kelah, Mang, eh?
0: Iya.
1: Makanan itu habis kelah, eh?
0: Iya.
1: Dengarlah lagu tuh, lah dengar lagu tidur, eh?
0: Iya, deh. Iya.
1: Pemuat
2: mengalah kena kopi ini
0: masih panas lagi.
1: Wah,
2: wow.
1: Ngambo ini. Kopi panas, tapi kalau ngomong cak ini cak pasrah itu.
0: Iya. Kopi panas campur susu bulo.
1: Wow, cakep.
0: Iya.
1: Bukan pantun bukan itu.
0: Hah?
1: Bukan pantun itu.
0: Beli ke? Oh. Ya beli ya.
2: Dah itu baik. Ya. Ini Kim, siapa lagi?
0: Anu Akbar sama si Alisa. Yo buat Opatosai.
1: Oh iya Opatosai.
0: Spin sama Jasmine.
1: Mang Helmi sekalian.
0: Yo Mang Helmi. Siapa tu? Bibu. Aku tak tahu aku itu yang mana-mana itu kan. Yo aku tak galau-galau.
2: Galau-galau ya.
0: Yo galau-galau adalah.
2: Okey.
0: Bang Haji itu kan.
1: Galau-galau.
0: Yo, ini uang tiga apa dua?
1: Kami.
3: Limo
2: kami.
3: Limo.
2: Iya benar, limo.
1: Benar limo kami.
2: Limo kami.
1: Ada empat tante. Tante Mik. Tante Mika empat.
0: Oh, iya.
2: Limo kami.
1: Nah, sensus mamang ini malam ini. Apa, Mang?
0: Ada suara kok sibuk lagi tadi uang.
2: Iya, Cemita.
3: Limo.
2: Iya.
3: Ay, Cak baru denger ini.
2: Cak baru denger ini, Cemita.
0: Biasa di pepadu dia sih.
2: Ayo.
3: Dari minggu-minggu kemarin perasaan.
0: Iya, buat Japo, aku tak terti yo bahasa Pinang apa Manang Minang apa Padang ini. Memang tu lah kau.
2: Bahasa orang awak.
0: Iya orang awak bae. Iya buat Japo yang itu tadi.
2: Japo?
0: Cemita.
2: Iya.
0: Sama cek.
1: Jogi kau mamang ni. Iya.
0: Iya kalau baliknya hati-hati kalau lubang liwati jangan ditunggu.
1: Tujuh umus. Bahasa apa itu, Mang? Tujuh empat, Mang.
0: Iya, pastinya. Balik lagi pasti hari hujan, kalau payung. Kalau hujan.
3: Mawar.
1: Kan wak puso, Mang, empat kami.
0: Ya itu, Pak,
1: ya.
2: Ya.
1: Ya, bisalah kopi itu, ya.
0: Kalau uang diburi yang nak masuk, kan?
2: Ya.
0: Yo, nunggu pecah nala macet
2: ini. Yo, langsung dan nunggu.
1: Mang Sawal nunggu.
0: Itu baik ya.
1: Yo.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sikok lagi cek gaya.
2: Iya. Penelpon terakhir ya. Ada siapa ya?
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ah, Pak Ujan ini.
4: Iya cek.
2: Hah?
1: Bukan.
2: Hah?
1: Yang di itu ini nih.
2: Yang mana?
1: Cak sudah lama, cari lesu.
2: Iya.
1: Minta dikato ke ini.
2: Duk kacut enggak gek?
1: Oh ini, mengiwan. Mengiwan apa?
2: Duk kacut enggak gek? Ya kunjuk kacut enggak gek nyama-nyama pula.
1: Mau.
2: Diji.
4: Iya, Serabit. Apa kabar? Umi Gaya sama Uni Mita sama Uda Al.
1: Alhamdulillah sihat.
4: Aduh kan, suaranya bertiga aku nanti
2: ya. Aduh, trio wek-wek kami malam ini.
4: Oh, ya mengis sudah.
2: Oh, mengis sudah. Kalau nak laju, Rak.
4: Oh iya, laju.
1: Laju goyang kaki dia.
4: Laju goyang kaki.
2: Iya, malah mengis jam-jam main ini. Kalau lah nak laju.
1: Tidak, ukurannya kalau habis siaran perempat, berhenti dia goyang kaki sana.
4: Oh iya, lebih nganyang aku. Nganyang.
2: Kalau tapi dia hari ini tidak pacak sombong minta. Karena biasa dia kalau masuk sepertamu dia sombong nak mati lah.
3: Oh, dia ini penutup.
2: Di pelopor terakhir tak berani dia penutup dia.
3: Untung kebahagiaan.
2: Untung masih untung.
4: Ada ajak lagi nak ngomong besar aku malam.
2: Kalau biasanya mendiam dulu minta. Apa dia itu ini dikatonnya kalau wong.
4: Masih mendingan aku.
2: Sombong ini banget, dia sombong banget.
4: Ini yang miss call ini, nangis dulu ini.
1: Oh.
3: Miss call ini. Enggak ajak masuk lagi?
2: Enggak ajak masuk lagi ini yang moncet an ini. Iya.
4: Kita balik kita. Oh.
1: Nah, Mang Aspin WA dah Mang Aspin. Mang, ngecek mitra cikok lagi, Mang.
4: Lalu masuk.
3: Tidak bisa.
4: Masih mambunya, Mang Aspi nak masuk malam ini.
1: Nah, si Asmi lagi nak WA, nah. Tolonglah, Mang Al, ngecek mitra cikok lagi, nih, minta nyawa, nih.
4: Nyawa
1: lah, dinjuk
4: cikok sewa. Tak usah nak nambah-nambah, tak
1: jadi. Iyo.
3: Iyo.
4: Tak usah lah, salah diterima lagi, habis. Padahal lu omongin, tetuklah kamu tu omongin. Kasih
2: tidur, sombong, mulai sombong, sombong ini datang, mulai sombong. Awak boncet dan mila sombong, apa lagi du, apa lagi nulu?
1: Apa?
4: Iya, yang terakhir semalam awak pet.
1: Awak pet ya?
4: Iya, bukan mang tenggasing tadi.
1: Oh, iya eh.
4: Iya, awak pet.
2: Yang mana?
4: Yang karaokean semalam. Bang ini semalam.
1: Oh, lagu si Dodo ya?
4: Iya, lagu si Dodo. Yang ngosok cincin kakak Yasin kan?
1: Oh. Bujang.
4: Aja bang abah nak ketawa dia, ketawa dalam hati tapi. Tapi masih terkeluar juga kan? Dari badan besar ada kan, dacak juga nak ditahan-tahan nak dikecil-kecil kan?
1: Judulnya Bujang Tabokan kan?
2: Ini lo Lanang Tabokan. Lanang lepuh dia, Lanang Tabokan lagi.
4: Kalau tabung dicek mita.
3: Oh, jauh.
1: Jauh kami.
4: Mita di ruangan utama,
1: eh. Iya.
4: Oh, mahal sama cek gaya ruangan kedua.
1: Iya, kalau kalau bukan kalau kami nak gaya cek mita, mari Gojek.
4: Oh, itu.
1: Iya.
2: Jangan nyebut aplikasi iklan.
4: Cek mita.
3: Oh,
4: tempat cek gaya di ruangan aku kemarin itu.
1: Ruangan aku.
2: Enggak kati malu ya. Uangan aku.
4: Tak tanya lah Mang Al. Tempat aku kan Mang Al duduk di cek gaya itu.
1: Tidak ya. Juga. Tidak juga.
2: Ay asli. Cabe campa bebe.
4: Ay lagu apa kita ladang.
2: Ngale kau mengan. Dacak sombong lagi.
1: Iya.
4: Bahan aku habis, aku potong juga loh, dia tinggal jahit banget.
2: Daca sombong lagi.
4: Kasihan kamu Mas Pin, Daca nak ngomong lagi kamu.
1: Nah, baik Mas Aspin ini. Lah, digitamu Mas Aspin.
4: Deritamu dosa aku itu. Ucap kaya. Nah, ini Mang Al. Budak Doni kita.
1: Oh iya, udah Doni sama wanita.
4: Kita masih monitor.
1: Oh ya, wah.
2: Udah Doni itu panjangan nak singkatan namanya Udon.
4: Siapa itu?
2: Udah Doni.
4: Doni itu. Oh, Doni itu enggak tahu siapa singkatannya.
1: Iya,
2: Udon.
4: Udon.
2: Iya, udah Doni.
1: Katanya balik Gadial.
2: Balik Gadial. Udon.
4: Ngedon bukan?
1: Oh, ya, bukan.
2: Yang nelpon ini ngedon.
4: Oh, Wapet juga lagi miss call ya. Oh. Lagi monitor galau Pak Adi ya. Hidup lah Wapet.
2: Ngongkon nung teduk. Oh, dewek goyang terus.
4: Aku nado gawe. Kalian katik gawe masa aku teduk.
2: Caro Plembang. Caro
4: yang mak ini nanti denger ke.
1: Ya ini gak
2: Cemita, pidem ke Cemita. Gak suara lagi dia Cemita.
3: Nak lagu apa tadi tu gek ku tutup ini.
2: Nah.
1: No. Wah, belum tu.
4: Berarti cak Pak Sawal tadi.
1: Heeh.
4: Sawal kan nak micit dah. Jangan apa lah micit tu,
1: salah micit. Mamang nak tahu dak mang apa dia pikiran mereka, Mamang. Oh? Mamang nak tahu dak apa yang dipikiran mereka tu?
4: Apa dia?
1: Bunyi.
2: Kapan lah si Didi ini habis tuh gun nih.
3: Iya, lama nih
1: aneh. Iya. Ya. Gini aman kawan jadinya.
4: Oh, mengaji sekarang ini juga lagi monitor.
1: Oh.
4: Lagi miss call, lem itu
1: kan. Oh ya Allah.
4: Itu ini itu apa? Bukan apa namanya kalau pus kayu ni.
2: Hmm.
4: Koyong itu eh.
2: Iya.
4: Hmm. Kalau ikat koyong bukan kayu.
2: Hmm.
4: Lagu lagu kita aja minta.
2: Lagu apa?
4: Lagu apa lemak?
2: Hmm. Nanti bertanya pulak.
4: Lagu apa lah? Eh? Ada ini pak eh.
2: Lagu lagu lama mikir.
4: Cepedak buah nangka
2: eh? Oh, cepedak buah nangka saya minta. Cepedak
4: buah nangka. Oh, siapa yang miss call dah hilang sana. Tak terjenguk lagi.
2: Mm-mm.
4: Ada juga kita kirim lagi dikit. Ya, ya.
2: Yo.
4: Ada Uda Robi, ada Uni Nadia ada ya.
2: Mm-mm.
4: Ada Uda Widodo tadi ya.
2: Yo.
4: Lagi.
2: Mengas dia. Lagi napas.
4: Iyalah, nyangkut.
2: Untung masih ada nyawu.
1: Alhamdulillah,
4: jadi garu panjang masih.
2: Iyo.
4: Ah, siapa lagi ada malam ini? Anu, apa? Bagus tu. Ada Yasin gitu.
2: Apa
4: masuk sisi tadi? Uji sol tadi. Hmm, cak mengrespon tadi benar lah. Cak uji udah Allah dia. Ada kepean dia tu. Hmm, kepean dia tu pasnya. Nama aku tidak beringgut di situ lah masalahnya.
2: Iyo.
4: Angkana juga ada kepean itu. Udah lagi ya benar lah, udah Akbar ya. Eh. Mm-hmm. Galau-galau baik kita tembak lurus ya.
2: Yo, payo.
4: Ke Pak Sawal eh, masuklah Pak Sawal. Kalau diterima. Jadi tak nerima lagi ya.
2: Pegan.
4: Terakhir masih nak sombong.
2: Hmm.
4: Mana bertamu?
2: Itulah mentau.
4: Iyalah untuk Uni Gaya, tamu Uni.
2: Minta
4: Asmi. Kamu udah al
2: eh? Ya. Undi Mita, masing main Cik Asmi.
1: Apa Cik Asmi?
2: Cik Asmi.
1: No.
2: Gawat.
4: Undi Mita.
2: Gawat.
4: Undi Mita.
2: Ngapur dia ingat dengan Cik Asmi ni? Gebor Cik Aspin. Nah.
4: Pajak tersebut di
2: Cik Asmi. Lo kak gebor Cik Aspin. Ini
4: 1057.
2: Nah.
4: Yalah hati-hati bae baliknya eh. Semoga selamat sampai tujuan ya.
2: Eh. Okey.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terakhir itu ya.
3: Iya.
2: Kita cukup kebersamaan kita di suasana malam hari ini di tembang-tembang tanah Sumatera. Makasih sadonyo dun sana yang sudah bergabung di line telepon 0719351656 ya. Ni Lydia, ni Gaya, Jo Nimita, Jo Daal pamit mundur. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda.

dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, Balam.

Baik sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bece, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan tentunya kami harap kegala-galanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Baca kami yang senang nian dapat kembali menjumpai dulur-dulur untuk di Sriwijaya pagi, tentunya dengan semangat dan juga berkah untuk kita gala-gala yang sudah kembali memanjatkan syukur atas nikmat yang diberikan kesempatan Allah SWT untuk mengawali aktivitasan kita di sepanjang hari ini. Ya, dan dulur-dulur, baca biasa sebelum kita bakal memulai acara kita, di mana kami akan baca kedoken tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surat As-Sajdah, dimulai ayat ke-21 sama dengan 30, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi, di mana kita akan menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8, kembali dengan informasi update yang akan kami ketengahkan bertemakan dengan layanan siaran UMKM yang akan kami ketengahkan juga dengan lagu-lagu hiburan dalam program Cerita Pagi ini. Perjumpaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Ada lagu-lagu Nusantara dan juga beberapa informasi, dan kami juga bakal buka line telepon tanggapan untuk yang pengen memberikan tanggapan dengan informasi yang akan kami ketengahkan di 0711351656. Untuk program Cerita Pagi ini masuk kami di Anjang Sana Pendengar. Dan kemudian menjumpai dulur-dulur di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, baca biasa ada obrolan komunitas, di mana kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kami ngajak ngobrol terkait dengan gian mereka di komunitasnya dalam program obrolan komunitas sama jelang di jam 10 siang. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi hari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

Iya, sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada. Dan baru tadi kita menyimak pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah As-Sajdah, dimulai ayat ke-21 sampai dengan 30, yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan terdengarnya lantunan kitab suci Al-Quran yang sudah mengawali aktivitasan kita di pagi hari ini akan melengkapi nilai ibadah kita yang sudah kita lakukan sejak pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah, baca biasa sebelum kita bakal memulai acara kita untuk di hikmah pagi sesaat lagi, kami akan ke tengah kedukain lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan percaya informasi yang tadi sudah kami sampaikan di kesempatan subuh kali ini, kita akan kembali menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026, di mana kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi, yang di mana akan mengangkat tema tentang strategi membentuk karakter muslim, dan juga untuk subtemanya ini membentuk generasi Islam di era modern saat ini. Dan langsung kita akan simak sama-sama, tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi tafarrada bil baga'i wal gidam وتفضل علينا بالإيجاد من الأدم وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرام وأكملها بنعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من بين سائر الأمم فسبحانه لا نحصي ثناؤه كم يسر وألحم وعلم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمام وتزكو بها الصيام وتغفر بها الكبائر واللمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكرام ورسول الأعظم أرسله الله إلى كافة الأعراب والأجام بالهدى ودين الحق وشرع الأقوام صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar radio RRI Palembang, alhamdulillah di bulan Zulkaedah yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmatul iman. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah dan Allah puji Rasulullah. Qala Allah taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebaik-baik akhlak. Para pendengar radio RRI Palembang, mari kita didik putra-putri kita, anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Sebagaimana hadisnya Rasulullah berbunyi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an wa mahabba ila ahli baitin nabi. Wahai umatku, ajarkanlah kepada anak-anak kalian bisolah dengan solat. Ajarkan anak-anak kalian bisolah. Ajarkan bagaimana mereka ajarkan akhlak yang baik kepada mereka. Adibu awalikum bisolah. Ajarkan bagaimana akhlak-akhlak solat. Bagaimana hal-hal yang menyebabkan diterimanya solat. Hal-hal yang membatalkan sholat, hukum-hukum syariatnya, hukum-hukum wajibnya, hukum-hukum sunnahnya. Karena bahwasannya dengan sholat maka akan menjadi umat yang terbaik. Ketika anak yang sholat, dia akan menjadi anak yang berakhlak. Uladakum bisholah, ajarkan mereka tentang sholat. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Quran dengan baik. Terlebih kita utamakan anak-anak putri kita, kita jaga agar mereka bisa menjaga aurat mereka. Karena kita dapatkan di zaman sekarang ini penuh dengan tantangan kemajuan teknologi media digital, teknologi yang penuh dengan zaman kecanggihan, hingga mereka bergeser daripada akhlak dan adab. Sebagaimana Rasulullah sabdakan bahwasannya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aula jarita ini hatta tablugha fa ana wa iyyahu bil jannah kahatain. Barang siapa yang mendidik, mengasuh dua anak perempuannya sehingga mereka balig dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan jauh dari fitnah, mereka bisa menjaga aurat mereka. Maka kelak ini orang tua akan bersama Rasulullah bagikan jari tengah dan jari telunjuk. Ini keutamaan kemuliaan kita orang tua apabila kita bisa menjaga putri kita dan putera kita. Ajarkan kepada mereka sifat malu. Bagaimana? Sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian pada iman. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki malu untuk bermaksiat kepada Allah, mereka lah yang menjaga daripada marwah mereka, menjaga harga diri mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka malu membuka pada hijab mereka. Mereka malu untuk meninggalkan solat. Maka mereka lah menjadi terhadap hamba-hambanya Allah yang terbaik. Hamba-hamba Allah yang ketika akan bermaksiat malu kepada Allah, malu daripada hal-hal yang bermaksiat, maka mereka akan Allah muliakan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisaika almu'minin idnina alaihina min jalibaihina dhalika adna ayyurabna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenal karena mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun sebagian orang yang beranggapan bahwasanya ini ayat hanya untuk para nabi, para istri nabi, para anak-anak putra-putri nabi, maka sama sekali tidak. Mereka beranggapan ini ayat hanya untuk istri nabi, putri-putri nabi, maka sesungguhnya sama sekali tidak. Ini adalah perintah untuk kita umatnya Rasulullah. Ini perintah berarti juga untuk kita daripada hambanya Allah, agar kita mensyariatkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, agar menjaga aurat mereka, menjaga fitnah akhir zaman. Karena fitnah akhir zaman inilah fitnah yang paling ditakutkan Rasulullah. Sayyatil zaman, akan datang satu fitnah yang lebih kejam daripada fitnahnya Dajjal, yakni fitnah akhir zaman. Para pendengar Radio RRI Palembang, Darussalam, kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita melihat ayat-ayat yang Allah turunkan, perintah-perintah yang Allah turunkan ini suatu kenikmatan untuk kita, agar menjaga marwah harga diri kita, agar menjaga istri kita, anak-anak kaki, anak-anak putri-putri kita, agar mereka tidak membuka aurat mereka, agar mereka tidak memancing syahwat pada orang-orang yang melihat mereka yang bukan mahram mereka. Oleh karena itu, dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menutup matanya ketika melihat hal-hal yang membawa hawa nafsu bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, zalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Artinya, katakanlah, hai orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ketahuilah para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, pandangan-pandangan yang dianjurkan untuk menutup mata darinya adalah pandangan yang dapat mengacu dari perbuatan zina, Karena apabila mereka tidak bisa menjaga pandangan mata mereka, akan memancing syahwat bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, jagalah anak-anak kalian daripada api nerakanya Allah. Mari kita menjaga keluarga kita daripada fitnah zaman. Kita menjaga daripada keluarga kita agar tidak mendapatkan murkanya Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah sabdakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadharu sa'mun min siyamin iblis al-masmum, faman tarakaha min khaufillah yajidu jawatan iman fi qalbihi." Pandangan seseorang yang memandang dengan hawa nafsu itu merupakan anak panah yang beracun, yang sengaja dilepaskan oleh iblis laknatullah. Apabila seorang laki-laki memandang bukan mahramnya dengan pandangan nafsu, maka ketahuilah itulah anak panah yang dilepaskan iblis. Maka barang siapa yang sanggup meninggalkannya karena takutnya kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan kenikmatan, merasakan kelezatan iman di dalam hatinya. Mari, mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar jangan sampai menjadi perhatian dengan membukanya aurat mereka. Kita jaga keluarga kita agar jangan sampai mengumbar, memperlihatkan aurat-aurat mereka. Karena sesungguhnya kita adalah pemimpin daripada mereka. Kita adalah kepala rumah tangga dan kita akan dimintai tanggungjawab bagaimana tentang kepemimpinan kita. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, kita lihat di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi canggih sekarang ini, kita lihat bagaimana anak muda sekarang yang mereka seolah-olah ketika mereka berpacaran menjadikan suatu tradisi bagi mereka. Mereka berboncengan dengan bukan mahramnya. Mereka duduk dengan bukan mahramnya, hanya berdua. Maka ketahuilah, inilah tipuan daripada syaitan. Maka kita sebagai orang tua hendaklah menjaga mereka. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, La yakhrunna rajulun min bi'imratin illa kana salisuhuma syaitan. Tidaklah berduaan seorang laki-laki yang bukan mahram dengan seorang perempuan yang bukan mahram, tidaklah mereka berduduk berdua kecuali yang ketiganya adalah syaitan laknatullah alaih. Maka kita menjaga keluarga kita, kita menjaga anak-anak kita agar terlindung daripada murkanya Allah, agar tidak terbawa daripada godaan syaitan. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, kita tidak akan mencapai kenikmatan, tidak akan bisa mencapai ridhonya Allah, maghfirah min Allah, kecuali kita mengamalkan segala syariat-syariatnya Allah, khususnya di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang kita dapatkan sekarang sangat sulit sekali orang-orang yang benar-benar mereka yang melaksanakan syariat Allah, mereka yang benar-benar seia sekata antara ucapan dengan tingkah lakunya benar-benar melaksanakan syariatnya Allah, sulit kita dapatkan di akhir-akhir zaman. Oleh karena itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang selalu taat kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah, ya Allah yang maha mendengar doa kami ya Allah, jagakan diri kami ya Allah, Jagakan keluarga kami, ya Allah, daripada murkamu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, anta arhamar rahimin, ya salmusa gisina. Agisna, ya Allah, agisna, ya Rahman. Bijahi nabiikal Mustafa wa rasulikal Murtada, ya Allah. Tahir gulubana wa hasin akhlakana, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, saudaraku kaum pendengar kaum radio RRI Palembang. Mudah-mudahan buat keberkahan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor dimanapun berada, dan baru-baru tadi kita menyimak kajian di Hikmah Pagi edisi pagi ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz Habib Ahmad Syukri Al Habsi yang sudah mengangkat tema tentang strategi membentuk karakter muslim dan juga membentuk generasi Islam di era modern. Dan tentunya bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir Saban Sobonya di Pro 4 FM Palembang di waktu dan juga frekuensi yang sama, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini sudah 35 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan melanjutkan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan sampai jelang kegiatan di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, dan jangan lupa kita selalu menyempatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita akan selalu tersadarkan menjadi muslim yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan tentunya yang kita harapkan untuk di hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026 ini sesuai dengan harapan dan juga akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selamat pagi. Kami juga menyapa untuk dulur-dulur yang saat ini mungkin juga sudah tengah beraktivitasan mengawali segala rutinitas di rumah. Mungkin juga ada yang lagi beberesan atau bahkan yang sudah di tempat gawean juga. Pokoknya jangan lupa selalu berdoa mancebice. Itu tadi ya, mudah-mudahan ini akan banyak rezeki yang akan kita dapatkan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bakal menuju ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kembali dengan informasi. Ingat, informasi sedangkan yang akan kembali kami ketengahkan. Dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi.

0: Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Lumajang Babaso Palembang.
1: Dipundi pedaleman Niko?
2: Dipundi
3: di mana?
1: Pedaleman
3: rumah atau tempat tinggal?
1: Niko.
3: Kamu?
1: Dipundi pedaleman Niko.
3: Artinya di mana tempat tinggal kamu?
0: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan
4: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
5: Baik, Manja Beca dolor-dolor di telepon Prado, dan kali ini kita ada di informasi. Ingat, informasi sedengat tepat di jam 6. Manja Beca, keberagaman kuliner Indonesia sudah lama menjadi daya tarik utama bagi pecinta makanan dari seluruh dunia. Dan salah siko hidangan lezat yang mungkin belum banyak dikenal adalah Binte Biluhuta. Di mana Binte Biluhuta ini berasal dari daerah Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara. Di mana makanan khas Gorontalo ini sudah ada sejak abad ke-18. Tampilannya mirip pecado bubur Manado, cuma bae hidangan ini disajikan pecado sup yang dibikin dari jagung, ikan ataupun juga udang. Dan selain nikmat, hidangan ini juga kaya akan gizi yang dapat menghilangkan penyakit kolesterol dan juga memperlancar aliran darah kita. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, uta dada ini merupakan masakan tradisional khas Sulawesi Tengah yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nama uta dada dewa ini berasal dari bahasa Kaili, di mana uta berarti lauk dan juga dada berarti bakar atau panggang. Dan hidangan ini berupa ayam bakar yang kemudian disajikan dengan saus khas yang dibikin dari santan dan juga rempah-rempah. Disajikan dengan nasi putih hangat dan juga lalapan segar, pecado timun, tomat dan juga daun kemangi. Dan uta dada ini merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan juga tradisi. Bahan-bahan yang sederhana dan juga pembuatan yang relatif mudah, ini menjadikannya hidangan yang mudah untuk dinikmati kapanpun. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 7.
4: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Oke, selamat pagi Manja Beca dulur-dulur, dimanapun berada, dan bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah semangat, sudah dong? Supaya tambah semangat, ini kami bakal mengetengahkan dengan lagu-lagu hiburan yang pilihan. Tentu dengan informasi update yang akan kami sampaikan di cerita pagi ini sampai jelang kaget di jam 8 pagi.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Mancebice, dolor-dolor, di mana pun berada. Dan lagu yang satu ini adalah lagu Cuko Dapet Cuko versi remixnya ya, yang sudah kami awali untuk sebagai salam pembuka kita di cerita pagi ini, dan tentunya juga untuk menyemangati aktivitasan yang jam-jam semua ini. Waduh, pecahnya lagi sibuk nih Mancebice ya. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk yang sudah melek mato. Wow, sejak subuh tadi singgo kato ya, sudah beberesan. Mancebice itu mungkin tipikal wong kalau bangun tidur itu selalu fajar, baik itu pas libur ataupun lagi pada saat hari aktivitasan. Bangun pagi itu kayaknya memang sudah menjadi suatu kebiasaan kayak itu nama Cipice ya. Dan juga dilanjutkan dengan mandi pagi, sarapan pagi. Waduh, ini bikin paginya semakin fresh dan juga tentunya semakin semangat. Oke, dan kami bakal rewangi informasi di cerita pagi ini tentu sama dengan tema-tema sebelumnya. Yaitu kalau di Selasa pagi kita punya tema tentang siaran layanan UMKM ya, di mana informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan dunia UMKM atau usaha mikro kecil dan juga menengah. Baik, dan kita bakal awali perjumpaan kita dengan informasi yang pertama, yaitu informasi tentang 5 UMKM di Kabupaten Oki yang segera punya sertifikat halal, di mana setiap tahunnya bertambah. Ya, dolor-dolor, ini sebanyak 5 UMKM atau usaha mikro kecil dan juga menengah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan segera punya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dikatoke oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan juga Perindustrian Kabupaten Oki, Haji Suhaimi APMSI, juga ini melalui asesor manajemen mutu industri Nur Leli Esos. Tahun ini pihaknya kembali memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Dan diungkap ke oleh Leli, dinasnya setiap tahun selalu ada UMKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat halal ini, tentu dengan alasan peminatnya atau usulan masih tinggi dalam mendapatkan sertifikat halal. Selain itu juga dolor-dolor, ada pun 5 UMKM yang bakal mendapatkan sertifikat halal di tahun ini. Yola UMKM UMKM Tahu. Oh, UMKM Tahu yang ada di Desa Rotan Mulia, Kecamatan Mesuji Raya. Lalu ada juga UMKM Tempe di Desa Cipta Sari, Kecamatan Mesuji Raya. Dan selanjutnya ada UMKM Krepe Ubi di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk. Ada juga UMKM Basreng yang ada di Desa Muktisari, Kecamatan Lempuing Jaya. Dan juga UMKM Kue Kering yang ada di Kecamatan Mesuji. Dan selain itu dulur-dulur, pecah UMKM Tahu dan juga Tempe, sertifikat halal ini sangat diperlukan untuk pecah memasok produk mereka ke dapur MBG. Di mana dapur MBG ini pecah memasok produk yang ada sertifikat halal sebagai salah satu prosedur yang sudah ditetapkan ya. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Satu ini adalah Gempa Lawak. Ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang sudah kami rengek ke spesial untuk Gempa Lawak yang mungkin lagi monitor juga ya di pagi ini ya. Oke, dan untuk dulur-dulur yang pagi ini kayaknya juga lagi berkemas untuk menuju ke provinsi tetangga ataupun juga melintas di provinsi lainnya. Tentu untuk saat ini akses jalan tol sudah sangat banyak ya. Dan juga dapat mempersingkat waktu jarak tempuh kita lebih maksimal, kayak itu nama CBC ya. Oke, dan ngomongin soal jalan tol ini pasti ada eratan kaitannya dengan rest area. Nah, kalau kita lewat jalan tol itu, Mas CBC, kita bakal paca stop dukin untuk istirahat, melaksanakan sholat, ataupun juga makan, dan juga kegiatan lainnya juga dulur-dulur, supaya perjalanan kita akan lebih nyaman ya ketika tubuh kita mulai capek ataupun juga mulai lapar dan lain sebagainya, kayak itu nama CBC ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan rest area, di mana informasinya perkuat peran rest area di JTTS sebagai ruang ekonomi lokal utama karya hidupkan UMKM di Sumatera. Iya dulur-dulur, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTTS ini tidak cuma berperan sebagai penghubung antara wilayah, tetapi juga ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu melalui pengelolaan rest area di berbagai ruas JTTS. PT Hutama Karya terus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan juga nyampe ke rest area punya peran strategi sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak cuma menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, tentu rest area ini juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah supaya semakin dikenal oleh masyarakat luas, lebih khususnya pengguna jalan tol yang melintas antara wilayah yang ada di Pulau Sumatera dulur-dulur. Dan selain itu, saat ini terdapat lebih dari ada 460 UMKM yang sudah mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS. Dan kehadiran para pelaku UMKM tentu menjadi bagian dari upaya Hutama Karya dalam memastikan manfaat pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tidak cuma melalui peningkatan konektivitas, tetapi juga melalui penciptaan peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan di sekitar wilayah operasional jalan tol. Dan juga dalam pengelolaan rest area, Hutama Karya juga bakal ngejok ke perhatian khusus terhadap keterlibatan pelaku usaha lokal sejalan dengan PP nomor 17 tahun 2023 yang menetapkan alokasi lahan untuk UMKM paling sedikit 30%, yaitu dari total luas area komersial. Hutama Karya juga bakal ngejaga ruang lebih besar dengan memprioritaskan sekitar 70% tenan rest area bagi pelaku UMKM, yaitu melalui atau mulai dari kuliner khas daerah, ada juga produk lokal, sama dengan berbagai kebutuhan pengguna jalan lainnya, Mas CBC ya. Oke, dan informasi ini kembali kami kutip dari laman sumex.com. Kami akan kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan tentunya tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM Sriwijaya pagi tentunya ya.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Okay, lagu yang satu ini adalah lagu Cak Itunian. Cak Mano nih, Manca Bece paginya. Ada sesuatu yang bikin Manca Bece itu sedikit dongkol ya. Mungkin dari... apa tuh? Buka pintu ternyata... hari sudah siang ya. Dongkol dah sih jadinya. Itu bukan dongkol, lebih ke kayak... Manca Bicenya cewek ya, yang bikin kesiangan. Makanya jangan begadang Manca Bice ya. Tapi pagi ini tidak boleh ngerumel, tidak boleh juga kita menimbulkan energi yang negatif ya. Karena pagi itu kita mesti memancarkan energi positif supaya lingkungan dan juga diri kita akan lebih fresh dan juga akan lebih siap tentu untuk menyelesaikan tugas yang akan segera kita mulai, kayak itu nama CBC ya. Ayo, yang butuh informasi waktu saat ini 36 menit melangkah dari jam 6 pagi. Kita masih di cerita pagi ini 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk informasi selanjutnya, di mana kita punya informasi tentang kejar kepatuhan pajak, Bapenda Palembang percepat pemasangan e-tax. Iya, dulur-dulur, informasi yang kami kutip dari laman Detik Sumbaksel, di mana pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mendorong percepatan pemasangan e-tax di berbagai tempat usaha, terutama di pusat perbelanjaan. Dan kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memaksimalkan pendapatan daerah, serta memastikan transparansi setoran pajak. Dan upaya ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat, disertai dengan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak patuh. PLT Kepala Bapenda Kota Palembang M. Raymond Lauri ini juga menegaskan bahwasanya pemerintah akan bakal menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut dari konsumen. Dan selain itu dia juga menjelaskan pada tahun ini pihaknya menargetkan percepatan pemasangan alat e-tax di sejumlah lokasi strategis, dan bahkan pemasangan tersebut diharapkan pajak rampung dalam waktu singkat. Dan selain itu, dari sisi capaian, Bapenda juga mencatat realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama sudah mencapai sekitar 20% sama dengan maksudnya itu sekitar 20% atau setara dengan 400 miliar rupiah. Dan meski demikian, upaya meningkatkan masih terus bakal dilakukan untuk mendorong kesadaran wajib pajak. Dan menurutnya juga sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap realisasi pajak daerah antara lain ada pajak bumi dan juga bangunan, ada bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan, ada restoran, hotel, sama dengan sektor kelistrikan juga ada. Dan selain itu, potensi peningkatan pendapatan juga masih terbuka lebar, terutama dari sektor reklame dan juga absen pajak mengenai kendaraan bermotor, yang saat ini tingkat kepatuhan pajak kendaraan masih berada di angka 36,9% dari total keseluruhan Manca Bice. Baik, lagi kita bakal ke informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa seluruh tahun.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya.
6: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas

pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegol ni atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek Bicek dulu-dulu pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita lanjutkan kembali informasi ya, masih dengan tema layanan siaran UMKM. Di mana informasi kali ini yaitu mulai merebaknya penjual hewan ternak kurban di Kota Palembang. Membeli hewan kurban di Palembang untuk persiapan Idul Adha 2026 tentu dapat dilakukan di berbagai pusat peternakan dan juga titik penjualan yang strategis. Dan tentunya menjelang hari raya, tentu banyak pedagang mulai menjamur di area pinggir jalan utama maupun juga di kandang-kandang. Tetap ia menawarkan sapi dan juga kambing dengan beragam variasi rego. Lokasi penjualan hewan kurban di Palembang beberapa tempat populer dan juga terpercaya yang sering menjadi tujuan atau rujukan warga Palembang meliputi ada di kawasan Sukasari Talang Kelapo. Ini terdapat kandang sapi dan juga kambing berkualitas yang sudah mulai melayani pemesanan kurban sejak beberapa tahun yang lalu ya, sampai dengan saat ini 2026. Dan ada juga di kawasan peternak sapi Indonesia atau kandang Nanang Abbas yang berlokasi di pusat kota peternakan ini, tentu sudah ada sejak tahun 1960 dan menawarkan sapi mulai dari rego 16 juta rupiah. Dan kemudian ada Family Farm Talang Kelapo. Ini merupakan salah satu rekomendasi lokasi yang menyediakan berbagai pilihan hewan kurban. Ada juga sapi kurban Atorik yang berlokasi di Palembang dan juga melayani pembelian secara langsung maupun juga online. Dan ada Nurul Farm Pameli atau Palembang. Ini menawarkan hewan kurban yang terjaga kesehatannya melalui pemberian vitamin dan juga jamu secara rutin. Ada juga area Kenten yang ada di kawasan Jalan Sapta Marga. Wilayah ini sering menjadi titik ramai penjualan kambing kurban musiman pada saat menjelang Idul Adha. Karena nama CBC ya, silakan yang punya rezeki, yang punya niat untuk di tahun ini berkurban, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah ya, dan juga amal jariah untuk CBC yang sudah mengorbankan hewan kurban pasti di tahun ini. Baik, kita bakal menuju ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kembali dengan informasi, ingat informasi sedangkan yang kami ketengahkan. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, Mace Pice, dulur-dulur, di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengat tepat di jam 7. Mace Pice, Vihara Brahma Arama Banjar yang ada di Buleleng, Provinsi Bali Utara, dikenal sebagai Vihara Buddha terbesar di Bali. Suasananya tenang dan juga damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bangunan megahnya dihiasi dengan area stupa dan juga relief yang mirip dengan Borobudur. Udara sejuk, pegunungan, serta pemandangan hijau bikin tempat ini semakin menenangkan. Dan selain sebagai tempat ibadah, vihara ini juga terbuka untuk wisatawan yang pengen belajar spiritualitas dan juga toleransi dan berkunjung ke sini, menjadi pengalaman budaya dan batin yang menyatu dengan keindahan alam. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, Menbud Fadli Zon ini menyebutkan temu karya Taman Budaya 14 ini sebagai momentum memperkuat ekosistem budaya, dan Taman Budaya diharapkan jadi pusat seni pelestarian sekaligus ruang pembangunan karya tradisional maupun juga modern. Dan dia juga mendorong kolaborasi antar daerah serta sinergi pemerintah dan juga swasta untuk memajukan museum dan cagar budaya serta taman budaya. Masyarakat juga diminta untuk adaptif di era digital tanpa meninggalkan nilai luhur bangsa. Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi juga menilai di mana taman budaya menjadi bukti seni sebagai pemersatu keragaman, dan budaya harus dilestarikan dan juga dikembangkan sebagai kekuatan bangsa di masa mendatang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Cek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.